0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi data.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Nah, kemarin saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
4: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
5: Mungkin sekitar 2 minggu, udah dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu, jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya, karena adanya gangguan asap ini.
4: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul, khususnya beras, terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian, maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
6: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
7: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian, terutama beras, terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari tiga sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
6: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
8: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
7: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan dan juga dukungan operasional di lapangan. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus.
10: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
11: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
10: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter, waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
11: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
10: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit. Dan insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
11: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
12: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, Semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali ke Kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun ini, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
11: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
13: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan operasi. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi BNPB, ada berapa waterbombing?
14: Ada lima,
13: ya tadi sudah saya sampaikan.
11: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan, hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
15: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
11: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulog melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulog juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
16: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
17: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
18: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Aniza, silakan.
20: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk kita langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar, antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis tol. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Toma. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 4 untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sobat, punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

Hanya sedikit yang mengetahui kalau pemerintah Hindia Belanda dahulu memiliki kapal yang bernama Bulungan Nederland. Dinamakan demikian karena kapal ini sering digunakan pejabat pemerintah Belanda untuk mengunjungi Kesultanan Bulungan kala itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal ini dibombardir hingga tenggelam oleh pesawat tempur Jepang saat berlayar menuju Pulau Sumatera. Sampai saat ini, kapal Bulungan Nederland masih bersemayam di kedalaman perairan tak jauh dari Kota Padang.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, saatnya kita akan ikuti Halo RRI bersama Pro 1 RRI Tarakan.
1: Atau Karhutla, Kodim 0907 Tarakan siagakan personilnya. Dandim 0907 Tarakan Letkol Infantri Danan Wisnu Branta yang mengatakan dengan kondisi cuaca panas dan kering, karhutla menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi bersama agar tidak meluas. Di mana ia menjelaskan Kodim 0907 Tarakan ya tetap melakukan koordinasi dengan unsur pemerintah daerah, BPBD, kepolisian, relawan dan juga unsur lainnya dalam menghadapi potensi karhutla di Tarakan. Ya juga tentunya mengimbau masyarakat ya untuk terus berhati-hati dalam beraktivitas ya yang berhubungan dengan api di sekitar lahan ataupun daerah pemukiman. Oke, ini dia ya. Nah, bicara lahan kemarin siang atau dua hari yang lalu ya, ternyata ada kebakaran
2: rumah lagi ya?
1: Juga ya.
2: Oh, kebakaran rumah
1: di Karangbali kalau tidak salah. Nah, ini tentu semua dipicu dari karena panas juga ya, panas terik matahari yang luar biasa. Jadi apa-apa itu gampang terbakar, guys.
2: Iya. Dan bicara soal kondisi cuaca belakangan ini ya, Cal, ya. Ada informasi yang tampaknya perlu ya untuk dibagikan ke para pendengar dan juga pemirsa di rumah soal peringatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan ancaman kekeringan, Cal. Khususnya di wilayah Kota Tarakan ya. Yang mana didasarkan dari monitoring hari tanpa hujan, Cal. Di mana ada informasi ya untuk siap siaga hadapi kekeringan. Di mana untuk sebelum kekeringan ya agar selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini kekeringan dari BMKG dan kemudian simpan air secukupnya ya. Pastikan penampungan air dalam kondisi yang baik dan tertutup. Kemudian gunakan air secara hemat dan bijak. Prioritaskan untuk kebutuhan utama dan yang terakhir hindari pembakaran lahan atau sampah ya, sekali lagi hindari pembakaran lahan atau sampah.
1: Iya,
2: waspadai ya potensi kebakaran saat cuaca kering dan berangin seperti ini.
1: Iya, nanti kita bahas lagi tuh mengenai sampah dan juga kekeringan. Coba kita angkat dulu nih, ada yang masuk ada telepon, nih ya. Ada Bang Lai dari Tanah Tidung. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya ya.
1: Salam sehat,
2: salam
1: Bang.
2: Bagaimana
3: dengan aktivitas pagi ini?
1: Iya, di Tarakan ini terik sekali, Bang Lai. Bagaimana di Tanah Tidung, Bang?
3: Nah, kalau di tempatnya Bang Lai, khususnya di Desa Gunawan.
1: Desa Gunawan.
3: Ini di Tanah Tidung kan?
1: Iya.
3: Jadi khususnya di desanya Bang Lai ini Desa Gunawan. Ini lagi cerah pagi ini gitu lah,
1: Bang Agus. Iya.
3: Cerah ini dan juga semalam sempat diguyur hujan tapi sebentar aja.
1: Sempat hujan juga ya,
2: lumayan.
1: Sebentar aja tapi.
3: Ini hujannya seperti hujan lokal ini, tapi itulah. Iya, tempatnya di daerah khususnya Tanah Tidung ini ada sebagian dah hujan, gitu lah Mas Agus, Bang Agus.
2: Oke. Kalau di Tanah Tidung sepengamatan Bang Lai, masih ada aktivitas pembakaran sampah dan lain sebagainya enggak, Bang Lai?
3: Untuk pembakaran sampah di khususnya tempatnya Bang Lai ya. Tempatnya Bang Lai bukan di sekitar desanya tempat Bang Lai gitu.
1: Yeah.
3: Ini sementara ini tidak ada yang bakar-bakar sampah gitu nah, Bang. Mas Agus.
2: Oke. Tapi untuk titik-titik kebakaran hutan sejauh yang Bang Le lihat nggak ada ya, Bang Le ya, di Tanah Tidung ya?
3: Ya nggak ada.
2: Alhamdulillah.
3: Nggak ada tempatnya titik-titik kebakaran gitu nah, Mas Agus.
2: Kalau untuk dampak kabut asap, Bang Le, kan belakangan ada informasi ya di beberapa titik, khususnya Kalimantan Utara nih, seperti di Bulungan juga ya, sempat ada kabut asap. Apakah ikut terdampak juga, Bang Le, di Tanah Tidung?
3: Kalau tempatnya Bang Le ini ya di Tanah Tidung, ya dampak banget ini dengan asap ini Mas Agus.
1: Ada asap ya?
2: Itu terdampak ya?
3: Ya terdampak banget dengan apalagi dengan aktivitas kan gitu. Jadi sekarang ini anak-anak, neto ya di Tarakan ya, kalau di anak-anak di sekolah di sini nih tingkat SMP, SD sampai SMA ini. Dia harus pakai masker ini.
1: Oke.
3: Ya kurang tahu kita yang diterakan ya.
1: Iya.
3: Ini kayaknya khusus di Tanah Tidung ya harus pakai masker ini. Anak-anak tingkat SMA yang disuruh pakai ini.
2: Kalau di Tarakan bagaimana, Cal?
1: Iya, di Tarakan nanti kita tanya ya, Dinas Kesehatan.
2: Dinas Kesehatan. Iya.
1: Contoh ya saya. Baik. Bang,
3: ini masalah asap ini pengaruh dengan kesehatan tuh.
1: Oke. Oke,
2: okay, ya, betul.
3: Nah juga kan Bang Le juga ya bukannya apa ya, kerja di rumah sakit juga kan kita harus waspada gitu kan.
1: Bang Le sudah berapa lama ini pakai masker dianjurkan oleh pemerintah?
3: Nah, kalau di tempat Bang Le ini ya mulai tadi nih, mulai kapan namanya, mulai sudah ada asap gitu nah Mas Agus.
1: Baik. Gitu. Bang, kalau untuk dampak kabut ini apakah juga mengganggu mata pencarian seperti yang di laut ataupun yang bertani gitu?
3: Kalau tempatnya Bang Le ini itu untuk masalah aktivitas mencari sesuatu gitu, ini dampaknya nggak mengganggu.
1: Okay.
3: Yang penting kondisi badan kita, cuaca juga cerah panas ini kan?
1: Betul.
3: Ya, ya harus kita banyak minum air putih. Intinya itu aja Bang Le.
1: Sudah safety lah Bang Le ini, sudah jago lah dia. Iya. Baik Bang Le, ada lagi yang mau disampaikan Bang Le?
2: Barangkali ada fasilitas umum yang dirasa ini kayaknya belum ada perbaikan nih sampai sekarang di Tanah Tidung. Apa Bang Le?
3: Maksudnya peralatan apa tuh?
1: Mungkin jalan, penerangan jalan, jembatan, mungkin begitu Bang.
3: Nah, ini untuk ya nato ya. Khususnya tempatnya Bang Le saja ini di desa Bang Le ini. Ada sih beberapa titik untuk penerangan jalan ini yang enggak begitu, ada lampunya tapi enggak nyala gitu nah kan. Bagian ada, sebagian enggak ada gitu. Gitu. Apalagi sekarang ini nato terakan, kalau di tempatnya Bang Le ini sering ada pemadaman, sering mati lampu.
2: Sering ada pemadaman. Nanti kita coba sampaikan ya.
1: PDAM, PLN
2: berarti. PLN ya.
3: Nah, itu masalahnya apa gitu kan?
2: Pemadaman bergilir ya?
3: Enggak, maksudnya tuh tiba-tiba padam gitu. Mungkin terganggu sama jaringan gitu kan.
2: Itu setiap hari?
3: Ya kadang-kadang kadang malam. Ya padamnya enggak padam lama gitu, hanya sebentar. Ya bisa sudah angin sudah kencang, tetap itu sudah padam. Gitu.
2: Gitu, untuk air 24 jam ya nyala ya. Tidak ada tiba-tiba air.
3: Kalau tempatnya Bang Le ini kan, sementara ini untuk air PDAM kan nggak nyampe tempatnya Bang Le ini.
2: Pasti sungai
3: ya. Ini menikmati air pegunungan gitu nah.
1: Lebih segar lah Bang ya.
3: Lebih baik lagi.
1: Lebih segar juga ya Bang ya.
3: Pengujian nggak ada kan, jarang ini pengujiannya sini kan. Ya kita ya kebetulan juga kita pakai sini juga untuk mandi apa itu, kita pakai anak sungai gitu nah bagus. Karena juga masyarakat sini peduli, tidak boleh membuang sampah di sungai karena itu untuk kita keperluan untuk menyuci, untuk mandi gitu. Jadi masyarakat di sini peduli dengan pembuangan sampah gitu di sungai karena mengakibat limbah kan gitu.
1: Betul. Iya. Bang Le, satu lagi nih, kalau untuk internetnya di sana seperti apa Bang Le? Apakah lelet atau seperti apa?
3: Untuk tempatnya Bang Le ini memang sih ada tower. Ada tower di sini. Ya kadang-kadang apa ini pengaruh cuacanya atau bagaimana? Kadang-kadang lelet ini. Kadang-kadang tiba-tiba hilang gitu nah.
2: Kadang lelet ya.
3: Iya.
1: Di Desa Gunawan ya. Ini konfirmasi.
3: Desa Gunawan.
1: Iya.
3: Ya kalau Mas Agus dari KTT itu, dari KTT ke tempat yang Bang Le ini pasti kita lewat ke Gunung Rian.
2: Gunung Rian.
1: Oh iya, betul.
3: Kalau kita mau ke Gunung Rian pasti lewat di tempatnya Bang Le itu.
1: Nanti kita jalan-jalan lah.
2: Iya, nanti sekalian mampir ya.
1: Iya, sekalian ke Gunung Rian kita ya.
2: Iya, mau ke Gunung Rian.
1: Iya. Baik.
3: Andalan wisatanya KTT.
1: Bang Le, ini dengerin RRI lewat radio atau seperti apa ini?
3: Kalau Bang Le kan tahulah sudah dari kita dengar melalui RRI digital. Kalau acara-acara RRI terakan ya seperti yang biasa kan yang selalu didengar.
1: Iya.
3: Ya kita lari ke tempat yang lain, terbang sana terbang sini.
1: Iya, nanti kalau ketarakan singgah ke RRI ya Bang Lai ya.
3: Sebenarnya sih kita mau singgah karena waktu ya, rapatnya kesibukan juga susah juga kan no, Bang Agus.
1: Iya. Iya. Baik. Ya,
3: gitu dulu informasi tempatnya Bang Lai, cuaca hari ini cukup terik matahari ini. Semoga masyarakat di sini tetap semangat aktivitasnya gitu loh.
1: Amin. Iya, amin sehat semua untuk di sana ya, Bang Le ya.
2: Iya. Iya, juga untuk Bang Le dan selamat kembali beraktivitas Bang Le.
3: Tapi kalau di RRI kan adem ayem. Kalau keluar baru terasa panas.
1: Iya, betul. Ada AC di sini di dalam ruangan Bang Le.
3: Iya. Iya. Oke,
1: okay, iya.
3: Selamat bertugas.
2: Siap.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bang Le ya.
1: Iya.
2: Ini salah satu penelpon setia kita ya.
1: Iya.
2: Dan
1: KTT ya,
2: beliau. KTT ya, dan beberapa apa? Beberapa acara juga kerap beliau hubungi kita ya.
1: Di RRI digital loh dia dengan luar biasa.
2: Menarik ya.
1: Iya. Semoga lancar jaringannya di sana ya. Nanti kita sampaikan ini ke Pak Bupati KTT ya Bang Le ya. Bagaimana internet dan juga tadi ada beberapa penerangan jalan yang lampunya sudah mati ya. Dan juga jaringan yang kadang lelet-lelet ini.
2: Iya, dan katanya ada pemadaman yang tiba-tiba ya.
1: Betul. Baik, pendengar dan juga pemirsa ya, kita masih menantikan Anda yang menyampaikan opini Anda ya, kritik ataupun saran ya terkait mengenai fasilitas umum atau pelayanan publik di 0821 5320 9845. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
4: 92,1 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
4: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panik, Bu.
7: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, Anda masih bersama kami di Halo RRI ya, pendengar dan juga pemirsa. Kita juga masih setia menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami, sampaikan undang-undang Anda ya, saran, opini ataupun kritik terkait pelayanan publik ataupun fasilitas umum di Kota Tarakan atau Kalimantan Utara di 0821 5320 9845. Nah, kami sapa juga Anda yang menonton di YouTube kita ya, di RRI Tarakan Official. Anda bisa membagikan kritik Anda melalui kolom komentar yang sudah kita siapkan.
1: Iya. Okay. Dan tadi kita sudah sebut ya, ada informasi soal rumah terbakar ya, Cal ya.
0: Betul.
1: Di Karang Balik, Kota Tarakan ya, di mana nanti kita coba bagikan informasinya, boleh ke bawah.
0: Iya, betul sekali.
1: Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk ya di RT 6 Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat pada Jumat sore kemarin, 22 Agustus 2026, di mana 3 rumah kayu ludes terbakar ya. Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Satpol PP dan PMK Tarakan, ada Eko Supriyatnoko, mengatakan laporan kebakaran ini diterima pada pukul 15.23 waktu Indonesia Tengah. Dan proses pemadaman berlangsung cepat ya. Unit pertama ya dari sektor barat dikerahkan, satu unit fire dan satu unit supply. Disusul backup dari Mako 1 unit fire dan satu unit supply. Dan kemudian dukungan juga datang dari PDAM berupa dua unit supply dan Pertamina satu unit fire brigade dengan 10 personil. Jadi total 35 personil gabungan diturunkan bersama relawan dan red car. Dan Eko menyebut kendala utamanya yaitu bangunan rumah panggung berbahan kayu yang rapat dan berdekatan, ditambah angin kencang serta cuaca panas. Menurutnya api pertama kali muncul dari rumah milik Hadijah, kemudian menjalar ke rumah-rumah lainnya. Meski kerusakan bangunan utama cukup besar, tim berhasil melakukan lokalisir agar api tidak merambat ke rumah lain. Dan dalam pemadaman ya, pendengar juga pemirsa, petugas menghadapi kendala akses karena warga memadati jalan masuk. Pada nonton kali ya.
0: Betul.
1: Pasokan air sempat terhambat.
0: Ini, betul. Ini yang menjadi masalah ya, setiap ada kebakaran Gus, masyarakat justru menumpuk menonton. Akhirnya petugas yang harusnya keluar masuk ambil air atau apa,
1: mobilitasnya jadi terbatas.
0: Betul
1: ya
0: sekali.
1: Dan terakhir ya, Eko mengimbau warga agar memberikan akses jalan saat terjadi kebakaran. Dan Ical, sudah ada penelpon lagi yang masuk nih, warga Tanjung Palas ya, ada Pak Muksin. Halo Pak Muksin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Pak.
2: Radionya ini kurang kuat, kurang.
0: Waduh. Siap Pak Muksin. Ini Pak Muksin, titiknya di mana Pak Muksin?
2: Ini saya di Tanjung Palas Hilir.
0: Tanjung Palas Hilir.
1: Palas Hilir ya.
0: Baik. Ya. Frekuensi yang didapat di sana Pak berapa? 97,9 atau 99,9?
2: 99,9 kurang kuat.
0: Kurang kuat. Terima kasih Pak Muksin, ini masukan buat RRI. Pak Muksin, apa yang mau disampaikan ini Pak Muksin?
2: Sebenarnya itu misalnya, kenapa apa namanya masalah tadi apa namanya tidak di
0: putus ya?
2: Nah, pertanian ini sudah generasinya sudah tua-tua. Kalau nanti generasi yang tua-tua ini tak ada, jadi anak muda itu tidak mau bertani. Takut kotor, mau hidup di kantor semua.
0: Betul, baik. Berarti regenerasi petani Pak ya?
2: Ya, ini kurang dipaparkan. Petani kita sudah punah ini.
0: Baik.
2: Kurang diperhatikan. Karena kesian. Nanti ini akhirnya berdiri dulu. Petani tahu kena ini punggung negara tadi. Petani dan pelayan. Kalau dikerja di kantor semua ya, kita ini mau beli hidup di luar negeri saja. Ya ini punggung negara ini, pertanian ini.
0: Baik. Iya. Ya. Pak, ini kan negara punya program swasembada pangan. Bagaimana keterlibatan petani kita di Tanjung Palas Pak?
2: Kalau aku lihat di sini, petani kita ini, petani ini sama itu ya, pastinya tidak ada ke jadi bahkan tanam kali lagi dia mau semua mau beri anunya apa namanya yang perusahaan, sedangkan yang pekerja ini terbatas. Jadi mana kita simpan ini anak-anak kita?
0: Baik. Berarti selain yang paling krusial SDM-nya Pak ya, yang tidak ada untuk melanjutkan. Pak, kalau bicara mengenai pupuk bagaimana Pak? Apakah susah diakses atau mudah ini Pak?
2: Yang paling krusial kalau saya ini sebenarnya maaf aja ya, saya ini tidak tahu bagaimana cuma ya. Saya ini petani kita ini tidak ada generasinya gitu.
0: Baik. Generasi petani di masa depan Pak ya, yang mulai habis. Baik.
2: Ini kan ada penanggung negara. Kalau penghasilan kita tidak ada, jadi kita beli ke luar negeri itu terus, beli beras ke luar negeri, beli yang lain-lainnya. Generasi petani lagi.
0: Iya. Kalau produk pertanian yang dihasilkan di Tanjung Palas ini apa saja nih Pak Muksin, bisa mungkin disebutkan?
2: Kalau ya, petani-petani untuk sarang pangan ya.
0: Sarang pangan. Jagung begitu Pak ya?
2: Ya. Yang di luar-luar itu seperti perusahaannya caklap penarik.
0: Oke. Okay. Iya.
2: Jadi saya kasihan ini, mumpung saya ini masih bisa ngomong. Saya
0: betul. Ini
2: kita ini nak diperhatikan betul kenapa? Iya. Dan ini anunya sudah tua generasinya nih.
0: Iya.
2: Nah, anak muda ini tidak mau lagi petani karena takut kotor, mau kerja di kantor semua.
0: Betul. Ya. Baik nah, baik.
2: Ini harus diperhatikan betul-betul nih Pak, tulang punggung negara petani ini.
0: Iya. Baik.
2: Nah sekian Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Muksin dari Tanjung Palas ya, sudah bergabung bersama kami di Halo RRI pagi ini. Salam sehat selalu Pak Muksin.
1: Iya.
0: Terima kasih ini sudah memperjuangkan nasib anak muda kita ini. Baik. Ya, ini keresahan ya orang-orang tua kita memang ya, yang punya lahan luas Gus. Kemudian orang tuanya selama ini menggarap lahan luas itu dengan berbagai macam yang ditanam. Cuma ketika anaknya disekolahkan ya.
3: Halo, selamat pagi Mbak. Kembali lagi dengan Bang Lai lagi nih.
0: Oh, Bang Lai masuk lagi nih.
3: Ada yang kurang.
4: Oke, baiklah. Dibatasi loh Bang Lai, tapi jangan panjang-panjang ya.
0: Iya, baik. Iya, kita
1: oke.
0: Kita coba sapa ya. Ada Bang Lai lagi yang masuk ini.
1: Halo
0: ya.
1: Bang Lai.
3: Halo.
0: Iya.
3: Kembali lagi dengan Bang Lai lagi nih.
1: Siap.
0: Iya, Bang Lai.
1: Iya.
3: Ini masalah gini, Mas Agus.
1: Siap, heeh.
3: Ini bisa enggak ini kan, tadi ada Bang Lai dengar informasi dari teman-teman, mereka ini kan pingin mau dengar RRI Terakan.
0: Baik.
3: Nah, tapi bukan melalui RRI Digital, karena di jaringan Telkomsel di tempat daerah, katakan di daerah Kilo 16, arah ke Jalan Poros, ke arah Tanjung Selor itu, di situ enggak ada kita bisa, nggak bisa dipantau RRI Terakan.
0: Baik. Jalan Kilo 16
1: ya.
0: KTT ya, Tanjung Selor.
3: Iya, KTT daerah sebawah darat.
0: Baik.
1: Oh, daerah, oke.
3: Okay. Iya, ini di situ memang jaringan untuk Telkomsel itu di situ tertentu aja gitu nah, Mas Agus. Ya, jadi sekarang kan HP ini kan kadang kan di HP Nokia ini kan pasti ada itu kan ada aplikasinya kan,
1: aplikasi radionya ya,
3: radionya kan. Nah, jadi mereka mendengar gitu, dengar melalui HP, jadi bisa dipantau gitu. Nah, bagaimana jalan keluarnya bisa didengar gitu nama Mas Agus.
1: Oke, okay. Oh sementara untuk 99 ya,
0: iya,
1: itu belum sampai sana ya,
0: belum.
3: 97,9 kan salah.
1: Betul. Oh yang 97-nya enggak nyampe di sana.
3: Nggak nyampai,
0: Oke, oke. Baik, ini masukan buat kita.
3: Semacam dulu nama Mas Agus, apa? Iya. Semacam downlink kan, namanya tuh.
0: Oke. Okay.
3: Untuk menguatkan apa?
0: Jaringan.
3: Jaringan itu kayaknya dia.
0: Iya, semoga didengar sama kepala kita di atas ini, Bang Lai. Terima kasih, Bang Lai.
1: Terima kasih banyak.
3: karena ini kan banyak juga yang tinggal di apa? Di kebun-kebun, ya kan, malah pulang ke rumah. gitu. Nah karena bagus. Iya.
0: Jadi hiburannya, hiburannya radio ya bang ya.
1: Mau ya, pakai internet nggak bisa ya, kemudian mau denger radio nggak nyampe ya gitu ya.
3: Iya.
1: Oke. Siap nanti ya, disampaikan jadi, ke kepala kita.
3: Apa itu, bagaimana caranya supaya di sekitar KTT ini bisa dipantau kan?
1: Siap.
3: Ya, kadang-kadang kan yang punya data ya bisa dengar RRI digital.
0: Betul. Yang nggak ada data bisa frekuensi bang ya.
3: Gitu. Ya, siap. Kalau kedepannya ya tolonglah ya gitu ya.
1: Siap. Nah, oke.
3: Bisa secepatnya lah gitu Mas Agus.
1: Oke. Okay, terima kasih Bang Leha. Siap.
3: Yang kedua lagi, ini ada kedua lagi nih. Tadi kan masalah pertanian kan. Pertanian. Kan Bang Leha ini kan punya lahan kakao.
1: Oke. Okay. Lahan kakao. Oke.
3: Okay. Nah, ini sudah kakaonya sudah bertahun-tahun sudah. Ini kan sudah besar kan sampai pohonnya itu sebesar pahanya kan, pohonnya itu. Jadi kita nih mau bagaimana cara untuk buah itu menjadi normal kembali gitu. Nah, kadang-kadang ya Bang Le nyampaikan sama ya.
4: Karena sudah bertahun-tahun.
3: Iya, sebenarnya kalau di perunding ya kan, ya sayang juga toh buahnya gitu nah kan. Jadi karena keras gitu nah buahnya. Karena kakao juga untuk ke depan ya dikatakan oke lah kan nah, gitu. Jadi Bang Le ini fokusnya dengan kakao aja gitu nah Mas Agus, bukan yang lain gitu.
1: Oke, apa ya, apa harapannya Bang Le dengan Bang Le punya perkebunan kakao ya? Apa ya, harapannya ya. Bang Le? Apakah
0: pendampingan?
1: Iya, butuh pendampingan sama, atau support dari pemerintah atau seperti apa Bang Le?
3: Nah, khususnya untuk apa namanya tuh, bagaimana caranya lah, bagaimana cara untuk supaya menghasilkan gitu. Karena buah kakao ini kan kadang-kadang kalau sudah kecil, sudah mulai sudah berbuah, itu sudah menghitam gitu. Nah, baik, apa masalahnya gitu. Nah gitu.
1: Berarti jadi, sekarang ya, berarti sekarang kualitasnya masih kurang bagus ya Bang Le ya?
3: Iya, memang sih ada yang sebagian yang bagus kualitasnya, ada yang sebagian gitu, nah berapa pohon gitu merusakkan gitu. Iya, jadi maksudnya ini bisa kalau bisa dari tempat juga saya nyampaikan itu ke Dinas Pertanian di KTT. Kata mereka ya harus di apa dikasih ini ya kita ikut juga. Tapi enggak begitu juga gitu nah menghasilkan gitu.
0: Bang Le ini tergabung sama kelompok pertanian atau mandiri, Bang?
3: Mandiri.
0: Bang, ya.
3: Mandiri.
0: Biasanya harus bentuk dulu kelompok pertanian, Bang, baru bisa dapat suplai macam-macam tuh, mulai dari bantuan ya, pupuk dan lain-lain, penyuluhan, pendampingan, banyak itu sebenarnya, Bang. Mungkin bisa lebih anu lagi ya. Nanti kita coba jembatani ya ke pihak-pihak terkait dalam hal ini Dinas Pertanian di KTT.
3: Tapi kalau untuk apa namanya tuh, apa? Untuk laporan tuh kadang-kadang tempatnya Bang Le lagi foto.
0: Oke. Okay. Oh, iya. cuma syarat-syarat anu Bang ya, cuma syarat laporan. Berarti kakaonya Bang Le ini terkenal sebenarnya.
1: Iya.
0: Cuma sekarang mungkin berapa tahun ini produktivitas pohonnya mulai menurun Bang ya untuk berbuah ya.
3: Oke. Okay, produknya okay. Ini kan kakao lokal kan. Kakao lokal. Jadi produknya sih sebenarnya ya seperti Bang Le itu menjual berapa kilo gitu kan? Ya. Sementara buahnya nih gimana ya? Tidak merata ada gitu nah buahnya gitu ya. Juga lah Dinas Pertanian khususnya untuk kakao ya.
0: Oke.
3: Ya, mendengar keluhannya dari saya.
0: Baik. Sudah kita tangkap Bang. Oke, nanti kita akan coba sambungkan ya. Kita coba sampaikan aspirasinya.
3: Ya tidak, ini sebenarnya lahannya ini nggak besar. Yang penting cukup untuk beli beras kata orang.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih sudah angkat telepon kedua kali Bang Le.
0: Ya. Iya. Salam sehat selalu Bang Le ya, jangan bosan-bosan. Baik. Ya. Pendengar dan pemirsa itu tadi ya Bang Le ya yang ada di Tanjung KTT ya.
1: Di KTT ya di Desa Gunawan ya.
0: Desa Gunawan. Tadi ada Pak Muksin di
1: Tanjung Palas
0: Hilir ya. Sebelum kita bahas lagi ya, ada banyak yang sudah bergabung. Kita coba akan break ya Gus ya. Pendengar jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Untuk mantan baik kamu, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah Mar, aku kerungu salamu, tombo kangen.
8: Sama-sama.
9: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
5: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
14: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
5: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
15: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
16: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
15: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
16: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
17: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
8: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Baik, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo RRI ya. Tentunya kita juga masih setia bagi Anda yang bergabung di 0821-5320-9845. Kurang lebih masih ada 15 menit ya. Silakan kita menantikan unek-unek Anda ya, kritik, saran Anda terkait pelayanan publik atau infrastruktur.
1: Dan Cal, seperti biasa ya, kita coba update kembali informasi cuaca ya untuk pendengar dan pemirsa di rumah. Dan kita kembali terhubung dengan forecaster BMKG Jua Tatarakan. Ada Danu Rahni Arsh Aryasita ya. Halo Mas Danu.
2: Halo, pagi Mas.
1: Pagi, iya. Gimana kabarnya Mas Danu?
2: Baik Mas, baik.
1: Alhamdulillah. Mas Danu, boleh dibagikan informasi update cuaca ya di Kalimantan Utara untuk pendengar dan pemirsa di rumah. Silakan Mas Danu.
2: Baik, di masyarakat di wilayah Kalimantan, update info cuaca di wilayah ini. Siapkan untuk pantauan citra radar dan citra satelit. Pada pagi hari ini untuk kondisi cuaca cenderung cerah hingga terang berawan, baik di Kabupaten Pegunungan, Kabupaten Mandala serta Tanah Ijo. Kemudian untuk pantauan perkiraan cuaca pada pagi hari ini dan pada hari ini, di mana cuaca secara umum di Kota Tarakan dan kondisi cenderung berair pagi hingga malam nanti. Sedangkan untuk Kabupaten Mandala serta Tanah Ijo, kondisi cuaca ada potensi untuk hujan ringan sore hingga malam hari.
1: Baik Mas Danu, untuk suhu maksimum pada hari ini sampai di berapa derajat ya Mas Danu? Khususnya di Tarakan.
0: Iya, halo Mas Danu. Suaranya putus-putus ini ya.
2: Iya. Oh, iya, sebentar.
0: Oke,
2: sebentar Mas.
1: Siap.
2: Untuk pantauan perkiraan suhu pada hari ini, mana untuk kota hingga kabupaten di wilayah Kalimantan Utara di sana tadi di antara 31 hingga 30
1: Oke, masih cukup panas ya. Mas Danu kan tadi malam sempat hujan ya Mas Danu ya. Apakah hari ini akan atau terdeteksi ya update hotspot?

0: hotspot ya di beberapa titik ya. Kalau untuk cuaca ekstrim pada hari ini hingga beberapa hari ke depan seperti apa Mas Danu?
1: Baik, untuk cuaca ekstrim ya, nanti gimana pantau untuk merasa di data masih di kabupaten potensi yang terjadi pada selanjutnya kondisi serupa juga berlaku hingga esok pagi.
0: Iya, baik. Oke. Baik, untuk apakah pada hari ini terpantau kabut asap Mas Danu yang mana mungkin mempengaruhi penerbangan, silakan Mas. Atau sudah tidak ada?
1: Baik. Baik, untuk kabut asap pada pagi hari ini kita pantau untuk hari ini masih ada potensi bedanya kabut asap, dan tentunya ini cukup mengganggu terkait aktivitas penerbangan, terutama di Transjakarta, nah, mengingat titik-titik hotspot yang paling banyak juga ada di Kabupaten Bulungan.
0: Iya. Oke, berarti titik hotspot masih ada potensi, kemudian dilanjutkan dengan kabut asap juga terpantau di beberapa titik ya. Iya. Baik Mas Danu, himbauan untuk pendengar dan pemirsa di rumah untuk update cuaca pada pagi hari ini, silakan Mas Danu.
1: Baik, himbauan untuk masyarakat yang ingin aktivitas di luar rumah, ingat banyak fenomena kabut asap belakangan ini, ketika beraktivitas di luar rumah baik ada baiknya untuk memakai masker, kemudian untuk mengurangi aktivitas pembakaran karena kondisi saat ini sedang intensitasnya begitu.
0: Baik, baik, terima kasih Mas Danu atas informasi update cuacanya ya. Selamat kembali bertugas Mas. Salam sehat.
1: Ya, salam sehat Mas. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya, itu dia Cal ya.
2: Iya.
0: Dan juga pendengar pemirsa di rumah, update informasi cuaca pada pagi hari ini dan juga beberapa hari ke depan ya, di mana ada lokasi-lokasi yang dimungkinkan diperkirakan akan turun hujan ya, terutama di malam hari. Tapi secara keseluruhan masih dominan cerah ya, cerah dan terik ya, dengan beberapa ada titik-titik hotspot yang terdeteksi berikut dengan kabut asap ya. Jadi himbauannya adalah ya tadi memakai masker salah satunya, khususnya untuk daerah-daerah yang masih terdeteksi dengan kabut asap.
2: Iya, ini sering kita anjurkan juga ya, kalau di KTT sudah ada himbauan langsung.
0: Sudah ada himbauan
2: ya. Ditarakan mungkin sudah jauh hari juga ya, dihimbau khususnya bagi Anda ya, yang beraktivitas di luar rumah ya, atau yang lagi flu ya,
0: katanya
2: pakai masker lebih aman ya. Oke, baik. Pendengar, kita masih membuka line telepon, yang ingin bergabung sampaikan harapan ya, unek-unek ataupun pesan Anda ya terkait fasilitas umum ataupun infrastruktur di 0821-5320-9845 ya. Yang menonton YouTube ya silakan di kolom komentar kita di area Tarakan Official. Kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di DLH Kota Tarakan, ada Bang Zairin Zain. Halo, selamat pagi Bang.
3: Selamat pagi.
2: Iya, baik. Bang Zain, ini sudah banyak yang masuk, baik itu di penelpon kita ya, dan juga yang masuk di WhatsApp, terkait mengenai udara kita ini Bang, bagaimana pantauannya saat ini, mungkin bisa disampaikan, silakan Bang Zain.
3: Oke, baik, terima kasih sahabat RRI semua. Pada hari ini mungkin kami dari Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mungkin sedikit memberikan informasi ya, terkait kondisi pemantauan udara di Kota Tarakan yang memang di dalam proses pemantauan ini kita selalu memantau

0: kualitas udara melalui fasilitas SPKUA yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, ya, di kantor Dinas Lingkungan Hidup, di mana kondisi udara ini terpantau dalam kualitas sedang dengan parameter kritisnya itu PM2,5 dengan indeksnya 69 dan fluktuatif, ya, naik turun seperti itu. Dan parameter-parameter lain terpantau yang melebihi baku mutu itu ya PM10 dan parameter lain itu masih tergolong dalam kondisi baik.
1: Baik, berarti masih bisa dikatakan asap yang ada di Tarakan masih normal begitu, Bang, ya?
0: Dikatakan normal tidak juga, karena memang ada tren peningkatan, ya, beberapa hari terakhir diakibatkan dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kota Tarakan. Bisa dilihat secara fisik terjadi kabut asap di beberapa titik di Kota Tarakan, terutama di area secara keseluruhan, terutama di area mungkin Tarakan Timur dan Tarakan Utara.
1: Baik.
0: Jadi dari situ kualitas udaranya secara fisik kita lihat memang ada terjadi perubahan, dan secara indeks memang sudah bisa dihitung nilainya seperti itu.
1: Oke, baik. Bang, semalam sempat terjadi hujan, ya, walaupun sebentar. Ini apakah mempengaruhi kualitas udara mulai membaik begitu, atau seperti apa, Bang, hari ini?
0: Ya, itu salah satu hal yang mempengaruhi, sangat mempengaruhi, yaitu hujan dengan intensitas sedang besar. Itu sangat mempengaruhi kualitas udara, terutama di parameter PM, ya. Partikulat. Jadi partikulat ini semacam debu atau asap yang terkandung di dalam udara yang ukurannya bermacam-macam. Ya, termasuk itu kalau 2,5 itu 2,5 mikron atau 10 mikron. Kalau PM 10 mikron. Sehingga jika hujan dengan intensitas sedang tinggi dan juga durasinya cukup lama, itu dapat melarutkan kandungan partikel di udara. Ya, sehingga tadi pagi pemantauan kita sekitar jam 7 pagi itu langitnya cukup cerah, ya, sudah terlihat warna biru. Dan tetapi ini agak menjelang siang lagi kembali lagi menjadi putih seperti itu.
1: Karena terik lagi, Bang, ya, faktornya, ya.
0: Mulai terik lagi, mulai ini.
1: Iya, Bang, kira-kira ada prediksi enggak, ya, ini apakah akan bertambah begitu kalau terik terus terjadi tanpa hujan atau seperti apa?
0: Iya, prediksinya sebenarnya kita melihat faktor cuaca sih sebenarnya. Kalau misalnya dia tidak hujan lagi, ya, lama lagi tidak hujan, kemudian intensitas kebakaran lahannya masih ada, titik apinya masih ada, ataupun dapat asap kiriman dari tetangga, itu bisa jadi fluktuatif, bisa naik lagi seperti itu. Tapi memang secara umum ya masih dalam kondisi baik lah di Tarakan ini.
1: Iya. Baik, semoga asapnya tidak semakin tebal, Bang. Baik, Bang, mungkin ada himbauan. Ya, kalau di KTT tadi ada himbauan dari Dinkes, Bang, untuk menganjurkan semua pelajar menggunakan masker. Di Tarakan seperti apa, Bang, himbauannya?
0: Iya, untuk di Tarakan, ya, yang pertama kami sampaikan kepada warga masyarakat, terutama yang memiliki aktivitas di bidang pertanian, ataupun yang memiliki lahan-lahan di area-area yang rawan, kami sarankan untuk sama-sama menjaga. Menjaga ini yang diutamakan itu pertama tidak melakukan pembersihan lahan dengan cara dibakar. Ya, yang kedua menjaga ini ya menjaga lahan masing-masing lah agar tidak terjadi pembakaran. Pembakaran maksudnya itu misalnya ada ada lahan-lahan di sekitarnya terbakar, jadi kita saling menjaga lahannya.
1: Iya.
0: Kemudian berkoordinasi dengan dinas terkait atau BPBD, DLH, apabila ada melihat titik-titik api yang berpotensi menimbulkan kebakaran yang lebih besar.
1: Iya.
0: Kemudian untuk pelaku usaha agar meningkatkan pengendalian emisi debu dan sumber pencemar lainnya, dan memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup.
1: Iya.
0: Nah, kemudian masyarakat ya, masyarakat yang memiliki sensitivitas atau keluhan kesehatan, itu disarankan menggunakan masker dalam aktivitasnya di luar ruangan. Ya. Dan juga anak-anak sekolah disarankan menggunakan masker apabila beraktivitas di luar.
1: Iya.
0: Dan secara umum mungkin kita sama-sama lah menjaga lingkungan dengan menghindari segala aktivitas yang dapat memperburuk kondisi kualitas udara di Kota Tarakan. Seperti itu.
1: Baik, Bang Zen, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Halo RRI. Semoga ini bisa mencerahkan masyarakat. Oh, iya, salam sehat selalu, Bang. Salam tangguh, luar biasa.
0: Salam sehat, salam lestari.
1: Salam lestari. Ya, itu tadi pendengar dan pemirsa, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, Zairil Zain. Saya Nimo Matrizal ya, dan juga kita undur diri ya.
2: Iya, kita absen dulu ya.
1: Absen dulu lah kalau gitu. Ya, pengarah acara ada Reni Zen, ada Bayu, kemudian di sana di operator gatekeeper ada Akbar Pinaryadi, kemudian ada di multimedia ada Bung Anas Kezia, dan di operator ada Mbak Leni. Saya Nio Watrizal
2: dan saya Usmana. Sampai jumpa hari Rabu depan di Halo RRI.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di fppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, mendengar 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz dan juga di RRI Digital pastinya. Kembali menjumpai ruang dengar Anda pendengar, dan di siang hari ini bersama dengan saya Jubaida. Kita awali dengan dialog tarakan di siang ini.

0: Siang pemirsa dan pendengar, kembali menjumpai ruang dengar Anda dalam segmen Tarakan di siang ini, yang mana kita akan membahas hal yang memang sebulan terakhir ini sering sekali ya kita bahas dan juga sudah kita rasakan sebagai masyarakat di Kota Tarakan. Segmen kali ini juga pendengar bisa Anda dengarkan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official dan juga di RRI Digital frekuensi 97,9 MHz dan juga dipancar luaskan di 99,9 MHz. Bagi Anda yang juga ingin bergabung, Anda bisa menyaksikan langsung di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official dan juga bisa menyampaikan di kolom komentar yang tentunya sudah tersedia. Anda juga bisa WhatsApp kami atau menelpon, baik di WhatsApp atau di telepon biasa juga boleh. Line teleponnya sama seperti biasa 082153209845 dan kami menantikan Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Ya pemirsa dan pendengar, beberapa waktu terakhir ini kondisi cuaca di Kota Tarakan cukup panas sekali. Hujan juga mulai jarang turun ya, bahkan belum kita rasakan ini beberapa kali hanya gerimis-gerimis mengundang dan juga kondisi ini kemungkinan ya meningkatkan potensi kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Bahkan di beberapa wilayah ini sudah muncul kabut asap dan jerebu yang kita rasakan ya sebulan terakhir ini. Saat ini kita akan membahas lebih lengkapnya, pendengar, sudah hadir di sini ada tiga narasumber kita. Kita akan berbincang dan berdialog bersama. Akan saya sapa pertama kali di sini sudah ada Bapak Paulus Dwi Budi Sunyoto STMHP ya, sini saya langsung sebagai Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kota Tarakan. Selamat siang Pak Budi.
1: Selamat siang Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Budi?
1: Kabar baik semua.
0: Ah, sehat ya Pak Budi,
1: sehat,
0: ya.
1: Sehat.
0: Walaupun tangguh juga. Walaupun penanganan di lapangan cukup banyak ya Pak
1: betul,
0: Budi.
1: Betul, betul. Tidak ada hentinya.
0: Waduh, luar biasa. Oke, Pak Budi, dan selanjutnya di sini saya juga menyapa ada Bapak Miftahul Ulum S-Hud selaku penyuluh kehutanan, ahli madya. Selamat siang Pak.
2: Selamat siang Mbak Jubair.
0: Iya, kabar gimana Pak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Dan juga di sini ada Bapak Romi Soprianto SH selaku polisi kehutanan muda. Selamat siang Bapak.
3: Selamat siang pemirsa.
0: Wih, ini dia. Selamat siang pemirsa. Sehat Pak?
3: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat. Kita langsung saja berbincang di sini. Saya pengen mulai dari Bapak Budi terlebih dahulu ya. Pak, gimana Pak penanganan Kota Tarakan saat ini Pak dengan banyaknya karhutla yang berlaku Pak?
1: Iya, terima kasih Mbak. Perlu kami informasikan memang untuk saat ini sampai beberapa bulan ke depan, kalau memang kita bisa prediksikan itu secara informasi dari rekan kami BMKG adalah cuacanya kan kering.
0: Iya.
1: Artinya nilai potensi dan risiko tentunya meningkat.
0: Baik.
1: Nah, kalau berbicara sudah risikonya meningkat juga, berarti tingkat kejadian juga semakin banyak. Artinya sampai dengan hari ini kami BPBD Kota Tarakan dengan sikapnya, dengan kekuatan personel kami, hampir setiap hari dari pagi, siang maupun malam selalu ekstra untuk bagaimana mendatangi kawasan-kawasan yang memang terbakar, bisa karena alami, juga bisa karena mungkin kalau kita tidak tahu ya, karena salah satu perbuatan oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab. Tetapi dengan fenomena ini, kami BPBD Kota Tarakan tentunya selalu sigap dan siap ketika masyarakat membutuhkan kami untuk ekstra bagaimana tingkat penjalaran api yang berasal dari kawasan lahan dan hutan ini tidak berada pada permukiman-permukiman masyarakat yang ada, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, ini tadi menarik ya, sudah dispil oleh Pak Budi bahwa memang kebakaran lahan ini ada yang alami karena alam, ada juga yang mungkin beberapa karena oknumnya. Nah, saya bergeser ke Pak Romi ini selaku polisi kehutanan. Gimana Pak mendengarkan mungkin isu-isu yang beredar terkait dengan mungkin beberapa oknum ternyata sengaja membakar lahan kita Pak?
3: Ya, terima kasih Mbak Jubaidah. Terkait itu memang masalah oknum ini harus memang dibuktikan.
0: Okay.
3: Secara hukum harus dibuktikan. Tapi memang kalau kita melihat cuaca panas, ya betul cuaca panas. Tapi tidak jadi satu faktor cuaca saja. Kalau tidak ada penyulutnya. Kalau dalam teori segitiga api itu kan ada bahan bakar, ada sumber, dan ada udaranya gitu. Nah, tapi kita tidak bisa langsung menjelaskan bahwa masyarakatnya, tapi kita harus berbukti juga. Nah, di sini perlu ada edukasi bahwa jangan mentang-mentang ini cuaca panas kita bakar. Nah, kalau memang panas, apakah betul panas itu sebagai sumber yang utama kan tidak. Kalau memang panas harus ada edukasi bahwa harus mendahulukan lahan itu tidak buka, tidak dibuka dengan cara membakar itu.
0: Oke, baik. Nah, kalau Pak Ulum, wah baru minum nih Pak Ulum, langsung disodor.
2: Ya.
0: Nah, Pak Ulum selaku penyuluh nih, Pak Ulum sendiri, bagaimana melihat kondisi kita saat ini? Apalagi khususnya untuk ke masyarakatnya deh.
2: Baik, Mbak. Seperti kita ketahui kan, kondisi saat ini kan lagi memang cuacanya kemarau.
0: Iya.
2: Juga kalau kami dari kehutanan kan melihat kondisi Pulau Tarakan ini kan vegetasinya kalau di hutan lindung maupun di sekitarnya itu semak belukar sama pakis-pakis Pak ya. Nah itu kan kalau musim ini memang kadar airnya kurang. Nah itu pemicu juga sebagai bahan bakar. Kalau untuk masyarakat, kami sebagai penyuluh tidak hanya melarang, tapi kami juga mendampingi. Bagaimana caranya, kalau saya tahu kalau pembukaan lahan itu memang biayanya murah. Cuma kan akibatnya ini kan yang ditimbulkan dampaknya besar sekali ke seluruh masyarakat Kota Tarakan juga. Karena kalau terkait kebakaran, jadi kami selain mendampingi, kami menghimbau masyarakat untuk stop membuka lahan dengan cara membakar. Kalaupun memang ada kegiatan itu dibuat sekat bakar, kalau enggak diawasi secara gotong royong maupun RT RW setempat lah, mungkin seperti itu.
0: Iya, tapi kalau untuk lebih lanjut sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan masyarakat yang membuka lahan ini, Pak Ulum, emang apakah mereka memberitahukan atau kebanyakan yang langsung membuka-buka saja nih Pak Ulum?
2: Selama ini ada yang main buka-buka aja, ada yang lapor ya ini
0: gitu,
2: karena
0: baik.
2: Ya itulah pencegahan itu penting kalau di sini, karena kami juga mulai dari Polhut sering patroli ke titik-titik rawan dan orang-orangnya biasanya itu lagi
0: dengan okay.
2: Jadi kami pasti ke situ kami kasih tahu jangan sampai membakar dengan membuka lahan seperti itu.
0: Iya, nah ini tadi Paulo mengatakan bahwa banyak sekali titik-titik rawan yang ada di Kota Tarakan dan juga sudah sering melakukan patroli seperti itu Pak. Saya ke Pak Budi. Pak Budi, kira-kira sudah berapa banyak Pak lahan yang terbakar ini di Tarakan?
1: Iya, kalau secara gambaran sampai dengan hari ini itu luasannya di atas 25 hektar yang sudah terbakar gitu ya. Tidak menutup kemungkinan ini terus berkembang terus dengan situasi dan kondisi yang saat ini kita alami untuk Tarakan. Nah, terlepas dari itu juga dalam kesempatan ini juga kami selalu memberikan informasi kepada masyarakat untuk tadi kalau disampaikan tata cara kalau memang harus membakar harus seperti apa.
0: Baik.
1: Terus hindari hal-hal yang memang nanti merugikan kita semua ya. Seperti itu. Bahkan kalau kita berbicara program kami di BBBD Kota Tarakan ini, kami juga sudah masang rambu-rambu. Ya kan, kami juga sudah masang rambu-rambu baik papan informasi maupun rambu petunjuk ya di mana kawasan-kawasan itu memang rawan terbakar.
0: Iya.
1: Sehingga harapan kami ya masyarakat ini juga taat dan patuh ya ketika melakukan aktivitas ya terutama di lahan yang mereka garap mungkin saat ini dengan situasi yang harus disikapi secara arif dan bijaksana supaya nanti ada pemicu-pemicu yang mungkin timbul baik dari alam maupun dari mungkin perlakuan-perlakuan kita sendiri itu lebih bisa nanti mencederai bahkan membahayakan bagi kawasan-kawasan yang lain seperti itu.
0: Oke, baik. Ini kalau kita lihat perbandingan Pak untuk yang di tahun ini sudah tadi Bapak sebutkan angkanya untuk tahun sebelumnya mungkin dengan tahun ini bagaimana? Apakah lebih besar memang di tahun ini untuk kemaraunya dan karhutlahnya?
1: Ya, kalau kita berbicara berkaitan dengan cuacanya mungkin nanti BMKG yang lebih bisa ya ibaratnya secara waktu ya, secara panjang pendeknya musim-musim yang kita alami. Kalau mengingat musim di Tarakan ini adalah musimnya kan memang sepanjang tahun.
0: Iya.
1: Karena ada keterpengaruhan-keterpengaruhan situasi inilah tahun ini memang lebih panjang.
0: Oh, okay.
1: Ya, lebih panjang musim keringnya. Saya tidak menyebut musim kemarau karena nanti takutnya sudah ada musim di Tarakan, ada kemarau gitu, ada hujan gitu ya. Karena kita istilah yang digunakan adalah musimnya sepanjang tahun. Artinya tidak kita bisa prediksikan antara hujan maupun kering itu terjadi. Tetapi untuk tahun ini adalah tahun yang lebih ya, lebih panjang keringnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kalau kita bicara luasan-luasan yang tadi memiliki apa risiko terbakar secara lahan terutama, karena kalau bicara hutan kami bicara status gitu ya, tidak terlalu signifikan untuk hutan di Tarakan gitu ya, banyak di lahan itu pastinya tahun lalu lebih kecil ya secara potensi risiko kebakaran yang terjadi seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, titik yang paling rawan nih Pak, yang sering ditangani di mana?
1: Nah, kalau titik yang paling rawan secara kajian kami punya dokumen kajian risiko bencana, dan salah satu ancaman memang ditarakan ini adalah kebakaran hutan dan lahan, itu potensi besarnya ada di Kelurahan Pantai Amal.
0: Masyarakat Pantai Amal.
1: Yang kedua ada di Kelurahan Juwata Permai. Dan yang ketiga ada di Juwata Laut. Kenapa memang ke kawasan-kawasan ini memiliki potensi yang lebih besar atau lebih tinggi risikonya? Karena rata-rata di kawasan ini banyak lahan-lahan kosong yang mungkin ditinggalkan masyarakat atau dikelola menjadi lahan pertanian maupun perkebunan. Jadi ada nilai risiko yang lebih besar di kawasan itu.
0: Berarti emang lebih ekstra Pak ya. Iya siap. Saya kembali ke Pak Ulum. Pak Ulum, selain dengan bisa dikatakan kerusakan hutan dan juga lahan yang terjadi saat ini, ada dampak-dampak lain gak Pak? Mungkin yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Banyak Pak.
0: Wah, banyak nih, saya suka nih kata banyak nih. Silahkan Pak.
2: Iya, itu kan perubahan vegetasi juga. Kita kan enggak sebentar Pak menumbuhkan segala macam itu. Itu iklim juga berpengaruh karena hutan ini membentuk iklim mikro juga. Satwa-satwa di situ juga kita banyak, seperti yang kemarin terakhir di Amal itu kan ada ular piton itu juga. Ada di beritanya di IG. Jadi seperti itu Mbak. Ini kan semua penyusun hutan ini kan enggak satu-satu, dia penyusunnya banyak, jadi seperti itu. Kalau salah satu putus nanti rantai kedepannya nih nggak jadi satu lagi, dia ada missing linknya dia.
0: Betul. Jadi kalau dari Dinas Kehutanan sendiri bagaimana Pak kedepannya untuk menangani lahan-lahan kosong ini yang sudah terbakar?
2: Kalau dari kami Pak, fokus kami memang di daerah kawasan hutan dan sekitar perbatasan hutan lindung kami. Untuk di luar mungkin penangannya ke BPBD, mungkin ke cuma kami sering berkolaborasi kalau untuk kebakaran hutan. Cuma untuk pencegahan kami pasti keliling di kawasan-kawasan melakukan patroli untuk mengedukasi masyarakat.
0: Iya, seberapa sering sih Pak sekarang patrolinya? Apakah lebih meningkat nih Pak?
2: Kalau untuk sekarang kami sambil patroli sambil standby Pak. Jadi gitu. Double.
0: Jadinya karena, double ya.
2: Double karena mau hampir 2 minggu ini Pak Budi ya, kita bareng terus gitu.
0: Bisa jadi udah kurang tidur ya bapaknya ya.
2: Iya, terakhir jam berapa kita? Jam 1 malam dari Jembatan Kuning Juwata Kerikil.
0: Malam tadi?
2: Bukan.
0: Malam sebelum-sebelumnya ya. Oke. Luar biasa. Nah, ini saya ke Pak Romi lagi di sini nih. Nah, kalau Pak Romi dalam hal ini untuk dalam waktu dekat ini ada program khusus Pak dari Polisi Kehutanan untuk edukasi masyarakat atau seperti apa mungkin?
3: Kalau edukasi memang setiap kami patroli, kami kan langsung ke daerah-daerah yang rawan.
0: Izin Pak. Ya.
3: Maaf. Untuk kami memang pada saat patroli kami langsung aja ke kondisi di daerah rawan Bu. Biasanya seperti itu. Kami datangi yang ada muncul-muncul riwayat-riwayat kejadian tahun lalu, kami datang kembali berbekal informasi tadi dari BMKG, hotspot. Ketika kami ketemu ke lapangan itu, kami langsung memberikan arahan bahwa jangan membakar. Kalau memang membakar, ditunggu. Ditunggu sampai apinya padam. Artinya bukan dibolehkan juga, tapi kan ditikil gitu loh. Memang membakar itu dilarang. Seharusnya kan bahan-bahannya itu kan dicacah gitu kan, dipotong-potong seperti itu. Dan tidak betul tadi yang dikatakan Pak Ulum tadi, kami membagi tugas nih. tidak hanya di Tarakan tapi di luar Tarakan juga. Kemarin kami ada di Tanjung Palas gitu.
0: Oh, baik.
3: Jadi anggota terbagi gitu, seperti itu.
0: Nah, iya, selama sebulan terakhir ini Pak Romi ya, mungkin ada enggak sih masyarakat yang bisa dikatakan wah di titik ini lagi, di titik ini lagi. Padahal udah diedukasi nih kemarin. Tapi lagi dan lagi membuka lahan secara sembarangan nih, Pak.
3: Ya itu. Ya seperti itu memang kondisinya. Kalau seperti itu, ya memang sekali lagi saya mau katakan bukan apa panas itu bukan penyebab utama,
0: iya.
3: Ya kan? Tapi memang artinya jangan sampai dengan kondisi panas itu masyarakat berdalih, oh ini karena kondisi panas, justru kondisi ini jangan membakar gitu.
0: Betul. Ya, jadi mungkin bisa jadi saat ini ya masyarakat berkata bahwa karena lagi panas-panasnya cocok ya untuk buka lahan, begitu Pak Budi?
4: Biasanya seperti itu.
0: Wah, malah biasanya seperti itu ya Pak ya.
4: Perilaku masyarakatnya kan kos tadi kan.
0: Iya.
4: Lebih murah.
0: Iya. Kalau kita bicara kata murah dan mahal, berarti kalau seperti biasanya hari-hari biasa kalau buka lahan seperti apa mereka Pak Budi?
1: Ya kalau kita berbicara apa masyarakat kita cara membukanya ya memang tadi tidak dianjurkan dengan cara membakar ya.
0: Iya.
1: Artinya dengan cara membajak, mencangkul dan sebagainya itu yang lebih-lebih benar. Kita utamakan, kedepankan untuk bagaimana lingkungan itu terkelola dengan baik tanpa menyebabkan nanti perusakan yang ada seperti itu. Nah, cuman ya tadi kalau kembali ke kemampuan masyarakat kita dan sebagainya, ya ini bicara perilaku kan itu.
0: Iya.
1: Maka dalam kesempatan ini juga kami hanya bisa mengimbau ke seluruh masyarakat yang memang beraktivitas dalam arti pertanian, perkebunan dengan cara yang sifatnya membakar untuk saat ini ya kami hanya menyarankan untuk tidak melakukan membakar karena dengan situasi dan kondisi yang kita alami adalah mohon maaf nih musimnya juga kering dan sebagainya ada pemicu-pemicu lain yang nantinya bisa menyebarluaskan sesuatu yang awalnya cuman kejadian biasa menjadi luar biasa dan jadi bencana untuk kita semua.
0: Nah,
1: ini kan juga harus diantisipasi dari mulai perilaku yang masyarakat bisa lakukan sehari-hari seperti itu.
0: Iya, berarti memang untuk saat ini kita sangat membutuhkan kerjasama dan pengertian masyarakat ya Pak Budi. Iya. Nah, terkait dengan ini saya kembali ke Pak Romi lagi nih.
3: Iya.
0: Pak Romi, ada kerjasama nggak sama masyarakat dalam arti mungkin menjaga hutan, lahan dan sebagainya?
3: Iya. Untuk masyarakat sekitar kawasan, biasa kami dengan teman-teman Punjulu itu ada namanya kelompok tani hutan.
0: Okay.
3: Nah, justru di situ kelompok tani hutan itu yang mereka sebagai mata kita lah dalam arti deteksi dirinya ke masyarakat.
0: Okay.
3: Mereka yang memberitahukan.
0: Mm-hmm.
3: Nah, dengan adanya kelompok tani hutan di kelompok tani hutan di kehutanan itu, mereka kami programnya memang salah satu menjaga itu.
0: Oh,
3: kalau membuka lahan tidak dengan membakar, dengan apa tadi mencacah dan mencangkul tadi seperti itu.
0: Iya. Oh, seperti itu ya. Iya. Kalau gitu tadi sangkut pautnya dengan KPH Tarakan ya. Saya lanjut Pak. Bagaimana Pak sekarang dalam kelompok ini ya tadi ya tani ya, kelompok tani hutan. Perkembangannya bagaimana kerjasamanya dengan mereka?
2: Perkembangan baik, Mbak. Kami karena memang sebelum kita SK keluar kelompok perhutanan sosial itu sudah memang ada aturan-aturannya disebutkan di situ untuk dilarang merusak segala macam, membakar untuk menambah luasan segala macam itu, dan ada sanksi-sanksinya juga administrasi maupun pencabutan SK kelompok perhutanan sosial. Saya tambahkan Pak Romi tadi, kita juga ada MPA masyarakat peduli api.
0: Oh.
2: Nah, kita buat di kelurahan-kelurahan ya, Pak Romi. Jadi itu yang membantu kita selain kalau Pak Budi kan korlakar. Kalau di kami ada MPA-nya, Mbak.
0: Yeah. Nah,
2: jadi ya itulah awal istilahnya deteksi awal dari mereka nanti disampaikan ke kami nanti. Juga membantu dari Dinas Kehutanan juga.
0: Ini kalau untuk MPA sendiri baru dibuat atau udah lama nih?
2: Mungkin Pak Romi.
0: Kembali lagi sih ke Pak Romi. Iya, silakan Pak Romi.
3: MPA tuh sudah lama.
0: Sudah lama
3: di Tarakan itu. Kadang mereka juga bergabung dengan dari Kolakar ya. Jadi anggotanya kan fleksibel, namanya relawan Bu. Kan bakar hutan itu. Jadi di masing-masing kelurahan sudah ada. Memang untuk masyarakat yang bisa membantu itu yang di MPA, karena mereka dibekali juga, dibekali secara teknis untuk pemadaman awal, deteksi dini tadi saya bilang tadi itu, bahwa ketika ada asap atau api atau ada masyarakat petani yang membuka lahan, mereka lah yang menegur, tadi membatasi jangan sampai meluas. Nah, kalau ada atau nanti api itu meluas lebih besar, mereka yang akan menghubungi kami gitu loh. Akan dan mereka akan memetakan jalurnya di sini, jalur-jalur apa untuk evakuasi dan sebagainya. Iya. Jadi MPA itu tadi saya bilang tadi perpanjangan mata kami yang di lapangan.
0: Iya, berarti relawan ya, yang membantu kepolisian. Oke, baik. Saya kembali lagi nih ke Pak Budi. Pak Budi, kalau kita melihat kondisi yang saat ini memang lagi banyak kebakaran hutan dan juga lahan, kira-kira Pak Budi, yang daerah-daerah masyarakat apakah juga sudah mulai merambat atau masih daerah hutan lahan aja yang kosong?
1: Ya, yang kita jumpai masih mayoritas itu adalah lahan ya. Lahan. Artinya memang kalau kita nanti persebarannya tidak kita kendalikan, tentunya juga ini mengancam ke permukiman. Ya, sampai dengan saat ini untuk jarak titik api dengan permukiman ya masih mungkin jauh. Mungkin agak, ya masih agak lumayan jauh ya. Tetapi kadang-kadang di dalam kawasan lahan itu karena ada pondok ya, pondok penunggu. Nah, ini kadang-kadang terlaporkan ada yang ikut terbakar. Okay. Jadi bukan permukiman dalam arti satu komunitas permukiman di suatu tempat terancam ketika ada perembetan ya, kebakaran lahan ini menjadi terancam masuk ke tingkat permukiman. Tetapi yang terjadi adalah di kawasan lahan itu ada permukiman dalam arti pondok yang untuk entah penjaga dan lain sebagainya beraktivitas untuk menunggu ya lahannya itu yang ada yang terbakar seperti itu. Jadi kalau mau diistilahkan sebetulnya lahannya yang lebih prioritas sebenarnya yang terbakar sebetulnya. Betul. Seperti itu. Ya kan, bukan permukiman yang secara status memang kawasan itu permukiman seperti itu.
0: Iya, cuma memang kadang-kadang pondok-pondoknya terikut terbakar.
1: Nah, pondoknya mereka yang penunggu-penunggu itu mereka biasanya tidak sempat untuk menyelamatkan diri sehingga ada yang terbakar seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, dalam beberapa sebulan terakhir ini Pak, dengan kebakaran-kebakaran terjadi, kendala apa nih yang dialami oleh BPBD sendiri?
1: Dalam situasi kering begini, yang kendala yang pertama pasti masalah air.
0: Air, iya. Oke, baik.
1: Ya kan, karena air menjadi sumber pertama yang memang untuk pemadaman api yang kita gunakan.
0: Iya.
1: Ya, maka kami harus ekstra bagaimana mencari ya kan dukungan-dukungan untuk sumber-sumber air ini, baik di lintasan yang ada maupun kepada stakeholder kami. Makanya kami tadi sampaikan dengan KPH untuk 2 minggu ini mungkin kami akan susah tidur gitu ya, atau jarang tidur karena memang secara fenomena ini terus menerus. Maka kita juga secara pelayan masyarakat tentunya kami mengedepankan bagaimana kami memiliki tanggung jawab ya secara penuh untuk bisa menyelesaikan semuanya ini. Cuman kami juga mohon bantuan kepada masyarakat, dunia usaha, lembaga, instansi juga. Bila mana ada suplai-suplai yang memang bisa diperbantukan dalam untuk kondisi dalam pemadaman api itu, terutama untuk lahan, ya mohon kerjasamanya supaya kami juga cukup terbantu. Kalau hanya mengandalkan kami dan KPH saja, ya mohon maaf, antara luasan dengan armada dengan personel tidak memadai. Nah, ini juga menjadi pertimbangan bersama supaya nilai persebaran ini bisa di apa ya diminimalisir sedemikian sehingga tidak menyebar yang lebih luas lagi. Itu yang menjadi harapan kami juga.
0: Ini banyak sekali harapan dari BPBD dan juga KPA dan juga polisian. Dan juga tentunya bisa menjadi harapan kita semua. Semoga nanti dengan adanya bantuan-bantuan masyarakat, ya semua bisa jauh lebih ringan ya pastinya Pak ya. Oke. Saya ke Pak Ulum lagi Pak. Ini untuk lahan-lahan yang kosong saat ini, kira-kira nanti gimana nih Pak? Dibiarin kosong atau gimana Pak ke depannya?
2: Ini lokasinya di mana dulu?
0: Oh gitu.
2: Kalau kami kan berbanyak di kawasan hutan.
0: Oke, kawasan
2: hutan. Kalau kan ada namanya APL juga kalau di luar kawasan hutan. Nah, itu tergantung dari itu biasanya ada pemiliknya masing-masing.
0: Oh gitu.
2: Jadi kalau yang berbatasan dengan hutan lindung, kami juga ngedukasi lah nanti.
0: Iya. Wah, menarik. Oh, ternyata beberapa lahan yang terbakar sebenarnya milik warga juga ya Pak Budi?
2: Di APL Mbak.
0: Gitu.
1: Ada yang berbatasan ya kan dengan kehutanan lindung, ada yang memang dikuasai oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi kita harus ada strategi khusus untuk yang lahan-lahan khususnya dikuasai masyarakat, supaya enggak salah menafsirkan bahwa pemerintah masuk ke situ bukan seolah-olah menguasai apa yang sudah ada, tapi bagaimana menumbuh kembangkan. Tadi kalau kita bicara ekosistem yang ada sehingga vegetasi bisa terjaga dan sebagainya, menjadi ya tarakan yang sejuk lah kan gitu.
0: Iya, betul sekali.
1: Seperti itu.
0: Oke, berarti kalau untuk Pak Ulum sendiri bagaimana nih Pak, giat-giat yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan untuk saat ini melihat hutan kita yang mungkin bisa jadi berpotensi juga terbakar atau seperti apa Pak?
2: Ya, yang saya bilang tadi, pencegahan, kami paling utama itu pencegahan.
0: Pencegahan.
2: Karena pencegahan itu biayanya lebih murah daripada waktu penanganan. Terus terang udah kita habis apa istilah biaya tenaga segala macam.
0: Udah capek banget nih rasanya Pak Ulum ya.
2: Kalau pencegahan kita lebih murah lah biayanya kalau dibandingkan. Terus kalau untuk kawasan-kawasan yang di luar berbatasan dengan hutan lindung, kawasan hutan, ya kita edukasi untuk jangan membakar. Kalaupun ada, ya diawasi lah, jangan sampai merembet. Kami juga ada bantuan bibit kalau memang anu bisa ditanami daripada kosong kan. Kami ada persemaian di bibit-bibit, jadi bisa masyarakat bisa mengajukan nanti dengan KTP dengan luasan lahannya berapa, nanti bisa diajukan ke kami.
0: Baik. Ini salah satu program dari KPH juga Pak ya. Jadi untuk masyarakat yang mungkin merasa lahannya daripada kosong bisa diisi dengan pohon-pohon gitu Pak ya.
2: Bibit-bibit buah, ada juga bibit-bibit kayu juga.
0: Iya. Seberapa banyak Pak pohonnya nih Pak? Mungkin ada masyarakat nanya nih.
2: Untuk itu ada bidangnya sendiri nanti.
0: Baik.
2: Nanti kalau anu diinfokan, kalau memang ada anu dihubungi ke KPH aja. Nanti bibit yang tersedia nanti kami sampaikan apa aja.
0: Oh gitu. Tapi yang pastinya itu pasti diberikan Pak.
2: Iya, tergantung luas lahannya berapa. Jangan sampai kita luasan cuma 1 hektar minta bibitnya 1000.
0: Ngelunjak
2: ada jarak tanamnya juga kan kalau tanaman buah-buahan.
0: Iya, berarti memang ada hitung-hitungannya lah seperti itu. Siap. Nah, saya kembali ke Pak Romi lagi nih. Pak Romi, tadi terkait dengan program. Tadi program apa, Pak? Yang masyarakat itu?
3: Oh, MPA.
0: MPA ini. Nah, kalau untuk saat ini berarti teman-teman di lapangan juga masih berjaga-jaga selalu nih, Pak?
3: Iya. Teman-teman khususnya Polhut, teman-teman KPH kami yang dalam tim Birkdar Kalkula itu dan MPA juga saling support, dan kita kan ada satu grup termasuk Pak Budi juga di bencana itu. Jadi kalau ada informasi ya kita saling membagi. Kalau kita misalnya dari seperti katakan Pak Ulum tadi, kalau di kawasan hutan lindung kita paling tidak kita harus segera ke sana karena memang juga kawasan kita gitu. Kalau di luar kawasan nanti kita berkoordinasi dengan teman-teman BPD karena kita membagi tugas nih. Biasanya kan satu kawasan itu nggak ada satu titik kebakaran, di kawasan utara satu titik, di kawasan timur satu titik gitu.
0: Iya, titik-titik yang paling sering Pak yang saat ini mungkin sangat masih diantisipasi
3: di ya tadi disampaikan di Juwata, di Juwata Laut, di daerah Bindalatung, Amal, di Amal sana.
0: Berarti di sana titik patroli yang paling sering Pak ya?
3: Iya, situ sering
0: kemarin. Baik, siap.
2: Gambut dia kalau di Bindalatung.
0: Iya, baik. Oke, Pak Romi, Pak Ulum dan juga Pak Budi, kita tahan sejenak ya karena kita akan break selepas komersial berikut ini.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
8: Sama-sama.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
10: Hey.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
14: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
15: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
14: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
0: Ya, pemirsa dan pendengar masih di ruang dengar Anda dalam dialog Tarakan siang ini. Kita masih membahas terkait dengan kebakaran hutan dan juga lahan bersama dengan ada di sini Pak Romi, Pak Ulum dan juga Pak Budi. Kita akan melanjutkan obrolan kita dari segmen 1 ke segmen 2 kali ini. Dan saya langsung pengen ke Pak Budi lagi di sini. Nah, Pak Budi, saya pengen tahu nih bagaimana kerjasama PPD dengan pemerintah saat ini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi.
1: Ya, kalau kami di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan ini, kita memiliki juga beberapa kegiatan yang melibatkan secara pentahelix.
0: Oke.
1: Nah, secara pentahelix ini adalah satu, dunia usaha, pemerintahnya sendiri iya, masyarakat, media, bahkan praktisi yang kita hadirkan. Artinya dengan rumus pentahelix ini yang menjadi kerjasama kita semua, menjadi salah satu wadah yang saran yang lengkap sebetulnya.

0: Ini potensi besar ada di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi itu. Nah, kalau bicara kerjasama, kami secara intens, kami juga salah satu adalah punya namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana.
1: Baik.
0: Nah, kebetulan saya juga mau menyampaikan juga mungkin pada kesempatan ini, pada tanggal 10 September nanti ada pertemuan Forum Pengurangan Risiko Bencana. Tentunya banyak nanti kita diskusikan dengan secara pentahelix dengan rekan-rekan kita stakeholder semua, bagaimana Tarakan ini menjadi lebih aman lagi berkaitan dengan kebencanaan yang kita alami, terutama isu-isu yang berkembang saat ini berkaitan dengan kekeringan, berbicara dengan cuaca ekstrim dan sebagainya, sehingga nanti dengan nilai potensi yang nanti bisa disumbangsihkan secara pemikiran, paling tidak ada strategi-strategi yang nanti bisa menjadi rencana aksi yang nyata untuk Kota Tarakan menjadi lebih aman dan tangguh untuk kita semua.
1: Oke, baik. Ya, pemirsa dan pendengar, Pak Budi, Pak Romi dan juga Pak Ulum, kita juga menyapa teman-teman yang juga saat ini pemirsa pendengar yang menyaksikan kita di YouTube. Sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita lihat dari Yuli Arti, ini katanya, Pak, berapa persen nih kebakaran hutan disebabkan oleh manusia atau memang murni faktor alam? Nah, kandungan batu bara dan cuaca seperti apa nih? Lanjut lagi sini, apa yang bisa kita lakukan nih kalau ada karhutlah sebagai masyarakat? Oh gitu, banyak ternyata nih. Kita lanjut lagi nih, mitigasi daerah dengan kandungan batu bara seperti apa nih, Pak? Oh, itu sambungannya tadi tuh, Pak Kamar. Kita yang pertama dulu sebenarnya sudah dibahas tadi ya, nggak apa-apa, kita bahas lagi terkait dengan berapa persen nih kebakaran hutan disebabkan oleh manusia atau murni faktor alam, kandungan batu baranya seperti apa. Saya kembali langsung ke Pak Budi.
0: Iya, terima kasih atas atensinya. Kalau kita bicara saat ini, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa kita ini mengalami fenomena yang tidak lazimnya kita biasa alami, yaitu namanya kekeringan yang berkepanjangan.
1: Baik.
0: Nah, maka secara potensi kalau kita bicara komposisi kejadian yang kita alami saat ini, tentunya banyak mengarah adalah yang paling besar di alam.
1: Iya.
0: Di alam. Artinya dengan alam, dengan sifat kekeringannya, itu bisa menjadi salah satu pemicu untuk bagaimana persebaran kebakaran ini bisa muncul di lahan, baik lahan maupun di hutan seperti itu. Nah, dengan komposisi ini paling tidak tetap kami menghimbau kepada masyarakat-masyarakat, meskipun saat ini yang paling besar adalah ke alam ya, tetapi tetap manusia harus juga harus waspada.
1: Okay.
0: Harus melakukan siaga juga supaya nanti tidak menambahkan ya, tidak menambahkan beban di alam ini maupun tentang kerusakan-kerusakan yang terjadi berkaitan dengan adanya kebakaran hutan dan lahan. Nah, pemicunya juga banyak sebetulnya. Salah satu yang fenomena saat ini di Kota Tarakan baru gencar dan rame-ramenya adalah bagaimana kondisi batu bara terbakar yang ada di Pulau Tarakan ini.
1: Iya.
0: Ya, meskipun kalau kita berbicara batu bara terbakar ini sebetulnya sudah, kalau kita lihat, bukan fenomena baru saat ini saja, sudah lama banyak terjadi, cuman tidak terlalu se-ekspansi besar seperti ini karena pas didukung oleh cuaca yang kering. Sehingga ini salah satu sumber ya yang memang harus diperhatikan supaya tidak berdampak lebih luas dan secara terus-menerus yang kita alami berkaitan dengan adanya kebakaran batu bara ini untuk langkah tindak lanjutnya seperti
1: ini. Oke, baik. Ya, saya rasa ya untuk Yuli ini sudah sangat jelas sekali ini penjelasan dari Pak Budi. Saya langsung ke Pak Robi untuk pertanyaan selanjutnya nih. Apa yang bisa dilakukan, Pak, kalau karhutlah ini sebagai masyarakat? Kira-kira apa, Pak, sebenarnya yang bisa dilakukan pertama kali ini masyarakat? Mungkin kalau melapor agak lambat sampai ke lokasi. Nah, biasanya mereka tuh harus apa dulu nih, Pak?
2: Iya, memang yang pertama tuh segera melaporkan sebenarnya. Nah, yang saya bilang tadi, kalau bisa dimungkin bisa dicegah dengan membuat asap bakar. Makanya perlunya MPA itu untuk di masyarakat, karena MPA itu yang dilatih.
1: Iya.
2: Dilatih untuk pemadaman dini mereka dengan manual, dengan menggunakan pompa punggung biasanya seperti itu. Dan juga yang perlu masyarakat lakukan dalam mengedukasi kawasannya sendiri.
1: Iya.
2: Karena kan mereka yang tahu kawasan itu. Dengan cara tadi sekali lagi tidak membakar dan tidak melakukan penebangan atau pengambilan hasil tanpa hak gitu.
1: Gitu, Pak ya. Oh, berarti untuk teman-teman di MPH ini sendiri itu sudah tadi apa, Pak?
2: MPA.
1: Iya, MPA ini sendiri ya. Itu sudah dilatih ya, Pak ya?
2: Iya, kalau MPA itu memang pelatihan dasarnya seperti itu, Bu. Ada termasuk materi terkait

0: terkait ke kaurla dan apa teknis-teknis pemadaman dini seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, saya langsung ke bergeser sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Saya ke Dinas Kehutanan dulu di sini ya. Saya ke Pak Ulum. Kalau dari Dinas Kehutanan sendiri nih, Pak Ulum, apakah ada cara-cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat sendiri? Kalau tadi kan dari versi kepolisian, kalau dari dinas seperti apa, Pak?
2: Dari masyarakat, Mbak. Ya, tadi sama sih sebetulnya.
1: Sama aja ya,
2: Pak. Pencegahannya ya, kita ya stop bakar aja. Karena kan saya agak aneh sama Pak Budi. Kalau di kami pengalaman saya 90% itu memang manusia, Pak.
1: Iya.
2: Kalau ya mungkin kalau ditarakan ya ada unsur alam yang terakhir-terakhir ini memang kan, karena kan pemicunya paling kalau yang terakhir tuh batu bara ini, Pak ya. Tapi kalau di menurut kami yang di kawasan hutan 90% itu karena manusia, baik itu kelalaian maupun disengaja, Mbak. Kayak ditinggal gitu kan, kayak kelalaian enggak ditunggu, iya. Mungkin ada bekas bakar masak apa gitu kan. Sama disengaja itu kan, karena minimalisir kos untuk pembukaan lahan seperti itu. Jadi dari dinas ya kita menghimbau untuk stop membakar untuk kelompok-kelompok tani hutan, terutama yang di kawasan hutan lindung maupun di kawasan hutan maupun yang di sekitar perbatasan kawasan hutan lindung. Jadi seperti
1: okay,
2: itu.
1: Oke, baik. Nah, ini selain Pak Ulum, selain memberitahukan masyarakat penyuluhan dan lain sebagainya nih, kalau dari KPH sendiri apalagi nih, Pak, yang mungkin kiat-kiat yang ingin dilakukan dalam hal mitigasi karhutla ini sendiri? Ada lagi, Pak?
2: Ya, mungkin pelatihan penanganan sedini mungkin. Nanti melibatkan kawan-kawan dari MPA juga, kita bisa kita latih ya kelompok-kelompok tani bagaimana cara penanganan dininya, apakah itu dibuat sekat bakar maupun secara gotong royong dipadamkan. Kalau biasanya kalau di pesisir ini angin sih, Pak ya,
1: angin
2: yang mempercepat itu.
1: Benar.
2: Jadi kalau daripada membahayakannya kita lapor kalau belum ada pengalaman di situ, karena sangat berbahaya kebakaran hutan.
1: Iya.
2: Seperti itu.
1: Oke, kalau kita melihat kejadian yang saat ini bisa dikatakan hampir tiap minggu ada aja, atau bahkan selisih sehari dua hari ya ada aja kejadian kebakaran. Nah, ini saya kembali ke Pak Romi. Untuk teman-teman di MPA ini sendiri, apakah cukup, Pak, teman-temannya, atau mungkin bakalan direkrut lagi nih, Pak, untuk antisipasi?
0: Kalau MPA sendiri itu karena sifatnya relawan itu biasanya per tahun sekali ada dievaluasi di internal mereka. Memang cukup tidak cukupnya memang kami juga terbantu dengan masyarakat yang lain seperti itu. Cuma MPA ini kan yang sudah dilatih, artinya karena api ini kan tidak apa, harus ada teknisnya sendiri, Bu. Tekniknya sendiri yang ada, yang harus mereka pahami gitu.
1: Oke, berarti itu ya, Pak. Berarti bisa dikatakan mungkin nanti setiap tahunnya akan ada evaluasi, ya, gitu. Evaluasi, apakah ada penambahan atau pengurangan, gitu ya?
0: Memang untuk sementara memang kita terbantu juga dengan teman-teman Kolakar yang tadi Pak Budi sampaikan. Memang sebagian teman-teman Kolakar itu juga ada teman-teman MPA dulu juga seperti itu.
1: Nah, ini saya langsung ke ini, teman-teman di Kolakar sendiri ini bagaimana, kalau menurut BPBD sendiri tambah nggak sih orangnya, Pak, atau gimana?
3: Ya, kalau kita berbicara untuk personal ya, kan tadi disampaikan bahwa Korlakar, MPA itu adalah bagian dari relawan.
1: Iya.
3: Bagian dari relawan. Tentunya kalau kita bicara relawan, kalau kita bicara BBBD, penanggulangan bencana, tentunya banyak sekali. Tidak hanya terbatas pada Korlakar atau MPA, bahkan kita punya Destana dan sebagainya. Itu punya peran yang memang secara signifikan membantu kinerja pemerintah dalam arti kebencanaan. Termasuk nanti kalau ada rekan-rekan yang khusus untuk yang kebakaran, mereka juga ada pelatihan-pelatihan. Kami juga menghadirkan beberapa edukasi dan pelatihan juga berkaitan dengan hal ini. Apalagi objek-objek yang tadi tersampaikan seperti di Juwata Laut, di Juwata Permai, di Kelurahan Pantai Amal, yang itu memang secara ritme, ya, secara ritme kalau kita bicara kejadian gitu ya, itu yang memiliki potensi yang sangat besar. Jadi kami hampir setiap tahun hadir dengan mereka. Supaya apa tadi yang kita sampaikan, bahwa untuk menjaga lingkungan untuk kebakaran hutan dan lahan ini menjadi prioritas bagi kami. Karena apa? Kawasan-kawasan yang tiga ini adalah rata-rata memiliki area bentang untuk, ya, kawasan ini mayoritas adalah untuk hutan dan lahan dalam arti pertanian maupun perkebunan. Sehingga dengan itu antisipasi-antisipasi apa yang harus muncul, termasuk pelatihan-pelatihan kepada masyarakatnya juga, tokoh-tokohnya juga pernah kita juga undang untuk sama-sama berlatih, bahkan nanti bekerjasama dengan rekan-rekan di kehutanan, bagaimana sumbangsih keilmuannya itu bisa nanti mereka peroleh. Tata cara pemadaman awal ketika ada potensi-potensi berkaitan dengan adanya bencana kebakaran yang terjadi seperti itu.
1: Oke, boleh. Nah, ini kita langsung sambung Pak Budi. Kalau mitigasi daerah dengan kandungan batu bara seperti apa nih Pak?
3: Ya, kalau kita bicara mitigasi berarti kan harusnya kita berbicara bukan pada sekarang yang kita alami bersama ya, kejadian. Karena mitigasi biasanya dilakukan dalam bentuk upaya apa sebelum itu terjadi.
1: Baik.
3: Tetapi untuk saat ini ketika memang sudah terjadi, kalau kita berbicara mitigasi ya tentunya ada beberapa pemetaan-pemetaan yang bisa dilakukan untuk bagaimana kandungan-kandungan atau luasan-luasan batubara itu terbakar.
1: Iya.
3: Sehingga dengan luasan itu pasti nanti ada perhitungan-perhitungan yang sistematik yang bisa dihitung bagaimana tata cara nanti ya untuk mengatasi perambatan atau persebaran batubaranya yang terbakar itu. Yang kedua, bagaimana nanti potensi-potensi yang ada dikembangkan untuk menjadikan alternatif solusi. Apakah di kawasan itu memang nanti tetap dipertahankan dengan kawasannya, misalnya kalau sudah terbakar itu apakah kawasan itu tetap merupakan kawasan entah permukiman, entah mungkin lahan pertanian atau perkebunan sebagainya. Ini juga menjadi perhatian bersama. Inilah upaya mitigasi yang dihadirkan, mencari solusi-solusi yang terbaik dengan kepentingan-kepentingan jangka panjang, supaya nanti masyarakat itu ada, ya ibaratnya tidak menjadi korban ketika nanti ada persebaran kandungan-kandungan batubara ini yang melintas di area-area lingkungan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih Pak Budi. Saya langsung kembali ke Pak Ulum. Nah, nanti tadi semoga ya teman-teman yang sudah mendengarkan dan juga pemirsa sudah terjawab ya dengan sangat rinci sekali kalau Pak Budi ya. Terima kasih Pak Budi dan saya langsung kembali ke Pak Ulum. Pak Ulum, selama mengikuti patroli-patroli di lapangan Pak ya, dan juga sosialisasi-sosialisasi yang sudah dilakukan oleh KPH sendiri, apakah Bapak melihat masyarakat sudah mulai menjaga lah dia masing-masing atau seperti apa Pak? Ikut patroli mandiri juga nggak nih Pak?
2: Iya, karena ada masyarakat dilibatkan juga sebetulnya untuk patroli. Cuma yaitu yang saya bilang tadi Mbak, karena keseringan terkait kos juga untuk pembukaan itu. Jadi itu yang kita harus cari solusinya di situ juga.
1: Iya.
2: Karena kita juga ada pelatihan, karena untuk pembukaan itu misalnya kita cacah, kita seperti Pak Romi bilang itu bisa jadikan pupuk juga.
1: Oh baik, iya.
2: Tanaman-tanaman itu. Cuma ya memang agak panjang prosesnya.
1: Agak panjang ya.
2: Karena masyarakat menginginkan. Tapi ya kalau memang ini terjadi berulang ya mau tidak mau ini solusi terakhir ya penegakan hukum kami lakukan.
1: Nah itu dia terkait dengan penegakan hukum. Apakah bisa disanksi nih Pak para pemilik lahan yang mungkin bisa dikatakan oknum yang udah gak mau dikasih tahu ini kayaknya nih. Gampangnya gitu tuh.
2: Kalau saya gak salah di Undang-Undang 41 kalau untuk kelalaian itu pidananya 5 tahun.
1: Oh, lumayan.
2: Kalau untuk disengaja itu 15 tahun.
1: Oh, lebih
2: denda 5
1: lagi.
2: Miliar.
1: Oke. Okay. Bahaya.
2: Jadi
1: juga.
2: Itu ya, itu kita namanya edukasi masyarakat itu sudah last step kita, langkah terakhir kita kalau memang. Dan kemarin di Amal yang sudah kita serahin ke Polres ya.
4: Di Amal.
2: Okay. Ada juga sudah sempat dia.
1: Itu masalahnya apa nih?
2: Pak Romi,
1: masalahnya apa nih Pak Romi? Kenapa sampai dilaporkan?
0: Ya, kalau di Bina Latung kalau tidak salah itu bersama dengan Babinsa setempat, itu ada satu pelaku sudah diserahkan ke Polsek Timur.
1: Okay.
0: Kebetulan saya juga ada di sana karena mereka membakar kebun yang di belakang rumahnya kali itu. Di kebun yang itu terbakar malam-malam Dan setelah didatang teman-teman dilakukan penindakan di sana, ada satu pelaku dan langsung dari Polsek Timur dan Reskrim turun tangan, Bu, sudah ada di sana.
1: Iya.
0: Sudah di artinya sudah diserahkan ke pihak yang berwajib.
1: Iya, berarti ini yang kesengajaan gitu Pak Rom ya?
0: Iya, itu yang sengaja. Dan dia ngaku sendiri.
1: Dia ngaku sendiri lagi.
0: Setahu saya dia melakukan, tapi pada prosesnya kan dari teman-teman Polsek Timur yang membuat anunya, berita acaranya.
1: Masyarakat kah yang melaporkan dia atau seperti apa, Pak? Ketahuan sendiri gimana?
0: Dari unsur masyarakat ada dan dari unsur Babinsa juga ada yang melaporkan juga.
1: Iya, berarti emang ini salah satunya ya dari semua kejadian karhutlah di Tarakan. Ternyata memang ada beberapa sengaja ya Pak. Tapi kalau ditelusuri Pak, mungkin apakah pernah ditanyakan terkait dengan alasan yang membakar, sengaja untuk apa gitu?
0: Iya, karena tadi yang disampaikan juga biayanya murah. Cepat,
1: baik.
0: Murah kan, tenaga juga tidak banyak terbuang kan, seperti itu. Tidaknya di situ juga di kelompok kami juga ada di kelompok KTH yang di daerah Slipi Magdepon juga pernah ada seperti itu. Itu nanti kami serahkan juga ke teman-teman penyuluh dan PPNS ke sana untuk diproses. Biasanya sebelum ke sana kita bina dulu, Bu. Apakah memang betul dia melakukan itu di kelompoknya atau anggotanya seperti itu.
1: Oke. Pak Romi, ini juga ada pertanyaan nih, Pak. Apa saja pelanggaran yang sering ditemukan oleh polisi hutan di Kota Tarakan, Pak?
0: Kalau untuk pelanggaran di polhut menemukan di Kota Tarakan itu selain masalah kebakaran ya aktivitas yang merusak hutan, Bu ya, seperti pembalakan, pencurian kayu, seperti itu.
1: Pencurian kayu masih apa ya?
0: Pemukiman dalam kawasan seperti itu juga.
1: Ini menarik sih, tapi nanti kita bahas lah. Saya kembali ke Pak Ulum. Pak Ulum ya, ini mungkin sekalian kita bakalan closing statement Bapak ya semua. Sebenarnya masih banyak sekali hal yang bisa kita bincangkan, tapi semoga saja nanti kita masih ada waktu ya untuk membahas. Tapi ya semoga nggak bahas tentang karhutla lagi ya Pak ya. Mungkin bahas yang lain ya, yang lebih nyantai kali ya. Saya ke Pak Ulum. Pak Ulum, mungkin ada edukasi kepada masyarakat Pak?
2: Untuk yang terakhir untuk penutup mungkin ya, yang paling utama di musim kekeringan ini, bilang Pak Budi, kita untuk stop membakar dulu lah. Terus yang kedua, ada tiga. Yang kedua itu peduli dan waspada. Kita harus peduli sama lingkungan sekitar kita. Biasanya kita naik motor buang puntung rokok pinggir jalan, rata-rata daerah-daerah kering-kering itu salah satu pemicu juga puntung-puntung rokok dibuang gitu. Dan kalaupun ada sumber-sumber api yang belum dimatikan ya, kita harus peduli, kita matikan dulu. Terus yang ketiga ya, cepat melaporkan. Karena saya tahu kebanyakan masyarakat belum ada pengalaman di teknis di pemadaman. Jadi biar kami Pak Budi yang nanti untuk melaksanakan itu.
1: Oke, mungkin tambahan satu ini lagi Pak. Tapi kalau terkait dengan menghubungi ya terdekat mungkin PBD atau Polhut atau KPA sendiri, nomornya udah ditahu masyarakat atau gimana?
2: Biasanya ya, RT-RT sudah punya Pak Budi ya. Ada grupnya kayaknya.
1: Oh ya, berarti udah aman lah ya.
2: Satu lagi, Tarakan ini kan hutan kecil, kota pulau kecil Pak. Ini hutan lindung kita ini, istilahnya benteng terakhir lah, sumber air kita. Kalau itu habis terbakar ya, kita bisa tahu lah kedepannya bagaimana. Mungkin seperti itu.
1: Terima kasih Pak Ulum. Saya ke Pak Romi. Pak Romi, mungkin ada kepada masyarakat ya. Silakan Pak.
0: Ya, kami dari polisi kehutanan tidak mungkin kan menjaga hutan seluruh kawasan itu sendirian. Kami membutuhkan partisipasi masyarakat. Masyarakat adalah mitra kami dalam mendeteksi dan mencegah kebakaran serta menjaga kawasan hutan, seperti itu. Mari kita cegah kebakaran sebelum terjadi, karena mencegah jauh lebih baik daripada memadamkan, dan menjaga hutan jauh lebih baik daripada memperbaiki kerusakan setelah terjadi.
1: Iya, terima kasih untuk Pak Romi, dan terakhir kepada Pak Budi Imbauan dari BPD sendiri Pak, silakan.
3: Ya, kami dari BPD Kota Tarakan tentunya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan untuk bisa lebih mensikapi kondisi kita pada saat ini maupun yang akan datang dengan kekeringan yang kita alami bersama. Hindari dan kurangi cara membakar yang tidak pada tempatnya, sehingga dengan merubah perilaku itu mudah-mudahan kita juga menyelamatkan kota Tarakan. Yang kedua adalah kita harus mengenali ancaman dan mengurangi resikonya. Itu pesan dari kami, sehingga masyarakat tetap aman dan tangguh dalam menghadapi sesuatu mengancam di lingkungan Bapak Ibu semuanya. Salam tangguh untuk semua.
1: Salam tangguh. Saya ucapkan terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Ulum, dan juga terima kasih Pak Romi. Sehat selalu Pak. Ya, ya ini masih agak panjang nih kayaknya, panas kan musim keringnya kalau kata Pak Budi tadi dia. Baik pemirsa dan pendengar, usai sudah berjumpa kita dalam dialog Tarakan di siang ini, dan juga tentunya semoga semua edukasi dan juga semua langkah-langkah mitigasi yang sudah diungkapkan para narasumber kita bisa menjadi ilmu baru dan bisa direalisasikan dan juga bisa menjadi pencegahan agar bisa juga membantu meringankan beban dan juga tentunya bisa menyelamatkan diri kita sendiri yang bisa lebih sehat dari asap dan juga jerbu-jerbu yang saat ini sudah mulai terdampak di kota Tarakan. Tentunya juga pendengar, dialog kali ini bisa Anda saksikan kembali di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official, dan saya Jubaida pamit undur diri, sampai jumpa lagi di dialog selanjutnya.

0: Pendengar RR Malinaus 95.3 MHz dimanapun Anda berada di siang hari ini. Lintas Manusia akan hadir dengan sesi musik tradisional dan budaya menjelang informasi dinamika olahraga bersama dengan Pro3 RR tepat di pukul 12 siang hari ini. Selamat siang bagi para pendengar di 95.3 MHz serta yang mengakses dan mendengarkan program juga lewat aplikasi RR Digital dimanapun Anda berada. Sajian lagu musik tradisional dan budaya akan kami hadirkan untuk Anda semuanya dari Tapsir bersama kami di 95.3 MHz.
1: Apuse adalah lagu daerah berasal dari Provinsi Papua. Apuse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Doreri di Manokwari.

Suku Tidung di Kalimantan Utara masih meyakini tentang hari baik dan bulan baik untuk menikah. Bulan baik itu adalah bulan Muharram, Rajab, dan Sya'ban. Menikah dengan seseorang yang masih ada hubungan keluarga diyakini akan mendatangkan bencana. Jika dalam keluarga ada yang menikah dalam waktu bersamaan, salah satunya harus mengalah dan menunggu pada bulan lainnya. Bila yang menikah kakak beradik dan keduanya perempuan, maka jarak pernikahan mereka 1 tahun. Kalau si adik lebih dahulu menikah, maka calon mempelai pria si adik harus membayar denda berupa emas kepada kakak dari calon istrinya karena si adik telah mendahului atau melangkahinya.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: Pro 1 asal usul.
1: Pro 1 asal usul.
2: Gudeg merupakan kuliner khas dari Yogyakarta yang mendunia. Rasanya yang manis membuat semua orang menyukai gudeg. Sejarah kemunculan gudeg dimulai bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Mataram Islam di Alas Mentauk di daerah Kota Gede sekitar abad ke-15. Saat pembangunan Kerajaan Mataram di Alas Mentauk, banyak pohon ditebang, di antaranya pohon nangka, kelapa, dan melinjo. Karena buah nangka, kelapa, dan melinjo berlimpah, para prajurit Mataram membuatnya sebagai masakan yang akhirnya menjadi gudeg. Karena saat memasaknya harus diaduk, yang dalam bahasa Jawa disebut hangudeg, maka nama masakan dari nangka muda ini dinamai gudeg. Gudeg tercatat dalam sastra Jawa Serat Centini, diceritakan sekitar tahun 1600, pangeran di kerajaan yang ada di Klaten menjamu tamunya dengan berbagai masakan. Salah satunya adalah gudeg.
0: Bro 1 asal usul. Boleh usul, tapi tidak asal.

Dari beranda terdepan NKRI perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Pendengar RMI Now 95.3 MHz akan kita dengarkan bersama dan ikuti informasi dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI. Selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami, Afriani Respati, yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: No space for the Kaifat. Can he pick the cross? It's a good cross. Gomez 3-0! Hinchwood there!
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Keeper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Keeper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua, menurut saya, kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya, itu adalah penampilan yang cukup matang.
2: Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
4: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Metro United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi, tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaisel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
1: Kami
0: sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
2: Yes, I think because you score at the end, no, probably you have.
0: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu.
2: Atas
0: hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukkan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

0: Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencatat gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67, serta umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fernando Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71, lewat sampaikan jarak dekat kembali dari asis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fernando Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha kepelatih Barcelona, Hansi Flick, senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: No easy ballers, and this is normally not our game.
3: Hal inilah yang saya inginkan dari timnya. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, LC memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. LC play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start, 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna, 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Ia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack...

0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
1: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
2: Ya, baik, tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Mimur Jaya di Pekanbaru Provinsi Riau. Ini tengah berlangsung dari tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Itu kita dengarkan.
3: Total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Dengan 81.
4: Juta.
3: Kita siram.
4: Hanya dengan 5 heli.
3: 5 heli. Iya. Ya.
4: Terkendali ya, nanti juga untuk tambahan dari dokter ekonomi.
3: Kemarin ya. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMS. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang tidak bisa nyangkut. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsepkan.
1: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol Apalcho Cisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang
0: pekan. Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Perancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up face.

0: Formapil. Namun, Dos kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafo yang menjadi inspirasi baginya.
1: First, I have to start with you, Francis.
2: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.

0: pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Goff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
1: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
0: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Dalru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Walaupun berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin. Diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Sudah?
1: Ya.
2: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Pendengar Pro Sultan akan kenal informasi dan inspirasi sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda, yakni Berita Paguntaka di edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Udah tanggal 24 aja loh ternyata. Cepat banget ya, bentar lagi kita masuk ke bulan baru ya, seperti itulah waktu kian cepat berlalu. Jadi pastikan Anda bisa melakukan hal-hal terbaik, hal-hal yang baik setiap harinya, dan semoga selalu mendapatkan keberuntungan. Dan tentunya pendengar, informasi akan kami hadirkan yakni informasi-informasi terupdate mulai dari Kota Tarakan, dari Bulungan, dan juga tentunya dari Malino akan kami hadirkan untuk Anda jikalau nanti ada informasi terupdate-nya. Namun informasi lainnya pun bisa Anda baca lebih lengkapnya di website kami di RRI Tarakan Official pastinya. Jadi pendengar, pastikan Anda stay bersama dengan kami di 97,9 MHz dan juga di 99,9 MHz. Menantikan Berita Paguntaka, kami hadirkan beberapa lagu lagi. Pendengar, ada lagu dari Arwana dengan Lamunanku, lagu dari Via dengan Tentang Hidup, ada lagu dari Gabriel Prince dengan Maybe, dan juga Nora dengan Cinta Sekali.

Pernahkah Anda memperhatikan keanggunan kebaya? Busana tradisional ini tak sekadar penutup tubuh, melainkan lembaran sejarah yang merekam sentuhan berbagai budaya di Nusantara.

telah menjadi identitas busana nasional wanita Indonesia, dari kebaya klasik Jawa hingga kebaya encim peranakan. Setiap jahitannya menyimpan cerita akulturasi yang indah. Untuk menghargai dan melestarikan budaya Nusantara, setiap tanggal 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional.

Kamu tahu nggak? Ternyata tubuh kita punya jantung kedua? Yap, posisinya bukan di dalam dada, melainkan ada di betis kamu. Kok bisa sih? Jadi gini, pas jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, darah yang sampai di area kaki harus bisa balik lagi ke atas melawan gaya gravitasi. Nah, disinilah peran penting otot betis. Saat kamu berjalan atau bergerak, otot betis bakal berkontraksi layaknya pompa alami untuk memeras pembuluh darah vena dan mendorong darah balik ke jantung. Mekanisme inilah yang dalam dunia medis dikenal sebagai calf muscle pump. Menurut publikasi medis dari National Institute of Health serta penelitian dalam jurnal Vascular Medicine, otot betis yang aktif sangat krusial untuk mencegah penumpukan cairan, pembengkakan kaki, hingga resiko penggumpalan darah atau deep vein thrombosis. Makanya, buat kamu yang suka duduk atau berdiri kelamaan saat kerja, jangan lupa buat rutin jalan kaki ringan atau sekedar jinjit-jinjit sebentar ya. Sayangi jantung kedua kamu biar aliran darah tetap lancar.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta GKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta GKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkuk. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

0: Eh, Pak Rahman pulang belanja ya? Besar banget kantong belanjaannya.
1: Bukan pulang belanja, Bu. Saya ini mau ke depan. Mau membuang sampah saya ini, nah, Bu.
0: Loh, kok siang-siang begini Bapak pergi buang sampah? Bapak nggak tahu kalau buang sampah sudah ada peraturan dari Bupati Malinau.
1: Peraturan apa, Ibu?
0: Buang sampah itu ada aturan dan ada jamnya, Pak, sekarang. Dari sore jam 5 sampai nanti pagi jam 4. Nggak boleh kita sembarangan dan juga Bapak harus buang sampah pada tempatnya. Kan sudah ada tuh tempat-tempat sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dari RT setempat.
1: Waduh, saya baru tahu, Bu. Ya sudah, nanti saja saya buang sampah pada jam yang sudah diatur. Makasih ya, Bu, informasinya.
2: Mari patuhi aturan pemerintah, membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan.

Tahukah Anda, salah satu hewan paling unik yang hidup di bawah air adalah gurita. Gurita memiliki 3 hati, 9 otak, dan darah biru. Faktanya, masing-masing dari 8 tentakel memiliki otak kecilnya sendiri, yang terhubung ke otak tengah yang ke-9. Semua tentakel dapat bekerja secara independen satu sama lain. Gurita juga memiliki 3 jantung, 2 jantung berfungsi memompa darah ke insang, dan 1 jantung lainnya bertanggung jawab untuk sirkulasi darah di seluruh tubuh. Selain itu, darah gurita mengandung protein kaya tembaga yang disebut hemosianin. Ini meningkatkan kemampuan untuk mengangkut oksigen dalam kondisi laut yang dingin dan bertanggung jawab atas warna darah.

Apa makanan ikan paus? Makanan ikan paus sangat kontras dengan bobot tubuhnya yang dapat mencapai 30 ton. Makanan paus adalah plankton, makhluk hidup yang lebih kecil dari semut, yang hidupnya melayang-layang di lautan. Jumlah plankton di lautan sangat banyak. Untuk memakan plankton, paus memasukkan air laut ke dalam mulutnya. Mulut paus memiliki alat saring yang sangat kecil sehingga mampu menyaring plankton.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona Musik Enak.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di 95.3 MHz dan untuk selanjutnya di ronde semuanya kami akan hadirkan sesi Pro Dangdut untuk Anda semua tetap stay bersama kami di 95.3 MHz.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta GKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta GKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

4 penyebab kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentol yang gatal. Nyamuk biasanya mengisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk suka menyerang kaki karena biasanya ada bakteri yang bisa mengeluarkan bau.

Hey, saya Zaskia Gotik. Dengarkan terus Radio RRI Malinau di frekuensi 95,3 FM sebagai sabuk pengaman informasi di wilayah.

Tahukah Anda mengapa burung merpati memakan kerikil? Burung merpati memakan kerikil untuk membantu pencernaannya. Burung tidak memiliki gigi, sedangkan makanannya keras seperti biji-bijian. Oleh karena itu, burung memakan kerikil untuk membantu menggiling biji-bijian agar hancur di dalam temboloknya.

0: Cinta itu apa? Sayang itu apa? Bila ingin tahu, jadikan ku pacarmu.
1: Bagi pendengar RRI Malinau, dimanapun Anda berada,
2: iya,
1: saya Indah Putri, tetap pantengin terus radio kesayangan kita semua. Hanya di 95,3 RRI Malinau.
2: Love you, miss you,
1: RRI.

0: Eh, Pak Rahman pulang belanja ya? Besar banget kantong belanjaannya.
1: Bukan pulang belanja, Bu. Saya ini mau ke depan. Mau membuang sampah saya ini, nah, Bu.
0: Loh, kok siang-siang begini Bapak pergi buang sampah? Bapak nggak tahu kalau buang sampah sudah ada peraturan dari Bupati Malinau.
1: Peraturan apa ya, Bu?
0: Buang sampah itu ada aturan dan ada jamnya, Pak, sekarang. Dari sore jam 5 sampai nanti pagi jam 4. Nggak boleh kita sembarangan dan juga Bapak harus buang sampah pada tempatnya. Kan sudah ada tuh tempat-tempat sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dari RT setempat.
1: Waduh, saya baru tahu, Bu. Ya sudah, nanti saja saya buang sampah pada jam yang sudah diatur. Makasih ya, Bu, informasinya.
2: Mari patuhi aturan pemerintah, membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Acara ini dipersembahkan oleh
2: Pro 1 FM.
3: Zona musik enak.

Tahukah Anda, pesawat dilarang terbang di kawasan rumah pesepak bola Lionel Messi. Larangan terbang atau no fly zone tersebut diberlakukan karena rumah Lionel Messi terdapat flora dan fauna yang terletak di wilayah Gava Catalunya, dilindungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Spanyol. Suara bising pesawat dapat mengganggu habitat flora dan fauna. Selain itu, wilayah Gava Catalunya dengan pantai yang banyak dikunjungi wisatawan akan terganggu dengan suara pesawat tersebut, sehingga pemerintah melarang pesawat melintas di atasnya.

Mendengar lagu dari Larissa Nakentring dengan ABG Palsu. Lagu terakhir di perjumpaan kita dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan juga tentunya pendengar, setelah ini akan hadir di ruang dengar Anda dalam edisi Tarakan di sore ini bersama dengan Heri Susanto. Saya Juwaida pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, menemani Anda di Tarakan sore ini dengan sajian lagu dan informasi. Informasi pendengar kami hadirkan terkait dengan RRI membentuk Satgas Pengembangan dan Penguatan Jurnalisme Berkualitas. Disrupsi media dan maraknya disinformasi dalam ruang publik menjadi atensi para pegiat media termasuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Karena itu RRI membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pengembangan dan Penguatan Jurnalisme Berkualitas pada Jumat 21 Agustus 2026. Pembentukan Satgas diawali dengan diskusi yang menghadirkan narasumber seperti Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Ahmad Munir dan Ketua Umum Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Firdaus. Kemudian juga narasumber ketiga adalah Sekjen Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Bayu Wardana dan sekaligus dihadiri Direktur Utama RRI I. Hendrasmo. Diskusi tersebut diselenggarakan bersamaan dengan pembukaan kegiatan Trainer of Trainer Uji Kompetensi Wartawan Cyber Lembaga Penyiaran Publik LWP RRI. Sebanyak kurang lebih 20 wartawan senior RRI mengikuti diskusi ini. Direktur Utama RRI Hendrasmo ini mengatakan forum tersebut adalah ruang untuk tukar pikiran bersama sejumlah tokoh media guna mengeksplorasi dan merespon disrupsi media yang juga dihadapi RRI. Hendrasmo juga menambahkan hingga saat ini sekitar 1.200 wartawan dan penyiar RRI telah mengikuti uji kompetensi untuk meningkatkan standar profesionalisme. Para karyawan RRI juga mendapatkan serangkaian pelatihan baik daring maupun luring agar terus meningkatkan kompetensinya. Ahmad Munir mengatakan penguatan kompetensi jurnalistik ini harus terus dilakukan oleh RRI dan RRI harus memperkuat kemampuannya sebagai clearing house yang mengimbangi disinformasi, misinformasi maupun malinformasi yang membanjiri di ruang publik. Munir juga berpesan agar RRI selalu menjaga akurasi beritanya. Informasi pendengar untuk Anda di sore hari ini dari rri.co.id.

0: pakai jasnya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: sini nelpon. Kemal dari kemana lagi? Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke.
1: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pendengar Rekan, sore ini kembali menghadirkan informasi terkait dengan 6 pesawat TNI Angkatan Udara terbang ke Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan untuk membawa 31 ton logistik dan 500 pompa. Pemerintah kembali mengerahkan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di NTT sekaligus memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan. Sebanyak 6 pesawat TNI Angkatan Udara diberangkatkan dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta pada hari ini, 24 Agustus 2026, dini hari. Pengerahan armada TNI AU tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan bencana. 6 pesawat diterbangkan secara serentak pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat dengan membawa bantuan dan peralatan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Seskap RI Teddy Indrawijaya mengatakan 3 pesawat diarahkan menuju NTT sedangkan 3 lainnya diterbangkan ke sejumlah wilayah di Kalimantan. Pesawat menuju NTT mendarat di Labuan Bajo dan Maumere, sementara armada untuk Kalimantan diarahkan ke Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Ia menjelaskan, 3 pesawat yang membawa bantuan ke NTT mengangkut sekitar 31 ton logistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa. Bantuan ini meliputi makanan siap saji, kemudian biskuit, wafer, protein bar, roti, dan sejumlah kebutuhan pangan lainnya. Sementara, 3 pesawat lainnya membawa 500 unit mesin pompa air menuju Kalimantan. Peralatan tersebut dikirim sebagai respon atas permintaan sejumlah gubernur di Kalimantan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pengiriman 500 pompa tersebut merupakan bagian dari total 2.000 unit mesin pompa air yang diperintahkan Presiden Prabowo untuk segera didistribusikan. Setiap pompa yang dikirim ke Kalimantan dilengkapi pipa dan selang sepanjang 1 km. Di tengah distribusi bantuan tersebut, kondisi korban gempa NTT ini juga terus diperbarui oleh pemerintah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ini mencatat sejumlah korban meninggal dunia akibat gempa telah mencapai 91 orang. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB yaitu Berton SP Panjaitan mengatakan jumlah tersebut bertambah 4 orang dan korban meninggal tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di NTT. Manggarai menjadi wilayah dengan jumlah korban terbanyak, yakni 32 orang. Disusul Manggarai Timur sebanyak 31 orang dan Nagekeo 14 orang. Informasi selengkapnya mendengar dapat Anda ikuti di laman ri.co.id.

0: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Baik, mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya mendengar kami hadirkan yaitu terkait dengan Tanjung Palas Barat nih berketat Bulungan siapkan langkah cepat untuk menghadapi karhutla. Informasi pendengar terkait dengan pemerintah Kabupaten Bulungan memperketat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Bupati Bulungan Syarwani memimpin langsung apel kesiapsiagaan tanggulangan karhutla di halaman kantor Camat Tanjung Palas Barat pada Kamis lalu. Apel tersebut tidak sekedar menjadi agenda seremonial, kegiatan dilakukan dengan gelar pasukan, pemeriksaan peralatan, simulasi penanganan hingga sosialisasi karhutla sebagai langkah konkret memastikan seluruh unsur siap bergerak ketika ancaman kebakaran muncul. Pemkab Bulungan mengerahkan kekuatan lintas sektor dengan melibatkan TNI Polri, instansi pemerintah, pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat, dan juga pemegang perizinan atau perusahaan yang beraktivitas di wilayah Tanjung Palas Barat. Sinergi tersebut menjadi kunci untuk mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran besar yang mengancam lingkungan dan masyarakat. Syarwani juga menegaskan bahwa karhutla tidak boleh ditangani setelah api membesar. Pencegahan dan deteksi dini harus menjadi prioritas seluruh pihak. Menurutnya, karakteristik geografi serta luas wilayah Bulungan menuntut kesiapan personel dan peralatan yang benar-benar memadai. Koordinasi antar daerah dan antar instansi juga harus diperkuat, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla. Informasi selengkapnya mendengar dapat Anda ikuti di laman rri.co.id. Lagu berikutnya dari Yura Yunita kami hadirkan untuk Anda, Tutur Batin.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga ini menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan.

0: dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya mendengar mengenai pemerintah melalui Inmendagri, ini melarang bakar lahan saat risiko karhutla tinggi. Pemerintah melalui instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2026 menginstruksikan pemerintah daerah memperkuat pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Instruksi tersebut juga memuat larangan pembukaan lahan dengan cara membakar ketika berada dalam kondisi risiko kebakaran hutan dan lahan tinggi. Inmendagri ini juga mencakup tentang pencegahan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dengan kondisi risiko kebakaran karhutla. Ini diterbitkan pada 15 Januari 2026. Dalam publikasi terkait instruksi tersebut, pemerintah mencatat luas kebakaran hutan dan lahan pada 2025 mencapai 230.455 hektar. Angka tersebut turun 70,41% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 777.115 hektar. Selain luas kebakaran, emisi karbon tercatat pada 2025 mencapai 29,65 juta ton CO2e. Jumlah tersebut menurun 71,93% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 105,48 juta ton CO2e. Melalui Inmendagri tersebut, Gubernur diminta memimpin dan mengkoordinasikan pencegahan serta penanggulangan karhutla di wilayah provinsi. Gubernur juga diminta memastikan ketersediaan anggaran dan sarana-prasarana yang diperlukan. Informasi yang Anda mendengar dari RRI.co.id.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: Ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh

0: Ma.
1: Apa sih?
0: Gabut bener. Siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos. Tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Pak. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang. Bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus. Biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh. Manis sih.
0: Ya, aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

0: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Masih bersama Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Korban gempa NTT bisa mencetak ulang dokumen gratis dari KTP, KK hingga BPKB. Pemerintah memastikan korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengganti dokumen kependudukan yang hilang maupun rusak akibat bencana. Kebijakan tersebut mencakup pencetakan ulang KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, kemudian juga sejumlah dokumen penting lainnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Ditjen Dukcapil Kemendagri akan dilibatkan langsung dalam proses pemulihan dokumen warga terdampak. Ia meminta jajaran Dukcapil berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pelayanan pencetakan ulang dapat segera dilakukan. Tito menggaransikan petugas Dukcapil akan turun langsung ke wilayah terdampak untuk membantu masyarakat, mengingat sebagian warga kemungkinan kehilangan dokumen administrasi akibat gempa tertimpa bangunan rusak maupun tidak dapat diselamatkan saat gempa terjadi. Proses penerbitan kembali dokumen pendudukan relatif mudah karena sebagian besar data penduduk telah tersimpan secara digital pada sistem Dukcapil Kemendagri. Selain sistem digital, Ditjen Dukcapil juga telah menggunakan teknologi yaitu face recognition atau pengenalan wajah. Teknologi tersebut diharapkan semakin mempermudah proses identifikasi warga ketika melakukan penggantian dokumen kependudukan. Informasi selengkapnya dapat Anda simak di laman ri.go.id. Lagu berikutnya mendengar kami hadirkan dari Arman Maulana.

0: dengan adanya program rehab. Program rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program rehab,

Baik, mendengar di Manapun Berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera menantikan tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan informasi berjaringan kawasan Kalimantan dalam lintas Banjar Nusantara ya.

0: Praia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Adi Putra, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda saat ini ada rekan saya Fadel. Halo, selamat sore Mas Fadel, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik rekan Adiputra. Sebaliknya bagaimana kabar Palangkaraya sore hari ini?
0: Alhamdulillah sore hari ini kabar di Palangkaraya semuanya baik-baik saja. Dan cuaca cukup terik nih, tapi masih sejuk, tidak seperti beberapa hari yang lalu. Nah, kalau sebaliknya gimana nih Mas Fadel di Samarinda?
1: Artinya hampir sama ya, karena memang di beberapa titik di wilayah Kalimantan Timur tadi sudah ada hujan meskipun hanya sebentar. Dan di kota Samarinda sendiri memang ada beberapa wilayah yang sudah turun hujan meskipun dengan intensitas ringan sekali. Begitu.
0: Alhamdulillah, amin, sudah merasakan hujan ya. Ini saya kangen hujan nih Mas. Baik
1: juga ya.
0: Amin. Nah, dari Samarinda nih Mas, ada informasi apa nih Mas?
1: Ya, masih terkait cuaca yang saat ini yang kita rasakan, di mana karhutlah masih mengancam wilayah Kabupaten Berau, rekan Adi Putra.
0: Baik, silakan Mas Fadel, informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Adi Putra. Pendengar dan pemirsa RRI, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, sehingga membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dalam upaya pencegahan maupun penanganan. Berikut informasi selengkapnya.
2: Sepanjang bulan Agustus, Kabupaten Berau masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di sejumlah wilayah. Kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, sehingga diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak dalam melakukan pencegahan dan penanganan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Berau atau Damkarmat, Rahmadi Pasarakan menyampaikan, sepanjang Agustus, tim Damkarmat telah melakukan pemadaman sebanyak 87 kali sampai dengan tanggal 21 Agustus lalu. Dia mengharapkan bantuan dari berbagai pihak yang turut mendukung upaya penanganan karhutlah, termasuk PT Berau Kol, perusahaan batubara terbesar di Kabupaten Berau.
3: Yang di areal sini ya, adalah di Limunjan ini ya, hari ke-9. Di sini ada dari kecamatan, ada dari kelurahan, ada dari TNI, Polri, BPBD juga hadir di Berokol. Harapan kami masyarakat bisa terlibat, agak sedikit menurun daripada hari-hari yang lainnya. Tapi yang jelas di dalam bulan Agustus ini, kita untuk damkar sendiri itu sudah memadamkan 87 kali minimal. 4 titik yang kita rata-rata tiap hari yang kita datang.
2: Ia berharap sejumlah pihak dapat terus memperkuat kolaborasi dalam mengendalikan dan mengantisipasi ancaman karhutlah di Kabupaten Berau. Tidak hanya itu, dia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, mengingat kondisi cuaca yang meningkatkan resiko terjadinya kebakaran juga dapat semakin meluas. Dari Kabupaten Berau, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Ya rekan Adi Putra, demikian laporan Yopanda dari RRI Samarinda. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Fadel dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar dari Tarakan, ada rekan saya, Heri Susanto. Halo, selamat sore, Mas Heri. Apa kabar?
1: Selamat sore, Mas Adi. Kabarnya sehat, Tarakan juga masih belum ada. Tadi pagi hujan ya, jadi alhamdulillah sudah ada hujan, tapi belum maksimalnya, belum lama intensitasnya.
0: Alhamdulillah ada hujan ya. Nah, bagaimana nih? Kabar di Kasulta juga di sana nih, Mas.
1: Ya, ini terkait dengan informasi yang akan disampaikan juga terkait adanya kendala yang masih menjadi yang dihadapi ketika ada pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Tarakan ini, Mas Adi.
0: Baik, silakan Mas Heri untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, ancaman berupa ground fire atau kebakaran bawah tanah akibat melimpahnya kandungan batu bara muda di tengah karhutla di Tarakan diperparah oleh terbatasnya akses medan serta keterbatasan armada pemadam untuk menembus titik api di kawasan hutan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Batu bara di kota Tarakan itu potensi terbakar. Tarakan itu memiliki kontur tanah pasir di permukaan.
3: Karakteristik kontur tanah berpasir di Kota Tarakan yang berpadu dengan lapisan batu bara muda menjadi tantangan berat dalam pengendalian karhutla. Kemarau terik, material batu bara yang tersingkap sangat mudah tersulut dan memicu api bawah permukaan. Kepala BPBD Kota Tarakan, Yunsat, menjelaskan bahwa potensi terbakaran batu bara muda ini merata di sejumlah wilayah Tarakan.
2: Kota Tarakan itu hampir semua sporting itu ada batu bara. Batu bara di Kota Tarakan itu potensi terbakar. Tarakan itu memiliki kontur tanah pasir di permukaan. Dan itu bisa cepat turun dan permukaan batu bara akan kelihatan. Apalagi pemotongan-pemotongan bukit ya.
3: Ancaman tersebut kian sulit diatasi karena lokasi kebakaran berada di area perbukitan yang tidak memiliki akses kendaraan roda 4. Petugas Satpol PP dan PMK bersama BPBD terpaksa mengandalkan armada pick-up berkapasitas kecil serta mesin portable. Kabid PMK Satpol PP Kota Tarakan Eko Sudratnoko menegaskan pentingnya kecepatan penanganan awal di tengah keterbatasan armada penjangkau.
4: Kendala yang sering dihadapi, titik api itu jauh dari akses roda 4 terdekat. Kalau Pak Yonsep ini fire-nya ini pick up bawa air setengah ton, Pak ya, untuk pemukul awal gitu ya. Pemukul awal setengah ton. Pemukul awal itu sangat penting. Bukan penanganan api ini kemudian di tahap awal sebenarnya. Apapun itulah, baik di pemukiman, di bangunan gedung maupun di lahan. Tahap awal yang harus kita bisa respon cepat tek gitu, Pak. Kalau sudah melebar itu ngabisin sumber daya yang banyak, Pak. Tenaga juga luar biasa terkuras.
3: Guna mengantisipasi meluasnya ground fire, petugas terus melakukan lokalisir lahan dan mengajukan penambahan mesin pemadam portable ke pemerintah pusat sembari meminta warga tidak menyulut api di area rawan. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara, dan selanjutnya kembali ke Adi Putra di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Heri untuk informasi lengkapnya dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita akan menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo Mbak Rista, gimana nih kabarnya sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Mas Adi. Kabarnya di Nunukan dan kami setim, alhamdulillah sehat. Dan kalau untuk cuacanya, ini cerah, dari tadi pagi cerah nih sampai sore ini.
0: Wah, cerah ya, seperti senyum kita sore hari ini ya.
1: Iya dong.
0: Baik nih, ada informasi apa nih untuk pendengar kita di sore hari ini?
1: Oke, masih terkait dengan pembahasan yang sebelumnya, topik yang sebelumnya tentang karhutla nih. Jadi kabut asap sudah mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Nunukan nih, Mas Adi.
0: Oh, semoga cepat pulih ya Kalimantan kita. Baik, silakan informasi Amin. Selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Nunukan dalam sepekan terakhir akibat kiriman asap dari kebakaran hutan di sejumlah wilayah Kalimantan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nunukan menyebut kabut asap yang mulai terlihat di wilayah Nunukan merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan. Kasubid Penyelamatan BPBD Nunukan Hasanuddin mengatakan, meskipun tidak terdapat kebakaran hutan di Kabupaten Nunukan, namun asap dari wilayah lain berdampak hingga ke Kabupaten Nunukan.
3: Nah, memang kita terdampaknya sekarang kan kiriman asap ini. Jadi memang sesuai dengan peta sebaran asap BMKG, itu yang dari arah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, termasuk dari Kaltim, ya, termasuk dari kita juga yang dari Tarakan Bulungan, itu arahnya kan ke arah utara begitu. Jadi memang kita ini sekarang lagi terdampak asapnya saja, karhutla dari daerah lain yang ada di Kalimantan.
2: Berdasarkan rilis BMKG terkait kualitas udara, kondisi pencemaran udara di Kabupaten Nunukan saat ini berada pada kategori sedang. Kondisi tersebut dinilai masih tergolong aman bagi masyarakat secara umum, namun dapat memberikan dampak bagi kelompok masyarakat yang rentan.
3: Tapi kalau kemarin sesuai indeks pencemaran udara itu, ISPU, indeks standar pencemaran udara, kemarin dari rilis dari provinsi kita ada di level menengah gitu atau sedang, jadi memang kondisinya masih aman, hanya memang pada kelompok rentan tertentu itu memang bisa beresiko juga.
2: BPBD Nunukan mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi tersebut, terutama untuk mengantisipasi gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah diimbau menggunakan masker, khususnya ketika kondisi udara terlihat semakin berkabut atau berasap. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Nunukan belum mengeluarkan edaran khusus terkait kondisi kabut asap tersebut. Namun BPBD terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi kemungkinan dampak terhadap masyarakat. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, Mas Adi, di Palangkaraya.
0: Terima kasih banyak, Mbak Rista dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Halo, selamat sore Mbak Aulia. Gimana kabarnya Mbak?
1: Selamat sore juga Uta. Alhamdulillah kabar baik. Gimana, ikut terdampak juga Palangkaraya kabut asap?
0: Sangat terdampak. Kayaknya kita tetanggaan dapat asapnya terus ya.
1: Gimana iya, nih? Bingung juga ya. Jadi kalau mau berangkat kerja gitu ya harus pakai masker kemana-mana. Biar pakai masker juga kayaknya apa ya, baunya juga menyengat juga ya, hampir iya. Tembus.
0: Iya, kalau bangun pagi itu kayak tenggorokan udah langganan kita ya Mbak ya.
1: Iya betul sekali. Iya kalau langganan enak sih nggak apa-apa ya, nih nggak enak.
0: Nggak enak ya, pagi udah siaran pagi ya, waduh.
1: Betul, saat ini ya dinas Depart 1 ya, wah ini sudah lah.
0: Benar-benar.
1: Ya mudah-mudahan cepat. Semoga cepat inilah ya, berlalu lah ya kabut asapnya ya.
0: Amin. Nah, oke. Okay. Dari Banjarmasin nih, ada informasi apa Mbak sore hari ini Mbak buat kita?
1: Oke, okay. Masih pembahasan juga terkait dengan Karhutla Uta.
0: Baik, kayaknya ini ya momentumnya kuat banget ya hari ini Karhutla.
1: Iya, kayaknya trending topik kita ya untuk saat ini.
0: Iya nih, terkenal nih ya kita sudah. Baik, silakan informasi baik. Selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Uta di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung penanganan Karhutla di Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Menhut RI menegaskan larangan keras membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah merebaknya titik api. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Jadi artinya sungguh tidak mudah memadamkan api ya. Oleh karena itu,
3: saat memantau langsung titik api kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut yang terbakar sangat sulit dipadamkan. Asalnya, api yang terlihat padam di permukaan masih berpotensi menyimpan bara api di dalam tanah. Oleh karena itu, Menhut menegaskan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dengan sengaja, serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api.
2: Jadi artinya, sungguh tidak mudah memadamkan api ya. Oleh karena itu, mohon sekali lagi ya kepada masyarakat yang masih memiliki tradisi untuk melakukan land clearing dengan cara membakar, mohon diselesaikan, jangan dilakukan lagi karena dampaknya luar biasa ya. Luar biasa.
3: Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Banjarbaru Ernali Sahalabi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani bencana lingkungan ini. Menurutnya, keberhasilan penanganan karhutla hanya dapat dicapai melalui langkah kolaboratif bersama.
4: Ya, untuk saat ini memang kita harus concern ya, kita bersatu, mengesampingkan ego sektoral. Ini adalah karhutla yang memang harus benar-benar kita bergotong royong, berkolaborasi semua stakeholder, TNI Polri bersama pemerintah kota juga, dan mudah-mudahan dengan kolaborasi dan gotong royong, kita keroyoki semua agar bisa meminimize ya, terjadinya karhutla di Banjarbaru.
3: Guna optimalisasi penanganan di lapangan, pemerintah pusat juga menambah sejumlah dukungan. Salah satunya dengan menyiagakan satu unit helikopter waterbombing tambahan yang ditarik dari wilayah Riau untuk Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Baik Uta, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa padam ya apinya. Dan jangan ada lagi karhutla. Kalau memadamkan api bisa, saya jangan memadamkan perasaan Uta ya.
0: Berat sekali ya, mau nih.
1: Baik, selanjutnya kembali ke Uta di Palangkaraya Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Aulia. Benar sekali ya, dan semoga berita penutup kita ini adalah salah satu jalur istiqomah kita ya untuk penyelesaian dari karhutla ini. Baik, terima kasih Mbak Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar lintas Banjar Nusantara ya, akan kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, aparatur sipil negara, ormas, dan masyarakat mengadakan kegiatan sholat istikho untuk membantu upaya pemadaman karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, ASN serta organisasi masyarakat menggelar salat istisqo berjamaah di Bundaran Besar Palangkaraya pagi ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memohon turunnya hujan untuk membantu mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah. Rektor UIN Palangkaraya Ahmad Dakoir yang memberikan ceramah dalam kegiatan ini mengajak masyarakat untuk memperbanyak istighfar dan berdoa untuk memohon kemudahan dalam menghadapi karhutla. Ia menilai pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya penanganan dengan baik dan sinergi antar pihak perlu terus diperkuat untuk menjaga lingkungan dari berbagai risiko bencana.
3: Saya kira langkah-langkah cepat yang dilakukan Pak Gubernur sudah sangat bagus. Tinggal kemudian perlu komitmen bersama dengan teman-teman. Bahkan ada Pak Pangdam juga ikut turun, ya, Pak Kapolda juga turun. Saya kira ini adalah komitmen yang penting dan ini menjadi kunci utama kesuksesan kita untuk menjaga lingkungan kita.
2: Sementara itu, salah satu masyarakat Palangkaraya yang mengikuti salat istisqo, Hafiz Maulana Fikri mengatakan, kegiatan tersebut merupakan hal baik yang perlu dilakukan di tengah upaya teknis pemadaman karhutla. Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat diterima dan hujan segera turun di bumi Tambun Bungai.
1: Kegiatan pada pagi hari ini, salat istisqo bersama dan doa bersama antara Pemprov, Kalteng dan juga TNI, Polri, ASN serta masyarakat umum, menurut saya ini suatu hal yang sangat baik karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita, bukan hanya teknis tapi ikhtiar kita secara rohani, mohon kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan.
2: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat kepedulian terhadap lingkungan serta kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi bagian penting dalam menjaga Kalimantan Tengah dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, laporan reporter Ayu Isti Prabandari tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: diam ya. Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena

Baik, mendengar di mana-mana, Pro 1 Hari Tarakan masih hadir menemani Anda dengan sajian lagu dan informasi di Tarakan sore ini. Informasi kami hadirkan yaitu terkait dengan Presiden Prabowo memerintahkan pembuatan sumur bor di 300 titik panas yang ada di Riau. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id terkait dengan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya segera melakukan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Salah satunya dengan pembuatan sumur bor di 300 titik panas atau hotspot untuk mencegah berkembangnya kebakaran menjadi titik api. Presiden kemudian menanyakan kemungkinan pembangunan sumur bor di lokasi-lokasi titik panas tersebut. Kepala BPBD Riau, Edi Afrizal, mengatakan sumur bor dapat dibuat dengan kedalaman sekitar 30 hingga 50 meter. Kepala negara meminta agar penanganan tidak menunggu hotspot berkembang menjadi kebakaran. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari pencegahan agar titik panas tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Edi juga melaporkan terdapat 306 titik panas yang terdeteksi di Riau hingga 23 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 7 diantaranya telah menjadi titik api dan tersebar di 4 kabupaten. Ia juga melaporkan luas lahan terbakar di Riau sejak Januari hingga Agustus 2026 mencapai 16.277 hektar. Namun saat ini luas lahan yang masih terbakar diperkirakan 900 hektar. Presiden juga turut mengapresiasi kinerja jajaran pemerintah daerah dan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla di Riau. Kepala negara meminta jajarannya tetap waspada dan segera melakukan tindakan apabila kembali ditemukan titik panas. Informasi untuk Anda di Tarakan sore ini.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi pendengar kami hadirkan terkait dengan Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Palembang, Sumatera Selatan hari ini. Rapat digelar setelah Presiden sebelumnya memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Ajulanut TNI AU, Rusmin Nuryadin, Pekanbaru, Riau. Dalam rapat di Palembang, Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan, M. Iqbal Ali Syahbana, ini menyampaikan laporan terkait kondisi dan penanganan karhutla di wilayah Sumatera Selatan. Sejumlah pejabat turut mengikuti rapat tersebut, diantaranya Sekretaris Kabinet Tendi Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Kemudian juga ada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak. Rapat di Palembang menjadi bagian dari rangkaian peninjauan Presiden terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera. Sebelumnya Presiden juga telah meninjau langsung kondisi karhutla di Riau. Dalam rapat di Riau, Presiden memberikan sejumlah instruksi untuk mempercepat penanganan sekaligus mencegah kebakaran kembali terjadi. Salah satunya meminta aparat penegak hukum menindak tegas korporasi yang terindikasi terlibat dalam pembakaran lahan. Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberikan pengecualian terhadap pihak yang terbukti melanggar aturan dalam penanganan karhutla. Selain penegakan hukum, dalam rapat di Riau, Presiden juga meminta penguatan pencegahan karhutla melalui deteksi dini titik panas. Kemudian juga pembangunan sumur bor, pengerahan personil, pemadaman melalui udara, serta operasi modifikasi cuaca atau OMC. Itulah benar informasi terkait dengan Presiden tiba di Palembang langsung menggelar rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Informasi untuk Anda dari RRI.co.id.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku berarti.
1: Aku pengen makan itu. Itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja.

0: kantor, gede. Kalau makan, di restoran. Gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimu edisi Senin 24 Agustus 2026 dan informasi di Warta Intimu selengkapnya pada malam hari ini. Pendengar Warta Intimu malam dirangkum oleh reporter RRI Malinau dan bersama saya Diana Narulita. Kita ikuti selengkapnya dengan berita pertama. Pendengar, perkuat peluang kelulusan putra-putri daerah dalam seleksi anggota Polri Polda Kaltara tempuh dua strategi penguatan. Dan berikut selengkapnya laporan dari Ading Revlin.
2: Kepolisian Daerah Kalimantan Utara menyiapkan dua strategi untuk memperkuat peluang putra-putri daerah lolos seleksi anggota Polri. Strategi tersebut mencakup penguatan kapasitas calon peserta dan usulan penambahan kuota penerimaan. Keberadaan Sekolah Polisi Negara SPN Polda Kaltara di Malinau meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap peluang bagi anak-anak daerah untuk lolos seleksi anggota Polri. Namun dalam beberapa periode terakhir, jumlah kuota maupun persentase kelulusan anak-anak daerah cenderung menurun. Pada pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun 2026 yang dibuka pada Juli lalu misalnya, dari 66 siswa yang mengikuti proses pendidikan, hanya 5 orang yang berasal dari Kabupaten Malinau. Menjawab persoalan tersebut, Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol Agus Wijayanto, dalam kunjungan kerjanya di Bumi Intimun pada Jumat 21 Agustus 2026 mengatakan, memang terdapat penurunan kuota penerimaan untuk Kalimantan Utara tahun ini. Salah satunya dipengaruhi pertimbangan efisiensi anggaran. Meski demikian, pihaknya berkomitmen meningkatkan kesiapan calon peserta melalui program bimbingan dan pembekalan sebelum mengikuti tahapan seleksi. Di sisi lain, Kapolda juga berkomitmen memperjuangkan peningkatan kuota penerimaan anggota Polri untuk Kalimantan Utara.
3: Kuota di Kaltara ini memang ada penurunan, sekarang sekitar 60 seluruh Kaltara. Ini sebelumnya mungkin lebih karena ada pertimbangan-pertimbangan tentang keuangan negara, dan nanti berikutnya tentang personil yang rekrutmen ini, misalnya kuota, harapannya kuota daerah ditingkatkan. Kami akan mengkaji itu dan kita akan lakukan bimbingan belajar. Kita akan melihat di situ, kita akan berikan pemahaman untuk nanti bisa mengikuti tes bersiap, yaitu upaya kita ke dalam sini. Kita ke luarnya, kita akan bersurat kepada SDM Mabes Polri untuk ada peningkatan kuota untuk Kaltara.
2: Langkah tersebut menurutnya juga didorong oleh kebutuhan personel kepolisian di Kaltara yang masih cukup besar. Saat ini, kekuatan personil Polda Kaltara disebut baru mencapai sekitar 40% dari kebutuhan ideal. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar satu informasi, kembali kami hadirkan pada malam hari ini pelatihan membatik selesai. Dekranas Damalinau beri kesempatan peserta untuk melanjutkan membatik mandiri di Rumah Batik Malinau. Berikut selengkapnya, Widayat melaporkan.
1: Program pelatihan membatik yang diikuti sebanyak 22 peserta dari utusan etnis lokal dan 11 peserta dari kelompok milenial Malinau telah berakhir dan ditutup secara simbolis Bupati Malinau, WMP Wemawa SEMH pada Senin 24 Agustus 2026 di Rumah Batik Malinau RT18 Malinau Kota. Pelatihan yang digelar TPPKK dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Malinau itu dalam rangkaian memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di tahun 2026 ini menghasilkan puluhan karya batik canting maupun batik cap. Ketua Dekranasda Kabupaten Malinau yang juga Ketua TPPKK Kabupaten Malinau, Mailanti Wempi, mengungkapkan para peserta telah dilatih teknik-teknik dasar membatik selama 6 hari lalu dan menghasilkan sejumlah karya hasil membatik dengan berbagai motif. Antusiasme mereka juga cukup tinggi dan bahkan ada yang siap melanjutkan mengembangkan keterampilan membatiknya di rumah batik tersebut secara mandiri.
2: Para peserta memiliki semangat untuk berlatih lagi karena di tempat ini oleh Dekranasda dan PKK menyiapkan tempat untuk berlatih, menyiapkan tempat untuk bagaimana mereka melanjutkan pelatihan secara mandiri. Dan secara mandiri di sini nanti kita akan buka kelas yang mana mereka berdasarkan kemauan sendiri pasti nekat untuk mengeluarkan mungkin anggarannya sedikit untuk melanjutkan pelatihan secara mandiri. Kalau yang saat ini kita laksanakan secara penuh dibiayai oleh pemerintah daerah. Tapi kelanjutan dari pelatihan kita buka kelas untuk mereka menggali lagi, mendalami lagi pelatihan yang sudah mereka ikuti. Dan di tempat ini juga sudah berapa tahun berjalan, karena ini sudah kali kedua pelatihan kita laksanakan untuk etnis yang di Malinau, etnis lembaga adat, ada yang datang.
1: Sementara itu, Jenny Astuti, salah satu peserta membatik dari etnis Dayak Lundaye, mengaku tertarik untuk terus mengembangkan batik setelah mengikuti pelatihan selama 6 hari sebelumnya.
3: Pesannya ya, selama di sini bisa bertemu dengan teman-teman yang lain dari etnis-etnis yang lain, dan kita juga bisa belajar satu sama yang lain.
4: Ini juga ada belajar bertukar corak-corak ya dari
3: Iya.
4: Lanjutannya nanti seperti apanya?
3: Mungkin saya bisa belajar nanti di rumah sendiri untuk mengembangkan batiknya.
4: Teknik-teknik dasarnya sudah paham?
3: Sudah.
4: Apa sih yang paling digemari dari, apakah menggunakan canting atau melukis segala macam?
3: Kalau saya sih lebih tertariknya di batik cetak ya, menurut saya lebih mudah. Canting juga seru.
4: Berapa yang dibuat karyanya sudah di sini selama pelatihan?
3: Ada dua, batik cetak sama mencanting.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar demikian Warta Intim malam hari ini mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

dari Mawar De Jong ya, lebih dari egoku. Informasi benar kami hadirkan terkait dengan pasca kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masyarakat Pantai Amal Kota Tarakan. Ini yang selama ini diharapkan dengan bahaya kebakaran, ini juga perlu diwaspadai adanya kebakaran batu bara bawah tanah atau coal seam fire. Menyikapi hal itu, pemerintah Kota Tarakan mengambil langkah dengan menutup sementara akses jalan Pantai Amal Lama, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur. Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul, mengatakan saat ini kondisi jalan Pantai Amal Lama yang sering dilewati kendaraan tentu sangat berbahaya dengan adanya kebakaran batu bara bawah tanah atau coal seam fire. Dan ia menyampaikan bahwa kondisi jalan yang berada di depan kampus Universitas Borneo Tarakan atau UBT sangat berisiko jika dilalui masyarakat, sehingga terhitung hari ini di jalan tersebut ditutup. Hairul menegaskan pihak Pemkot Tarakan nantinya akan membuat jalan alternatif sehingga masyarakat tetap bisa beraktivitas seperti biasa tanpa harus melewati jalan yang ditutup akibat adanya coal seam fire. Kemudian juga Dr. Hairul juga mengatakan bahwa jika menuju ke Pantai Amal Lama bisa melewati jalan rigid yang sudah pernah dibangun oleh Pemkot melalui depan marinir, ini turun yang melalui penurunan. Dan kemudian Pantai Amal ini masih bisa dilewati melalui jalan TMMD yang sudah pernah dibuat beberapa tahun lalu. Informasi mendengar untuk Anda dari rri.co.id.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor FM

Pendengar di Marbawan Barada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyiarkan informasi dalam Warta Berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.

0: Hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong.
1: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
3: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
1: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran di

0: cara membakar, penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
2: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
3: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
2: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
3: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendriku juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
4: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran lahan.
5: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
4: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
3: Ya. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
6: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
7: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, bagi kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini.
8: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
9: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
7: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
9: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
7: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andrea Strisno.
10: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
11: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
10: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
12: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
10: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andra Strisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
13: Apa yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya itu kemungkinan 50%.
14: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
13: Yang udah tanam apa itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asam-asaman, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
15: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
14: Berapa Bu mungkin stok?
15: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
14: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
16: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
17: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
18: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
17: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
16: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum, dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti konsiderans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali gitu, akan mudah sekali.
17: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
19: Bahwa dalam undang-undang ini siyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam
20: kemasan. Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
19: Bahwa dalam undang-undang ini siyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
20: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
21: Maka kami berharap Prof dari balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
20: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
22: Yang belum kita buat, dia membantu dan dia akan ingin transport.
23: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
22: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia membantu dan dia akan ingin transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
23: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
22: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
0: Maka Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain kalau ada Heping Garuda?
22: Ya, Heping Garuda Indonesia dengan China.
23: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
22: Oh, ini paling lambat 2020.
23: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Kita akan kerjasama di dalam.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
2: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Dalam laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
4: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
2: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
4: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal. Itulah tujuan kami.
2: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kalmi yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karis Marifki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Esensial Senja Teduh Pelita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI Program Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, selamat malam untuk Anda. Dan juga pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu yang pastinya bisa menemani aktivitas Anda untuk malam hari ini. Baiklah pendengar, satu lagu dari miliknya Malau Sampai Nanti yang akan mengalun indah di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Pendengar, satu lagu dari miliknya Mario Gekuawe yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI Program Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda, pendengar RRI Program Satu Tarakan yang baru aja menemukan frekuensi RRI Program Satu Tarakan, dimanapun Anda berada untuk hari ini, kami kembali hadir menemani Anda. Jangan lupa untuk mengikuti drama radio tepat di jam 9 malam nanti. Baiklah pendengar, lagu dari miliknya Melisa Putri juga akan kami hadirkan untuk Anda di RRI Program Satu Tarakan. Jangan kemana-mana, tetap di 97,9 MHz.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pendengar, satu lagu dari miliknya Maruli Tampu Bolon dalam kesemuan yang sudah kami hadirkan untuk Anda di jam 9 malam ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Nyawa Anakku Direnggut Kemiskinan, produksi dari RRI Bukit Tinggi. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Terus adik perih sekali. Adik juga kedinginan, Bu. Kepala adik sakit sekali.
1: Iya, Dek. Iya. Ibu tahu, Nak. Tapi ayah masih belum pulang. Tidak ada apapun yang bisa ibu berikan untuk adik makan. Adik, minum air putih ini dulu ya.
0: Baik, Bu. Adik minum air putih aja ya. Nanti anggap air putih ini seperti nasi putih hangat yang bisa bikin perut adik kenyang.
1: Maafkan ibu dan ayah ya, Nak. Tidak seharusnya adik menanggung kemiskinan dari kami. Ibu dan ayah memang tidak pantas menjadi orang tuamu, Nak. Maafkan ibu ya.
0: Ibu enggak salah, adik yang salah. Kenapa adik bilang lapar? Harusnya adik diam aja supaya ibu enggak sedih begini. Maafkan adik juga ya, Bu.
1: Adik, adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu ya, Nak. Maafkan ibu, maafkan ya, Nak.
0: Iya, Bu, gak apa-apa kok. Adik bahagia sekali jadi anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur, sehat selalu, dan bisa makan yang enak juga, yang kenyang ya, Bu. Adik sayang ibu.
1: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf ya, Nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita ya.
0: Amin, Bu. Adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangun adik ya. Dadah, Bu.
1: Iya, Nak. Semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan ya, Nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
2: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
3: Ayah pulang. Waalaikumsalam, masuk ya.
2: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
1: Iya ya, wah alhamdulillah. Adik, bangun Nak, ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik, adik.
2: Nyenyak sekali ya Bu tidurnya adik.
1: Iya nih ya.
2: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya Bu? Adik, bangun Nak, ayo kita makan.
1: Kalau gak salah sih, udah dari jam 3 sore ya. Ya, karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar. Sepertinya ibu lupa waktu. Ya, ya, adek kok dingin. Adek, adek.
2: Loh?
1: Bangun Nak.
2: Adek.
1: Adek.
2: Bangun Nak. Bu,
1: aduh.
2: Sepertinya adek.
1: Tidak ya, tidak, tidak, tidak mungkin. Tadi adik masih ngobrol kok sama ibu. Iya memang adik bilang perutnya perih, badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk, makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayah udah pulang, Nak. Adik, tadi kan adik minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayah udah pulang. Ayo bangun Nak, bangun.
2: Bu, tenang Bu. Adik sudah diambil kembali oleh yang punya.
1: Tidak.
2: Kita tidak bisa berbuat apapun karena adik hanya dititipkan kepada kita.
1: Ya Allah Nak. Maafkan ibu Nak. Ibu sama sekali tidak menyangka. Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Adik, maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk adik. Maafkan ibu, nak. Ibu jahat, ibu kejam. Ibu yang menyengsarakan adik dengan membawa adik lahir ke dunia ini. Ajak ibu, nak. Ibu juga mau pergi bersama adik. Bawalah ibu, nak. Ibu tidak sanggup membayangkan hidup tanpa adik. Bawalah hamba ke sana, ya Allah, agar bisa selalu bersama anak hamba tanpa dia harus merasa kelaparan selama-lamanya.
2: Istighfar, Bu. Istighfar.
4: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi, karya Mutia Utami.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Dari miliknya Arfian Dwi, ajarkan aku. Lagunya romantis sekali ya. Didengarin untuk malam hari ini, pendengar di menit ke-18 meninggalkan jam 9 malam untuk hari ini. Untuk Anda yang mungkin sudah lelah sekali melakukan aktivitasnya selama hari Senin ini, udah dari pagi sampai sore, bahkan kerja sampai malam karena banyak deadline, tetap semangat aja pendengar, jangan bosan-bosan dengerin 97.9 MHz. Kami akan menemani Anda sembari makan malam dan juga beristirahat untuk malam hari ini. Apapun itu, jangan lupa untuk minum vitamin dan pastinya tetap jaga kesehatan pendengar. Di tengah gempuran musim kemarau ini ya, walaupun tadi pagi dini hari itu sempat hujan tapi hanya sebentar saja. Mungkin untuk Anda yang lagi ngerasa belakangan ini tuh ngerasa panas dalam atau bahkan tenggorokan sering kering dan juga dehidrasi, banyak-banyak minum air putih, jangan lupa untuk minum vitamin, dan pastinya tidurnya harus tetap terjaga, jangan kebanyakan begadang. Baiklah pendengar, kembali kami hadirkan satu lagu dari miliknya Birthday Kimberly, Bersamaku Lagi.

0: alam kembali menghantam kabupaten.
1: Jadi bencana alam tahun ini
2: menangani bencana alam terus
3: orang. Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pendengar RRI, program bersatu karena informasi dan inspirasi. Lagu dari miliknya Aditya Sofyan, Pesan di Balik Awan, yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Baiklah pendengar, informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU untuk stasiun dari stasiun pemantau kualitas udara ambien DLH Kota Tarakan, Pamusian. Jadi ini untuk di tanggal 24 Agustus 2026 pendengar, kualitas udaranya sedang atau berwarna biru ya. Jadi ISPU-nya itu 57 berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 14 tahun 2020. Jadi untuk sedang itu berwarna biru, nilai ISPU-nya itu di 51 hingga 100. Tingkat kualitas udaranya masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Jadi grafik indeks standar pencemaran udara ISPU di Kota Tarakan itu masih di warna biru atau di ISPU di angka 57. Dan juga Anda juga dapat memantau kualitas udara di mana aja. Silakan langsung unduh aplikasi ISPUNet di Google Play atau juga App Store ya. Dan juga untuk mendengar RRI program Satu Tarakan, tetap jaga kualitas udara di Kota Tarakan. Misalnya saja seperti menanam

Jauh itu ISPU-nya di 0-5, tingkat kualitas udara yang sangat baik, tidak memberikan efek negatif terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di 97,9 MHz.

hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi, acara Ruang Rindu untuk Anda. Saatnya kami hadirkan lagu-lagu pelepas rindu ya. Dan mungkin lagu-lagu yang akan saya hadirkan ini memberi kenangan-kenangan tersendiri untuk Anda di malam hari ini. Dari miliknya Carlos Santana featuring dengan Michael Branch, A Game of Love.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang

Dan juga Jazz Music setelah untuk acara Ruang Rindu, lagu-lagu Ruang Rindu malam hari ini kami akhiri. Dan Jazz Music sampai jam 11:50 nanti akan menemani Anda di RRI Programa Satu Tarakan. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AUI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik, karyamu dijiplak tanpa izin, kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar Listio, keroncong pemuda-pemudi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saatnya saya Diti Hanggreni harus pamit dari ruang dengar Anda. Lagu Listio tadi mengakhiri jumpa kita di keroncong untuk Just Music malam hari ini dengan lagu-lagu keroncongnya. Pendengar, selamat beristirahat. Dan besok, agar besok bisa melakukan aktivitasnya dengan maksimal lagi. Akhirnya saya Diti Hanggreni harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat untuk malam hari ini. Yang sakit, semoga besok udah bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa, cepat sembuh. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

memanjat kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Empat Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan pada puncak musim kemarau. BPBD Sumatera Selatan mencatat sebanyak 1.723 kejadian karhutla sepanjang 2026. Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman mengatakan lonjakan kejadian paling tinggi terjadi dalam 4 bulan terakhir, yaitu pada Mei hingga Agustus 2026. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pemulihan akses jalan menjadi salah satu prioritas penanganan pasca gempa di Kabupaten Sika. Menurutnya sejumlah jalan nasional yang sempat terputus kini telah dibersihkan dan kembali dibuka untuk mendukung mobilitas masyarakat. Menteri Dodi juga menyebut sejumlah jembatan masih membutuhkan waktu penanganan sebelum kembali difungsikan secara maksimal. Ia memperkirakan beberapa jembatan membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari agar kembali fungsional. KJRI Kota Kinabalu mendampingi proses pemulangan 144 WNI dan pekerja migran Indonesia dari Sabah menuju Nunukan, Kalimantan Utara pada Kamis 20 Agustus kemarin. Seluruh WNI dan PMI tersebut telah selesai menjalani proses keimigrasian di Malaysia dan difasilitasi untuk kembali ke Indonesia. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pertama, kebakaran hutan dan lahan di Pangkal Pinang meningkat, di mana Damkar mencatat 80 lahan dan 5 rumah terbakar. Selengkapnya kami hadirkan laporannya bersama dengan Ahmad Dwi Cahyo.
1: Setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang mencatat tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karutlah dalam beberapa waktu terakhir. Hingga 24 Agustus 2026 tercatat sebanyak 80 kejadian kebakaran lahan dan 5 kejadian kebakaran yang melanda rumah. PLT Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang Romi Alfauza mengatakan kondisi karutlah di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir cukup luar biasa. Hal itu terlihat dari tingginya laporan yang diterima petugas maupun hasil patroli di lapangan.
1: Terkait karutlah di Pangkal Pinang ini beberapa waktu ini kan memang luar biasa terjadinya karutlah para pemadam melakukan baik itu via laporan baik itu patroli kemudian informasi dari tim karutlah sendiri setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Menurutnya tingginya jumlah laporan membuat tugas harus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dalam menangani setiap kejadian kebakaran, terutama kebakaran lahan yang berpotensi meluas. Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang juga tidak bekerja sendiri dalam penanganan karutlah. Petugas berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait diantaranya Polda Kepulauan Bangka Belitung, Badan Penanggulang Bencana Daerah BPBD Pangkal Pinang, Damkar Provinsi dan Bangka Belitung serta wilayah berbatasan seperti Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka. Sementara itu, Kapolresta Pangkal Pinang Kombespol Indra Wijatmiko mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
3: Ya betul. Silakan masyarakat melakukan kegiatan pertanian ya, perkebunan. Tapi pada saat pembukaan lahan jangan dibakar, ditumpukan. Ya. Jadi namanya limbah ditumpukan sebelah kiri, sebelah kanan, ya lakukan penanaman. Tapi kalau ada kebakaran, kami proses.
2: Dengan tingginya kejadian karutlah, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan khususnya terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Upaya penjagaan dinilai penting untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran serta mencegah munculnya korban maupun kerugian material. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
2: Di sudut Sumatera, angin masih membawa sisa-sisa tangis. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa kini hancur berserakan. Sunyi menelan ruang.

0: menembus langit yang kelabu dengan permohonan, Tuhan, kuatkan kami. Saudara-saudara kita di sana sedang berjuang bukan hanya melawan luka, tapi juga sepi yang datang setelah badai pergi. Dan hari ini kita hadir untuk mereka lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya, Sumatera akan tersenyum kembali.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana dan Hada Nisabila akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

RRINR. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRINR di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRINR, tonton yang Anda dengar. RRINR, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pimpinan DPR RI menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Pati, terutama terkait kepastian hukum, kondusivitas daerah, dan dampaknya terhadap aktivitas sosial ekonomi serta investasi. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Karena dengan adanya pemberitaan-pemberitaan tersebut, maka investor menjadi mempunyai keraguan untuk bisa...
2: Pimpinan DPR RI menerima aspirasi masyarakat terkait sejumlah persoalan yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan DPR berkomitmen memastikan kepastian hukum tetap berjalan dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah. Menurutnya, masyarakat Pati menginginkan kondisi daerah kembali kondusif sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan dan masyarakat dapat merasa aman. Kepastian hukum menjadi salah satu hal penting yang harus dijamin agar penegakan hukum tidak justru menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
3: Kita sudah terima semua dan nanti akan disampaikan terhadap hal-hal yang khususnya dari baik terkait tadi dari kebutuhan kepada nelayan. Pada intinya adalah masyarakat Pati ingin kembali ramah investasi, masyarakat kita maju, ekonominya berjalan sebaik-baiknya.
2: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menambahkan, masyarakat Pati merasa dirugikan oleh pemberitaan yang dinilai membentuk konotasi negatif terhadap daerah tersebut. Kondisi itu dikhawatirkan menimbulkan keraguan investor untuk menanamkan modal di daerah Pati.
1: Sehingga harapan Bapak yang mengusulkan tentang perikanan tadi, kek perikanan, merasa Pati, masyarakat Pati merasa dirugikan karena dengan adanya pemberitaan-pemberitaan tersebut, maka investor menjadi mempunyai keraguan untuk bisa menanamkan modal di daerah Pati yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Pati. Begitu ya, Pak?
2: Adapun berbagai persoalan yang disampaikan oleh masyarakat Pati akan dibawa ke komisi-komisi terkait, termasuk Komisi 3 yang membidangi urusan hukum dan penegakan hukum. DPR juga akan meminta keterangan dari aparat penegak hukum di daerah untuk memperoleh informasi secara lebih utuh. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, mendorong penyesuaian kompetensi ASN seiring perkembangan teknologi digital dan penggunaan kecerdasan buatan. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Sistem administratif menuju orientasi hasil berbasis.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai perkembangan teknologi perlu diikuti dengan penyesuaian kompetensi ASN. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Lembaga Administrasi Negara atau LAN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Ia menyoroti perkembangan digitalisasi termasuk penggunaan artificial intelligence atau AI dalam pengembangan kompetensi ASN ke depan. Dede mendorong ASN memiliki pola pikir yang lebih profesional dan adaptif terhadap kemajuan zaman.
1: Perubahan dari sistem administratif menuju orientasi hasil berbasis kinerja output, output driven, menuntut fleksibilitas tinggi yang seringkali tidak sejalan dengan kebiasaan birokrasi konvensional.
2: Sementara itu, Kepala LAN Muhammad Taufik mengatakan, ASN wajib mengembangkan diri secara berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Taufik menjelaskan, kemajuan pembangunan dan perubahan masyarakat membutuhkan ASN yang pembelajar, mampu beradaptasi dengan teknologi, serta peka terhadap hubungan kemanusiaan.
3: Ini yang kita harapkan nanti melalui pelayanan yang di awai oleh para ASN yang paham teknologi dan juga memiliki empati besar, ini yang kita harapkan nanti mampu kemudian mendukung sampai menjadi capaian-capaian atau sasaran Bapak Presiden.
2: Dalam ekosistem pembelajaran tersebut, LAN menggandeng sejumlah mitra sektor swasta, diantaranya Microsoft, Google, dan Amazon Web Service. Sepanjang 2026, LAN telah menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelatihan dasar CPNS bagi 51.480 orang. Dari 178.757 CPNS yang direkrut pada 2024 hingga 2025, sebanyak 151.016 orang atau 84,48% telah mengikuti pelatihan dasar per 3 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X@RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3, di mana segmen Kopi Pro 3 edisi kali ini di hari Selasa 25 Agustus 2026 kita akan membahas terkait dengan pemerintah hendak batasi Pertalite berbasis desil. Dan tentunya saya tidak sendiri karena malam hari ini saya ditemani oleh Bung Sabil sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda nantinya untuk bergabung dalam segmen Kopi Pro 3 dan tentunya Anda bisa berinteraktif bersama kita nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan di jam-jam sebelumnya. Bersama tim Indonesia, Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, pemerintah hendak batasi Pertalite berbasis desil. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Pak Bahlil Lahadalia dan juga Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa sendiri sedang mempersiapkan implementasi kebijakan ini ya, yaitu pembatasan Pertalite berbasis desil. Dan ini masih rencana ya, masih perencanaan. Dan memang ini masih dikaji ya, pembatasan Pertalite berdasarkan tingkat kesejahteraan atau desil. Dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sendiri sebelumnya juga menyebut kemungkinan pembatasan ini untuk desil 9 dan 10 dan juga dilakukan secara bertahap. Tapi pertanyaannya sih, apa itu desil dan apakah pembatasan ini, pembatasan Pertalite berbasis desil ini sudah sesuai atau sudah pas seperti itu? Desil sendiri adalah cara membagi keluarga menjadi 10 kelompok ya, berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan, mulai dari 1 sampai 10, di mana 1 itu kesejahteraannya yang paling relatif paling rendah, sementara 10 kesejahteraannya paling tinggi. Dan yang perlu dicatat adalah desil ini tidak ditentukan berdasarkan penghasilan saja, berdasarkan gaji atau pendapatan saja, pendengar. Ini banyak variabelnya ya. Penentuan desil ini, BPS sendiri juga menjelaskan bahwasannya desil bukan ukuran absolut kemiskinan, pendapatan atau kekayaan. Dan variabel yang digunakan untuk menentukan desil 1 sampai 10 ini adalah kondisi tempat tinggal, sanitasinya bagaimana, sumber air minumnya bagaimana, bahan bakar memasaknya itu apa, kepemilikan asetnya itu berapa, daya listriknya berapa, pendidikannya bagaimana, pekerjaannya apa, kesehatannya bagaimana, dan komposisi keluarganya bagaimana. Dan itu banyak sekali ya variabelnya ya, jadi bukan ditentukan oleh satu variabel saja, yaitu gaji atau penghasilan. Lalu kenapa desil ini dijadikan sebagai patokan untuk pembatasan Pertalite? Karena pemerintah ingin agar dukungan anggaran energi lebih tepat sasaran. Dan sebagian konsumsi Pertalite ini dinilai masih dinikmati kelompok dengan posisi kesejahteraan relatif tinggi. Dan tentunya desil ini menjadi salah satu instrumen yang dipertimbangkan untuk menyasar kelompok tersebut karena mencakup berbagai macam variabel ya, bukan hanya gaji saja. Dan penggunaan desil ini masih dalam tahap pembahasan sistem dan mekanismenya, jadi masih belum fix, masih dipertimbangkan ya, masih dalam pembahasan. Lalu bagaimana menurut Anda, apakah rencana untuk pembatasan Pertalite berdasarkan berbasis desil ini sudah sesuai ataukah
perlu di apa ya, disesuaikan lagi. Menurut Anda bagaimana? Mungkin ada saran atau pendapat Anda, nanti silakan di line telepon kami untuk berkomentar dan juga beropini di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888 yang nantinya akan dibantu oleh Bung Sambil ya untuk bisa bergabung. Tapi sebelum itu pendengar, akan saya putarkan satu lagu dari Coklat, Satu Nusa Satu Bangsa.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
2: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
1: Jadi itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
2: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih, tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
1: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
2: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
0: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia. Catatan Peristiwa.
2: Tanggal 25 Agustus 2012, Neil Alden Armstrong atau Neil Armstrong, yang juga dikenal luas sebagai manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan, meninggal dunia di Columbus, Ohio, Amerika.

0: pendaratan di bulan bersama dua astronot lainnya, Michael Collins dan Buzz Aldrin pada 1969. PBB sebagai organisasi perdamaian internasional juga turut ambil peran dalam permasalahan konflik antara Indonesia dan Belanda. Untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda, PBB membentuk sebuah komite bernama Komite Jasa Baik untuk Indonesia yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau KTN pada 25 Agustus 1947. Tiga negara perwakilan KTN dibentuk untuk menengahi konflik Indonesia dan Belanda. KTN terdiri dari tiga negara, yaitu Australia, Amerika Serikat, dan Belgia.
1: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
2: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek, keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidi Mansur Yohadi Projo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, rencana pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi Pertalite bagi kelompok masyarakat desil 9 dan 10 dihujani protes. Kebijakan ini diyakini bakal semakin menyusahkan kelas menengah yang pendapatannya stagnan tapi terhimpit lonjakan biaya hidup. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang mempersiapkan implementasi kebijakan ini. Mereka menargetkan pembatasan ini akan berlaku mulai akhir tahun 2026. Bahlil menyebut pembatasan BBM subsidi ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar BBM tepat sasaran. Bahlil berkata, masyarakat dengan kelompok kemampuan ekonomi tinggi seharusnya tidak menikmati subsidi yang diberikan pemerintah. Tapi kenyataannya selama ini klaim Bahlil ada orang-orang dari kelompok ekonomi atas yang menikmati Pertalite. Dan untuk diketahui, desil merupakan pembagian masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 adalah 10% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah yang termasuk dalam kelompok miskin ekstrim. Adapun desil 5 hingga desil 10 adalah masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi yang dianggap sudah mampu. Pemerintah hendak membatasi pembelian BBM Pertalite berbasis desil. Kami akan membahasnya lebih mendalam ya bersama dengan pengamat bidang pembangunan sosial dan kesejahteraan Universitas Gadjah Mada atau UGM, Pak Nur Hadi.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pak Nur Hadi, selamat malam.
5: Selamat malam Mas Lukman, selamat malam para pendengar RRI dimanapun berada.
4: Ya, Pak Nur Hadi, kalau kita bicara pembatasan Pertalite ini berdasarkan desil, ini apakah benar-benar merupakan kebijakan yang tepat sasaran atau justru berisiko menghukum kelompok masyarakat yang secara administratif masuk desil atas tetapi secara real ini belum tentu mampu beralih ke BBM non-subsidi ini?
5: Iya, mungkin begini, saya mengandaikan dulu asumsi dari pemegang perumus kebijakan ini bahwa desil ini otomatis mencerminkan tingkat kekayaan ya, meskipun sebenarnya tidak demikian. Nah, kalau asumsinya seperti itu, saya kira memang ada dua prinsip dalam kebijakan itu yang apa namanya, yang bisa kita pakai ya. Yang pertama adalah prinsip keadilan vertikal itu. Mengandaikan bahwa kelompok yang lebih mampu itu memang seharusnya menerima subsidi lebih sedikit dari kelompok di bawahnya, atau bahkan tidak menerima sama sekali. Artinya memang kalau kita cerita desil itu mestinya semakin ke atas desilnya, subsidinya semakin habis gitu ya. Kemudian yang kedua, ada prinsip efektivitas alokasi ya, dalam arti subsidi itu kan menggunakan APBN. Nah, sebaiknya APBN ini untuk efisien dialokasikan kemana? Apakah dialokasikan ke BBM atau lebih tepat dialokasikan ke yang lain yang bisa dinikmati oleh desil rendah begitu, atau kelompok yang kurang sejahtera? Misalnya dialokasikan untuk beasiswa, dialokasikan untuk bansos, pemberdayaan ekonomi, bansos ekonomi masyarakat yang lemah. Itu kan dua prinsip yang sebenarnya kalau kita mengasumsikan desil otomatis sebagai tingkat kesejahteraan, itu kemudian policy ini tepat begitu ya. Tapi kemudian menurut saya ada catatan ya. Catatannya adalah, saya kira ini sedang rame desil, dan BPS sendiri menyatakan misalnya bahwa desil ini menunjukkan posisi kesejahteraan secara relatif ya, bukan besarnya pendapatan atau kekayaan secara absolut. Artinya kalau di sosial media kan rame ya, ibu kepala BPS menegaskan bahwa desil bukan daftar penerima program dan harus digunakan sesuai konteks kebijakan ya, karena menyamakan seluruh desil 9 sampai 10 dengan kelompok kaya merupakan penyederhanaan yang berpotensi menghasilkan exclusion error gitu ya. Jadi orang-orang tereksklusi. Nah, dalam konteks ini saya kira mungkin kalau bahasa yang simpel itu bisa dibilang sebagai secara prinsip sebenarnya asumsinya benar, tapi implementasi atau instrumentasi kebijakannya itu kurang tepat gitu ya. Salah satunya tadi dari sisi desil. Yang kedua, saya kira ada juga alasan soal ketidaksesuaian antara unit data dan unit konsumsi ya. Katakanlah begini, banyak di masyarakat yang sejahtera, tapi misalnya kendaraannya diatasnamakan orang lain. Itu kan sangat mungkin ya di masyarakat kita. Sudah misalnya begini, saya masuk desil 9, beli mobil, kemudian udah saya atasnamakan saja ke tetangga saya atau saudara saya yang di desil 8. Itu kan petugas pom bensin kan nggak akan ngecek bahwa oh ini sebenarnya punyanya orang desil desil 9. Jadi kesesuaian antara unit data dengan unit konsumsi itu juga perlu diperhatikan ya. Dan kalau perkembangan yang lain, saya kira kalau saat ini kita melihat kan di berbagai media disebutkan kelas menengah kita ini kan sedang tidak aman-aman saja ya. Artinya kalau kita mengasumsikan ini di 9-10 ini di kelas menengah, kita juga mungkin perlu melihat ya, apakah benar semua yang di desil 9 dan 10 itu memang memang aman ya. Karena kan banyak juga yang menghadapi cicilan, biaya pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya, yang mungkin kalau tiba-tiba kemudian dipukul rata, tidak boleh membeli Pertalite, itu kemudian terguncang ya kehidupan ekonominya itu. Saya kira itu beberapa alasan ya untuk kebutuhan konsumtif atau produktif ya, itu menurut saya memang harus dibedakan ya. Jadi artinya begini, mungkin saya mulai dari begini. Subsidi itu kan prakteknya bisa melalui dua cara ya. Subsidi melalui komoditas dan subsidi melalui penerima ya. Kalau Kalau komoditas itu berarti harga komoditasnya diturunkan dari harga pasar. Kemudian orang bisa membeli siapapun. Nah ini saya kira yang selama ini terjadi ya, dari semua desil bisa membeli, yang kemudian itu potensi salah sasaran subsidi itu tinggi ya. Artinya anggaran negara kurang efisien karena sebagian dinikmati oleh orang kaya. Bahkan tadi yang model usil apa namanya, kepom bensin kemudian keluar
4: berkali-kali ya.
5: Ya, saya kebetulan sedang riset tentang subsidi BBM satu harga di untuk daerah 3T gitu ya, yang dimulai era 17 waktu masih presiden Jokowi itu di 30 titik, meskipun saya hanya di 2 titik ya, salah satunya di Atambua saya. Nah, itu memang praktek seperti itu ada ya. Itu akibat dari subsidi pada komoditas gitu ya, harga diturunkan. Tapi yang kedua sebenarnya subsidi itu bisa juga pada penerima, artinya harganya normal tetapi si penerima ini mendapatkan subsidi, entah bentuknya voucher atau kemudian mendapatkan mendapatkan kupon untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Nah ini juga bisa, tapi dua-duanya memang ada kesulitan gitu ya. Nah sebenarnya kita juga bisa mengembangkan model hybrid gitu ya. Model hybrid ini ada di subsidi pada komoditasnya tapi juga pada penerimanya. Itu juga sangat mungkin peluang-peluangnya dikaji karena banyak hal yang harus dilihat tadi ya. Saya kembali misalnya soal konsumtif versus produktif. Kalau kebutuhannya konsumtif di subsidi itu ya memang mengeruk keuangan negara ya. Tapi kalau kemudian itu untuk kebutuhan produktif tadi dicontohkan untuk penggilingan padi atau untuk aktivitas ekonomi yang kemudian itu punya dampak luas kepada masyarakat, itu bisa saja dari sisi APBN-nya itu biayanya besar, tapi kalau kemudian punya dampak yang besar bagi ekonomi masyarakat, bisa jadi kemudian peningkatannya lebih ya. Itu yang kami lakukan terhadap subsidi BBM satu harga ya. Kami mengukur dampaknya berapa. Ada studi namanya SROI ya, Social Return of Investment. Setiap 1 rupiah yang dikucurkan dari APBN itu kira-kira dampak ekonomi ke masyarakat itu seberapa. Kalau negara mengucurkan 1 rupiah tapi di masyarakat kemudian bisa bergulir menjadi 2 rupiah, 3 rupiah, 4 rupiah, 5 rupiah, itu enggak rugi sebenarnya negara. Nah saya kira itu kalau kita menggunakan prinsip efisiensi ya. Tapi sekali lagi ada prinsip lain soal tadi keadilan vertikal gitu ya. Keadilan vertikal ini memang semestinya yang mendapatkan subsidi paling banyak itu semakin ke bawah desilnya semakin banyak ya. Nah, yang semakin sejahtera ya. Nah, ini mengandaikan desil sebagai sekaligus kesejahteraan tinggi, ini saya kira yang perlu konsisten ya, karena BPS sendiri kan sudah bilang bahwa itu bukan otomatis untuk sebagai daftar penerima program gitu ya. Saya kira itu
4: catatan. Nah jadi masalah kan seberapa akurat data desil dalam menggambarkan kemampuan ekonomi seseorang saat ini. Kalau kita lihat kondisi ekonomi rumah tangga mungkin kan bisa berubah jauh lebih cepat Pak dibandingkan pembaruan data dari pemerintah, Pak Nur Hadi.
5: Betul, saya kira itu tantangan ketika kita akan melakukan hybrid atau akan fokus pada subsidi berbasis penerima ya. Itu memang tantangannya adalah desain ini tidak sepenuhnya akurat dan itu diakui saya kira. Terus karena elemennya juga banyak ya, puluhan ya, tidaknya 1-2, itu kemudian menjadikan proses verifikasi ini menjadi lebih susah gitu ya. Meskipun disampaikan ada 3 channel untuk verifikasi, desil saya terlalu tinggi harus turun atau kalau naik sepertinya kok tidak ya, tidak bisa. Tapi kalau terlalu tinggi harus turun. Tapi itu membutuhkan proses ya, dan itu yang saya kira peluang-peluang ada exclusion itu di situ. Artinya masyarakat mestinya mendapatkan subsidi tetapi kemudian tidak mendapatkan subsidi karena terlanjur bertengger di desil 9 atau 10. contoh mudah itu sebenarnya saya sekitar sebulan yang lalu ke ke Lombok Timur ya. Nah, kami studi tentang income generating activities untuk percepatan pengentasan kemiskinan di pedesaan. Informan yang kami temui itu dia tiba-tiba ternyata bertengger di desil 7 gitu ya. Sehingga bantuan-bantuan misalnya JKN, PBI-nya itu sudah stop gitu ya, nggak bisa. Padahal prakteknya di rumah dia itu penghasilannya minim, istrinya sakit, dia sendiri usahanya bangkrut. Tapi untuk kembali mendapatkan susah gitu ya, karena mengupdate desil itu juga bukan hal yang mudah gitu. Jadi ini saya kira soal hybrid ini juga banyak hal ya yang harus dilihat. Misalnya desain ini bisa saja menjadi penyaring awal gitu ya, meskipun bukan satu-satunya. Kemudian tadi dilihat soal data kendaraan, kemudian produktif atau konsumtif, kemudian bagaimana dampaknya untuk aktivitas ekonomi setempat, atau misalnya juga dari wilayah gitu ya. Di perkotaan misalnya desil 9-10 ini tidak boleh pertalit, itu tersedia transportasi publik yang bisa diakses gitu ya. Tapi di daerah-daerah terpencil misalnya, kalau kemudian dibatasi, mereka sudah desil 9-10, nggak bisa menggunakan kendaraan pribadi, tidak tersedia public transportation, itu juga problem ya. Jadi saya kira tidak bisa disamaratakan juga antar daerah gitu ya, dalam konteks penerapan desil ini.
4: Iya, baik. Pak Nurhadi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
5: Terima kasih, Pak. Selamat malam.
4: Pendengar pengamat bidang pembangunan sosial dan kesejahteraan Universitas Gadjah Mada, Pak Nurhadi.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam segmen Kopi Pro 3 dan kami masih membahas mengenai pemerintah hendak batasi Pertalite berbasis desil. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Ya, pemerintah hendak batasi Pertalite berbasis desil ya. Ini ada desil 1 sampai 10 dan rencananya oleh Pak Menteri SDM, Pak Bahlil dan juga Pak Purubaya, Menteri Keuangan akan membatasi pembatasan Pertalite ini di desil 9 dan juga 10 pendengar ya. Tapi seperti yang diutarakan narasumber sebelumnya ya dari pengamat bidang pembangunan sosial dan kesejahteraan Universitas Gadjah Mada, Pak Nur Hadi, yang paling terkena dampaknya adalah masyarakat menengah ya. Karena masyarakat menengah ini serba salah sih. Tidak cukup miskin untuk mendapat prioritas, tapi juga belum tentu cukup kaya untuk membeli BBM non subsidi. Jadi kejepit ya. Tapi kita kesampingkan hal itu, bagaimana menurut Anda terkait dengan pembatasan Pertalite ini berdasarkan desil? Silakan. Ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat pagi Bung Wisnu Saputra yang gantengnya se-Indonesia.
0: Halo Pak Caswa.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat,
1: salam kenal tangguh. Orang Jawa Timur ya Bung Wisnu.
0: Iya Pak Caswa, kabar baik ya Pak di Brebes.
1: Alhamdulillah. Ini kembali ke tema ya.
0: Silakan Pak Caswa.
1: Desil berapa yang dapatnya banyak berarti ini?
0: Bukannya yang dapat banyak sih, yang dibatasi. Nah nanti Pak Caswa di desil 9 dan 10 artinya masyarakat yang kaya nih, yang apa ya, ekonominya tuh bagus, nanti nggak bisa beli Pertalite tuh, dibatasi Pertalite-nya Pak.
1: Seperti itu ya.
0: Iya, jadi ini memang rencananya untuk agar subsidinya tepat sasaran aja Pak Caswa.
1: Tapi sebenarnya sih menurut saya sih syukur sih seperti itu. Jadi orang-orang ekonominya yang orang-orang yang kaya ya termasuknya ya. Kalau bisa tuh nggak harus beli Pertalit gitu. Jadi seperti itu harus di pertama. Tapi kalau menengah dengan orang miskin itu sebenarnya sih nggak susah. Beli Pertalite ya nggak susah, nggak harus pakai desil-desilan yang seperti itu. Itu dari harga aja Bung Wisnu.
0: Ya tapi kan kalau non subsidi juga lumayan mahal tuh Pak Caswa, bagi masyarakat ekonomi menengah ya khususnya ya. Kalau ekonomi ke bawah kan bisa dapat subsidi, tapi yang menengah nih pendapatnya nggak seberapa tapi harus disuruh beli yang non subsidi.
1: Ya iya, makanya kan jadi intinya ini untuk masyarakat lebih kecil ya. Intinya lebih bawah lah intinya.
0: Iya.
1: Sebenarnya tuh dari segi harga aja Bung. Kalau misalkan pun jualan untuk misalkan orang-orang ekonominya yang tinggi ya, itu dimahalkan juga nggak apa-apa. Lebih mahal dari orang-orang yang nggak punya, tapi harus melihatnya dengan orang-orang yang tidak mampu gitu. Seperti sekarang misalkan pengusahanya jadi ojek online ya, seperti itu kan.
0: Iya.
1: Itu kan memakan bensin kan. Jadi intinya kan kalau mau dibatasi kan seperti apa? Itu harganya aja yang dimurahkan, yang distabilkan, biar penumpang-penumpang tersebut merasa menikmati. Jadi seperti itu Bu.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih Bung Saputra dan Bung Sabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes, kita beralih ke Pak Ojak di Gunung Sitoli. Pak Ojak, selamat pagi, selamat dini hari.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, kabar baik Pak Ojak?
2: Ya, terima kasih ya kesempatan diberikan ya.
0: Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak Ojek, bagaimana nih pendapat Anda nih terkait ya, pembatasan Pertalite nih?
2: Saya kira kalau memang Pertalite itu apa, itu hanya orang miskin ya. Hanya orang miskin lah ya kan, seperti ya. Gas itu. Tapi ya. Banyak orang kaya merasa, nggak merasa malu dibilang itu sih, banyak orang kaya beli gas.
0: Nah itu dia, tuh masih banyak juga ya orang-orang yang masih menyamar tuh menjadi orang miskin. Ya,
2: malu dia, malu dia. Kaya, merasa kaya. Sebenarnya sudah kaya ya maunya ya, jangan serakah ya kan.
0: Iya.
2: Dia sebenarnya penuh di talam pun kejujuran itu memang. Maksudnya orang tua yang hanya pandai bikin anak lah ya kan. Talam-talam kejujuran ini ya kan.
0: Iya. Berarti artinya Pak Oja setuju nih dengan pembatasan ini berbasis desil, karena desil ini kan mengukur tingkat kesejahteraan masyarakatnya, bukan berbasis hanya satu variabel yaitu gaji saja tuh.
2: Iya, itu kunci sebenarnya. Kita pembangunan kejujuran itu harus tetap itu, iya kan? Bagaimanapun kalau enggak jujur manusia ini enggak bisa makmur kita kan?
0: Iya. Berarti kembali iya. ke masyarakatnya sendiri juga kalau gitu dong, Pak Ojek.
2: Iya dong. Jadi jangan mengaku beragama, iya kan? Rajin berdoa, rajin juga korupsi, iya kan?
0: Rajin berdoa tapi korupsi gimana tuh?
2: Buktinya kan banyak itu yang sudah mengatakan, kami sudah disumpah katanya korupsi juga kan?
0: Iya.
2: Nah, kami sudah disumpah kami katanya, iya. Sumpahnya hanya di bibir aja kan? Tapi nggak dihayati.
0: Oke.
2: Okay. Tanpa kejujuran nggak bisa kita maju. Jadi belajar jujur lagi, harus diajarkanlah kejujuran itu.
0: Iya.
2: Coba lah kalau kita semua jujur kan nggak perlu rumah dikunci kan?
0: Iya. Oke, baik.
2: Dulu sedang itu dengan Bali itu dulu kata tahun 1980-an ke bawah itu, nggak perlu dikunci rumah, hotel aja nggak dikunci. Tapi sekarang udah banyak cara pencuri kan?
0: Oke. Baik, Pak Ojek. Gimana? Berarti artinya setuju ya dengan berbasis desil ini ya nantinya ya kira-kira ya?
2: Iyalah, kalau memang hanya untuk orang miskin lah. Coba lah, nggak sih aja kadang-kadang susah. Karena orang kaya juga beli.
0: Iya.
2: Beral dia kaya dia, tapi nggak malu dia merasa miskin.
0: Oke, baik, Pak Ojek, terima kasih.
2: Oke, sama-sama, semoga bermanfaat.
0: Iya, amin. Dari Pak Ojek ya, meskipun ya ada pembatasan berbasis desil, tapi ya menurut Pak Ojek ya kembali ke masing-masing juga. Kalau misal nggak jujur ya, bagaimanapun caranya ya pasti akan dilakukan untuk nggak jujur. Jadi kembali ke diri masing-masing. Dari Pak Ojek di Gunung Sitoli, kita beralih ke Jakarta ya. Ada Mbak Kelin, selamat pagi, selamat dinari Mbak Kelin.
3: Halo, selamat pagi, Wisnu.
0: Iya, selamat pagi, Mbak Kelly, kabar baik ya, Mbak?
3: Alhamdulillah, Wisnu juga.
0: Alhamdulillah, baik sekali ini hari ini. Gimana nih pendapat Mbak Kelly terkait pembatasan Pertalite berbasis desil ini?
3: Berbasis desil ya?
0: Iya.
3: Kalau menurut Kelly sendiri sih gini ya, kehidupan orang Indonesia kan pada umumnya emang kebanyakan lebih banyaknya kan menengah ke bawah kan, gitu. Emang benar loh, kasihan lo si Malakama banget tuh menengah tuh.
0: Nah itu dia.
3: Gitu loh.
0: Atas kena, bawah nggak dapat.
3: Itu dia, kena banget dia loh, gitu loh, terhimpit dah, gitu loh. Terus gini. Kalau yang kaya ya, kan sering disinggung juga kalau yang kaya kan katanya kan nggak boleh dong ini subsidi ya. Sebelumnya kan yang kaya merasa kaya masih aja berusaha gimana caranya kan cari yang murah kan. Itu mah kalau kayak gitu mah
0: iya.
3: Itu belum kaya, itu miskin.
0: Mentalnya.
3: Iya, kalau kayak gitu kan.
0: Iya.
3: Makanya yang kaya tuh kesadaran dirinya lebih ada. Jadi tuh yang menengah tuh enggak ini gitu loh. Jadi pemerintah enggak repot, enggak pakai ini sekarang tuh wacana pakai desil lah, apa iya. Kesadaran diri dulu aja deh.
0: Oke, berarti iya, sama dengan pendapatnya Pak Ojek ya.
3: Sih. Betul, kalau masalah harga juga sih kalau menurut aku sendiri ya. Ya inilah dikasih murah lah gitu, biarpun Pertalite harga berapa kan itu kan faktor utama ya untuk ini perekonomian ya. Jadi harga lah yang benar-benar terjangkau gitu loh.
0: Oke.
3: Iya, apa aja kan kita bikinnya murah, cuma dapat banyak.
0: Oke. Okay.
3: Kalau Bung Wisnu sendiri desil berapa?
0: Wah, aduh, saya belum ngecek nih. Semoga ya.
3: Bukan pakai subsidi juga sih. Alhamdulillah bukan. Oh, gitu. Gak boleh.
0: Iya, iya, berarti kan kesadaran dirinya juga udah ini dong. Iya, kalau begitu.
3: Kan berusaha nggak miskin mental.
0: Oke. Okay.
3: Baik. Terima kasih ya.
0: Iya. Baik, Mbak Gelin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Mbak Gelin ya. Ya sebenarnya yang miskin itu miskin mentalnya ya, kalau seperti itu ceritanya pendengar. Ya sama seperti dengan pendapat Pak Ojak sebelumnya, artinya kalau meskipun apa ya, banyak wacana-wacana untuk rencana-rencana pemerintahan untuk apa ya, membatasi Pertalite ini, kalaupun dari pribadinya sendiri masih belum sadar ya, sama saja seperti itu. Dari Mbak Kelin di Jakarta, kita beralih ke Pak Kusnan di Ponorogo. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Kusnan.
4: Selamat pagi ya.
0: Selamat dini hari Pak Kusnan, kabar baik ya di Ponorogo Pak Kusnan?
4: Baik.
0: Alhamdulillah Pak Kusnan. Gimana nih pendapat Anda terkait pembatasan Pertalite berbasis desil ini Pak?
4: Pendapat saya, kalau begini kan ya pasti banyak orang yang gak suka lah.
0: Kenapa tuh gak suka tuh?
4: Nah semua kan pakainya kan itu lah, terus bagaimana itu nanti?
0: Oh maksudnya semua orang dari desil 1 sampai desil 10 pakainya yang subsidi semua ya, seperti itu. Nah makanya itu biar lebih tepat sasaran ini Pak Kusnan, biar yang apa ya, yang bawah-bawah mendapat jatahnya juga, nggak yang atas aja itu.
4: Oh gitu. Ya. Kalau kan sama-sama susah semua gitu.
0: Kalau Pak Kusnan sendiri belinya BBM subsidi atau yang non subsidi nih kalau boleh tahu?
4: Yang subsidi terus.
0: Oh yang subsidi terus Pertalite.
4: Iya Pertalite.
0: Oke. Gimana ada lagi Pak Kusnan?
4: Iya.
0: Oke, terima kasih Pak Kusnan. Iya. Senada dengan yang diucapkan dari narasumber sebelumnya, ini dari peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia, Tauku Rifki. Ini juga mengingatkan bahwasanya desil 9 dan 10 yang nantinya akan dibatasi untuk Pertalite-nya ini tidak hanya berisi masyarakat kelas atas. Jadi desil 9 dan 10 ini nggak hanya kelas-kelas yang kaya saja pendengar. Dan sebagian kelompok kelas menengah, kelas yang terjepit ini, yaitu juga masuk, sebagian ya, juga masuk dalam desil 9 dan 10. Jadi ini masih apa ya, berbasis desil ini masih menjadi perdebatan juga. Bisa saja tidak sesuai dengan yang di lapangan, karena ada juga tuh yang kelas menengah masuk ke desil 9 dan juga 10, artinya masyarakat yang super kaya. Tapi bagaimana juga ya, nantinya kita lihat ke depannya. Dan bagaimana pendapat Anda, silakan di oke mungkin di sesi kedua ya pendengar ya, nanti di sesi kedua. Oh belum. Oke, di sesi kedua nanti bisa Anda sampaikan terkait pembatasan Pertalite berbasis desil ini. Tapi kita jeda warta berita terlebih dahulu ya pendengar ya. Tapi ada satu lagu dari Marcel Siahaan, Nusantaraku.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana selain dugaan penerimaan dari pemotongan upah pungut pegawai di Bapenda Kabupaten Bogor, KPK juga menyelidiki dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor ini terkait dengan
2: Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Selain dugaan penerimaan dari pemotongan upah pungut, KPK juga menyelidiki dugaan persoalan pengadaan barang dan jasa. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufik Husein mengatakan kedua dugaan tersebut kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Menurut Taufik, penyidikan masih dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan.

0: penyidikan umum. Karena itu KPK belum menetapkan pihak tertentu sebagai tersangka. Taufik mengatakan penyidik masih mendalami konstruksi perkara serta meminta keterangan dari sejumlah pihak. KPK juga belum menyampaikan secara rinci pihak-pihak yang diduga terlibat maupun menerima aliran dana.
1: Untuk kegiatan penyidikan di Kabupaten Bogor terkait upah pungut, seperti yang sudah disampaikan oleh Jubir, udah buka itu, bahwa selain itu juga ada pengadaan barang dan jasa. Tapi KPK saat ini belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum. Nah, oleh karena itu, kita belum dapat menyampaikan identitas atau pihak-pihak lain secara detail, termasuk konstruksi perkara seperti apa.
0: Sebelumnya memang juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan dugaan penerimaan negara dari pemotongan upah pungut di Bapenda Kabupaten Bogor. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dari pemotongan hak yang seharusnya diterima pegawai. Budi mengatakan perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah melalui proses gelar perkara atau ekspos dari pimpinan KPK.
2: Yang pertama, untuk kegiatan KPK di wilayah Kabupaten Bogor, bahwa dari rangkaian kegiatan penyelidikan yang dilakukan malam tadi sudah dilakukan gelar perkara di tingkat pimpinan dan diputuskan terkait dengan perkara tersebut untuk naik ke tahap penyidikan. Namun saat ini masih digunakan seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor ini terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dari pemotongan upah pungut yang dilakukan di Dinas Pendapatan di Kabupaten Bogor.
0: Dalam rangkaian penyelidikan di Bogor, tim KPK mengamankan sejumlah uang sekitar 1,5 miliar. Uang itu diduga berkaitan dengan perkara yang sedang didalami penyidik. Menurut Budi, uang tersebut akan didalami lebih lanjut dalam proses penyidikan. Penyidik juga akan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang dinilai mengetahui rangkaian perkara tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Andri Iskandar.
4: Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kupang, Aurum Tutaiki, sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Dalam sambutannya, pemerintah menegaskan pembangunan pendidikan harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak.
5: Kita mau memajukan 13 tahun pendidikan, di mana 1 tahun awal terhitung dari sejak pendidikan anak usia dini. Sedangkan pendidikan anak usia dini itu terbagi dari formal dan non formal. Hari ini kita mendapat kabar baik melalui itu bahwa kita diberikan kelonggaran untuk ini dapat dijalankan. Dan itu akan kita susun. Untuk itu hari ini kita sama-sama ada di sini untuk memberikan masukan-masukan terkait bagaimana
4: Robert Dima, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Kupang mengatakan, pendidikan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu jenjang pendidikan. Menurutnya, pemerintah desa dan kecamatan juga perlu memahami pentingnya pendidikan anak sejak dini.
6: Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dari stakeholder, bukan saja dari PAUD, bukan dari SD saja, tapi juga seluruh stakeholder yang terlibat, yaitu dari pemerintah desa, kecamatan, bahwa pendidikan anak usia dini penting. Kita mau mempersiapkan generasi emas 2045 bukan kita mengharapkan anak-anak yang lahir 2045, tapi anak-anak yang sudah kita didik dan kita persiapkan dari saat ini.
4: Robert Dima menambahkan, pendidikan sejak dini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Karena itu, seluruh pihak diharapkan terlibat dalam memberikan pendidikan dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siti nih, lihat deh ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya, Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
0: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Bosco 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengetahui bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Pemerintah hendak membatasi pembelian BBM bersubsidi ya, dengan menggunakan desil atau berbasis desil ya. Dan kami sudah tersambung bersama dengan pakar energi dari Institute for Essential Service Reform atau ISR, Pak Feby Tumiwa.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Feby, selamat malam.
5: Selamat malam, Mas Lukman.
4: Ya, kabar sehat ya, Pak Feby ya?
5: Sehat, sehat.
4: Ya, ini kita kabar BBM subsidi kita gimana nih, Pak Feby? Kalau kita bicara pembatasan BBM subsidi berbasis desil, ini merupakan langkah reformasi subsidi yang ideal atau hanya solusi jangka pendek untuk menekan beban APBN tanpa menyelesaikan persoalan struktural ketergantungan Indonesia terhadap BBM fosil ini?
5: Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh pemerintah ya untuk membatasi BBM yang dibatasi itu adalah Pertalite.
4: Iya.
5: Ya, karena BBM subsidi yang lain ada kan, ada solar,
4: iya,
5: ada yang lain ya. Tapi yang kita bicara ini adalah
4: Pertalite.
5: Pertalite yang katanya akan dibatasi untuk yang tidak boleh dibeli oleh masyarakat desil 9 dan 10.
4: Yeah.
5: Jadi kalau kita lihat memang pilihan pemerintah itu tak rasional, tapi ada tantangan operasional di lapangan. Misalkan bagaimana kita bisa menentukan orang itu desil 9 dan 10 itu tepat gitu ya. Misalnya itu kan yang jadi perdebatan.
4: Iya.
5: Saya ini masuk di desil berapa? Karena kalau dilihat memang BPS sendiri mengakui bahwa desil itu tidak menunjukkan tingkat kesejahteraan yang real. Ya, ini kan sebuah, mereka menggunakan berbagai parameter untuk kemudian memasukkan kategori orang di desil 910.
4: Yeah.
5: Salah satunya misalnya adalah aset.
4: Yeah.
5: Nah, orang bisa saja misalnya punya rumah, tapi ternyata misalkan ya, dia terkena PHK. Dia tidak punya penghasilan. Dia punya mobil, tapi terkena PHK, tidak punya penghasilan bulanan misalnya. Nah, dia ada di desil berapa gitu. Karena ini kan datanya disusun dan masuk ke dalam data yang dibuat oleh BPS dan itu kemudian dimasukkan ke DPSN. Ya, jadi sebenarnya menggunakan desil walaupun hari ini ukuran itu yang kita punya tapi cukup problematik. Tapi yang harus kita ingat juga, hasil penggolongan kemakmuran warga negara Indonesia dari desil 1 sampai desil 10 itu bukan hal yang baru. Itu sudah ada sejak pemerintahan SBY, ya, yang kemudian dari waktu ke waktu memang disempurnakan, gitu ya. Jadi kalau sekarang baru diributkan, itu menurut saya karena memang kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam waktu 2 tahun terakhir mengalami perubahan, ya, dengan kita lihat ada kondisi banyak yang di PHK, gitu ya, banyak yang tidak punya penghasilan tetap, banyaknya sektor informal, orang jadi sekarang lebih bertanya-tanya, ya, karena yang harus kita lihat di lapangan kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, mereka kemudian sekarang menjadi sopir ojek online misalnya, baik itu motor maupun mobil. Ya, ini yang kemudian menimbulkan kegalauan, ya, kalau mereka dimasukkan ke desil 9 dan 10, sementara mereka tidak punya penghasilan dan mereka tidak bisa nanti membeli Pertalite. Nah, berarti akan ada pengeluaran yang lebih besar untuk energinya, padahal BBM itu dipakai mereka untuk mencari nafkah. Jadi saya rasa gejolak itu muncul karena hal yang tadi. Yang sebelumnya itu tidak ada masalah. Gitu ya, orang tidak ribut soal desil. Jadi memang kalau kita lihat ini sesuatu yang ya kalau kita lihat basis data dimiliki oleh pemerintah ya itu gitu ya. Nah, tetapi memang ada persoalan dengan menggunakan desil tadi. Nah, saya sih berharap ya bahwa saya setuju ya bahwa yang namanya BBM bersubsidi itu harus diatur.
4: Ya, tepat sasaran.
5: Ya, tapi ini tapi ini juga ada persoalan sebenarnya. Ini persoalan legal ya. Jadi sebenarnya pemerintah juga punya kesalahan. Kesalahannya apa? Karena siapa yang berhak untuk membeli BBM jenis Pertalite? Ya, itu tidak ada dasar hukumnya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya urusan BBM ya itu diatur di BBM itu diatur di Perpres 191 tahun 2014. Nah, di sana ada tiga kategori BBM. Ya. Jadi BBM jenis BBM tertentu ya itu yang disubsidi itu adalah minyak tanah dan solar sebenarnya. Ya. Yang kedua adalah BBM jenis BBM jenis BBM penugasan. Yaitu adalah jenis BBM yang boleh didistribusikan pada wilayah tertentu dan ditugaskan kepada Pertamina oleh pemerintah untuk didistribusikan dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, Pertalite itu sebenarnya masuk dalam kategori ini. Nah, jadi dia bukan BBM bersubsidi, tetapi BBM jenis BBM yang ditugaskan oleh pemerintah untuk dijual oleh Pertamina pada wilayah tertentu dan harga ditetapkan oleh pemerintah. Dan oleh karena itu, kalau ada selisih harganya, pemerintah membayarkan kompensasi. Nah, agak berbeda perkara kalau BBM subsidi dalam Perpres 119 2014 itu sudah ada siapa yang berhak membeli BBM ini. Itu sudah ada. Nah, BBM jenis penugasan ini itu tidak ada siapa yang berhak membeli. Oleh karena itu sekarang pemerintah harus menetapkan dasar hukumnya dulu.
4: Baik, Pak Febi, artinya walaupun itu sebenarnya juga masuk dalam subsidi juga ya sebenarnya.
5: Itu muncul gitu. Tapi namanya bukan subsidi, tapi dikompensasi. Oleh karena itu di APBN itu ada selain dari subsidi ada kompensasi yang diberikan kepada Pertamina.
4: Oke. Pak Feby, ISR selama ini mendorong pergeseran dari subsidi berbasis komoditas menuju subsidi langsung yang lebih tepat sasaran. Nah, seberapa siap sebenarnya pemerintah melakukan pergeseran tersebut, terutama dari sisi kualitas data dan mekanisme penyalurannya ini?
5: Ya, kalau sekarang kan begini, BBM ini menjadi problem, ya, kalau misalnya mau langsung dibuat, diganti ya, BBM dari yang subsidi barang ke subsidi orang, yang jadi pertanyaan sekarang, untuk diesel mungkin jelas, karena siapa yang diatur jelas ya, tapi kalau untuk Pertalite, itu yang tidak jelas, ya. Karena begini, kalau kita lihat dari data ya, termasuk data data yang dimiliki oleh ISR, sebagian besar pembeli Pertalite itu sebenarnya memang adalah yang masuk dalam kategori rumah tangga miskin. Jadi desil 5 ke atas itu yang membeli hampir, ya bisa dibilang, hampir 80% dari BBM yang bersubsidi.
4: Iya.
5: Ya. Nah, jadi tapi kalau kita lihat juga, kalau ingin diberikan ke orang miskin, misalnya ya, kalau yang namanya bantuan langsung kita kan diberikan ke orang miskin.
4: Iya.
5: Orang miskin itu yang selama ini tidak menikmati subsidi BBM. Kenapa? Ya, dia tidak punya mobil, dia tidak punya motor. Mobilitasnya sangat terbatas, ya kan? Yang mengkonsumsi banyak ini adalah mereka yang selama ini menggunakan yang punya aset mobil, motor yang mobilitasnya tinggi. Mereka lah yang menggunakan BBM banyak. Satu keluarga punya mobil dua-duanya pakai Pertalite, tentunya lebih banyak. Dia tinggal di kota, gitu ya, lebih banyak konsumsi BBM dan juga subsidi yang diberikan ketimbang mereka yang tinggal di desa.
4: Oke.
5: Okay. Misalnya yang apalagi mereka tidak punya mobil, tidak punya motor. Jadi kan ketika mau dibilang harus tepat sasaran, kan yang harusnya yang dibantu seorang miskin ini. Tapi dalam praktek subsidi pemberian subsidi bahan bakar minyak selama ini justru mereka yang tidak pernah dapat.
4: Okay.
5: Jadi kalau sekarang subsidinya mau diganti ke subsidi orang, itu banyak sekali yang akan terkena dampaknya.
4: Okay.
5: Karena mungkin masyarakat yang masuk dalam kategori nyaris miskin, itu paling tidak punya, ya, yang tidak miskin ya, jadi yang nyaris miskin ya, tidak miskin tapi nyaris miskin, mungkin dia punya motor.
4: Dan nggak masuk kategori itu ya, sebenarnya ya.
5: Iya, dia tidak.
4: Iya.
5: Nah, ini yang menjadi penting.
4: Iya.
5: Kemudian urusan menurut saya bantuan subsidi barang ke subsidi orang itu dalam konteks bahan bakar minyak itu memang tidak mudah dilakukan.
4: Oke.
5: Okay. Jadi walaupun banyak orang bilang ini bisa, tapi coba kita lihat dalam prakteknya itu akan berlangsung seperti apa. Karena tadi konsep yang tadi desil tadi itu aja jadi masalah kan sekarang. Jadi sampai kemudian pemerintah bisa punya ukuran menetapkan sebuah rumah tangga itu dia miskin atau tidak dan layak untuk mendapatkan bantuan, ya, kita akan sulit untuk mengimplementasikan ini. Jadi saya setuju dengan itu, tetapi harus dicari, harus dilengkapi dulu data-data. Nah, sembari kita membangun sistemnya, menurut saya perlu ada proses transisi untuk pengaturan subsidi tadi.
4: Nah,
5: yang saya usulkan itu sebenarnya ada menggunakan sistem kuota.
4: Nah,
5: jadi ini yang diterapkan persis di Malaysia yang bisa dimodifikasi sesuai dengan kondisi di Indonesia.
4: Baik, ini menarik ya. Nanti kita jabarkan lebih detailnya.
5: Persepsi di masyarakat berbeda-beda. Kita bisa bayangkan ya, pembuat kebijakan dia persepsi mana yang akan dia pakai untuk membuat kebijakan itu.
4: Yeah.
5: Jadi memang ini menunjukkan bahwa urusan subsidi BBM, reformasi subsidi BBM itu bukan hal yang sederhana, bukan hal yang gampang untuk diselesaikan. Ya, dan juga kalau kita baca sejarah di Indonesia BBM subsidi BBM itu sudah diberikan sejak zaman dulu. Dari zaman Orde Baru itu udah ada subsidi BBM itu. Jadi memang subsidi itu melekat ya dengan dengan rakyat Indonesia, sehingga memang tidak mudah, dan ekonomi kita juga itu sangat bergantung pada subsidi itu. Misalkan ya, tadi misalkan yang dari Bengkulu itu kalau dicabut sekarang, saya sunyi. Memang saya selalu bilang harusnya nggak ada lagi subsidi bahan bakar minyak itu, karena sebenarnya itu punya itu tidak adil ya sebenarnya. Jadi tidak adil untuk orang miskin yang tadi saya katakan. Kenapa orang miskin yang konsumsinya dia jarang sekali, dia nggak punya mobil, dia nggak motor misalnya, dia mobilitasnya terbatas, tapi dia nggak terima. Sementara dia yang miskin gitu. Atau mereka yang terkena dampak akibat apa? Akibat buruknya kualitas udara karena bahan bakar yang dibakar itu membuat polusi dan menghasilkan biaya kesehatan yang besar. Orang yang kita itu produktivitasnya turun karena polusi udara, ya biaya kesehatan kita naik, dan itu sudah banyak studi yang menunjukkan itu. Kita nggak sadar aja, ya kita banyak orang yang sakit jantung, paru-paru,
4: terdampak polusi ya,
5: karena polusi udara juga. Kalau sudah itu banyak studi ya, artinya bisa dilihat untuk kasus-kasus di Indonesia. Jadi itu kan tidak adil, ya. Tapi kalau begitu pemerintah memutuskan bulan depan subsidi yang dicabut, ya bulan depan juga ini pasti akan terjadi apa? Kenaikan inflasi. Harga barang dan jasa langsung naik.
4: Efek dominonya ya.
5: Ada dampak ekonomi. Ada dampak sosial yang berarti. Nah, oleh karena itu melakukan reformasi subsidi itu harus direncanakan dengan hati-hati. Ya, supaya tadi menghindari dampak sosial ekonomi dan dampak politik juga. Saya kira nggak ada satupun yang namanya presiden maupun DPR ya setuju untuk langsung mencabut subsidi sekarang. Tapi intinya reformasi itu harus dilakukan gitu. Nah, dengan cara apa? Kalau menurut saya memang kita bisa mulai sekarang ini dengan melakukan pembatasan. Ya, pembatasan itu misalnya tadi ada usulan ya yang pertama gitu, bahwa memang setiap bukan orangnya tapi
4: kendaraannya ya,
5: itu bisa misalnya dengan melakukan pembatasan dari sisi siapa yang mobil yang bisa membeli Pertalite. Dulu tahun 2022-2023 sudah pernah didiskusikan misalnya mobil di bawah 1400 cc itu yang berhak beli. Ya, nah misalnya itu
4: sudah berjalan kan ya Pak Feby ya, kan kalau kita beli dengan barcode itu
5: tidak. Nah, tapi kemudian tidak ada dasar hukumnya, itu dibahas, tapi kemudian Pertamina diminta untuk melakukan pengendalian Pertalite tadi. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menggunakan barcode tadi. Barcode yang dimain Pertamina, tapi itu hanya upaya pengendalian saja. Dia tidak benar-benar ya menjadi instrumen legal untuk melarang siapa yang boleh beli, siapa yang tidak.
4: Nah,
5: sekarang dibatasi dulu. Misalnya, boleh di bawah, katakan ya, 1500 cc atau di bawah 1400 itu nanti bisa lah diatur. Ya, menurut saya. Mungkin di bawah 1500 atau di bawah 1400 gitu ya. Karena kalau sekarang, kalau kita lihat, banyak mobil yang di bawah 1400, di bawah 1500 cc itu juga dipakai untuk mencari nafkah kan, ya bisa saja. Tapi kalau mau di 2400, nah itu yang harus dilihat oleh pemerintah. Yang kedua, kalau sudah ditetapkan, diberikan misalkan kuota setiap bulan, gitu loh. Kuota setiap bulan itu per keluarga, karena keluarga itu dia punya, bisa saja punya mobil lebih dari satu kan, atau dia punya motor juga. Nah, bisa diatur seperti di Malaysia. Itu diberikan kuota. Kalau saya nggak salah, dia yang RON 95 itu 200 liter atau 300 liter per, 200 liter per bulan gitu.
4: Yeah.
5: Jadi kalau kuotanya sudah habis, dia harus beli BBM dengan harga yang non-subsidi.
4: Oke.
5: Okay. Yeah. Okay, jadi ini juga untuk melindungi. Nah, tapi kemudian di konteks-konteks di Indonesia, kita bisa mengkombinasikan ini dengan mereka yang menggunakan kendaraannya untuk mencari nafkah, ya, karena menurut saya perlulah itu, ya, untuk mencari nafkah diberikan kuota yang lebih, tapi dia harus mendaftar. Ini kan mudah sebenarnya,
4: ya,
5: ya, tinggal pemerintah kerjasama dengan pengusaha jaksa taksi online misalnya, ya, yang kemudian mereka yang kemudian nanti mendaftar nomor mobil ini, nomor ini itu adalah
4: penerima manfaat kami, gitu ya. Iya,
5: gitu.
4: Baik.
5: Ya. Ya. Sehingga mereka nanti yang kemudian punya exclusion, masuk ke dalam exclusion list.
4: Baik.
5: Yang mereka bisa saja kuotanya ditambah gitu,
4: ya,
5: dengan kebutuhan. Nah, ya, kalau dengan cara ini dilakukan, sembari kemudian nanti membenahi, ya, tadi data soal kemiskinan, yeah, dan lain sebagainya, pemerintah kasih sinyal, tahun sekian subsidi itu akan kita cabut.
4: Oke, okay, baik. Yeah.
5: Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka diharapkan tadi reformasi subsidinya bisa berjalan.
4: Baik, ya. Pak Feby, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini, ya. Sehat dan sukses selalu, saat malam, Pak.
5: Terima kasih, Mas Lukman.
4: Ya.
5: Ya, malam.
4: Pendengar, pakar energi dari Institute for Essential Service Reform, YSR, Feby Tumiwa, melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini. Pemerintah hendak membatasi BBM subsidi atau Pertalite berbasis desil.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam segmen Kopi Pro 3 di Indonesia Menyapa Dini Hari pada kali ini. Dan kami masih membahas mengenai pemerintah hendak batasi Pertalite berbasis desil. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di sesi komentar di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, apa sih tujuannya untuk pembatasan Pertalite ini berbasis desil? Karena agar lebih tepat sasaran dan mengurangi subsidi yang dinikmati masyarakat yang sebenarnya mampu. Dan tentunya anggarannya ini bisa lebih difokuskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah pembatasan Pertalite berbasis desil ini, data desilnya ini belum tentu menggambarkan kondisi seseorang sekarang ini atau saat ini. Kondisi ekonomi seseorang itu bisa berubah sewaktu-waktu ya. Bisa saja kemarin ini super duper kaya, tapi seminggu kemudian atau bahkan sehari kemudian bisa saja tuh berubah drastis. Dan sementara untuk pembaruan data ini masih ada waktunya untuk pembaruan data di untuk desil ini, dan ini masih menjadi suatu tantangan juga. Dan bukan hanya itu saja yang menjadi tantangannya, adalah bisa saja ini menjadi salah sasaran di mana orang yang sebenarnya membutuhkan bisa saja masuk kelompok desil tinggi ya, membutuhkan subsidi ini bisa saja masuk ke desil 9 atau 10. Sebaliknya, orang yang relatif mampu bisa saja tidak teridentifikasi dengan tepat. Jadi masih banyak tantangan-tantangannya, tapi memang tujuannya ini memang bagus ya pendengar ya, untuk subsidinya ini bisa tepat sasaran dan bisa menghemat APBN ke depannya. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan di line telepon yang sudah kami buka. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi. Halo Pak Wibi. Halo Pak Wibi. Pak Wibi, selamat pagi, selamat dini hari.
1: Halo.
0: Halo.
1: Pak Matauli.
0: Pak Matauli di Sibolga.
1: Iya.
0: Oh iya. Ya. Silakan Pak Matauli. Mohon maaf.
1: Ya. Salam sehat.
0: Iya, salam sehat, salam tangguh Pak Matauli. Bagaimana nih pendapat Anda nih? Ya.
1: Membatasi itu ya.
0: Iya, betul.
1: Iya. Memang desil ini jadi polemik kontroversi Bung Wisnu ya. Mm-hmm. Karena memang keterlibatan sektor di sini, lintas sektoral, baik Kementerian Sosial, ya kan, Kemendagri, BPS, ya tenaga kerja, Kementerian Keuangan, Pak Purbaya ini masih tarik menarik,
0: tidak
1: bersifat kolaborasi. Ini aplikasinya nih, kami sudah di dalamnya, kami sudah tahu nih sensus ekonomi kalian begini, sehingga kami akan melakukannya upgradingnya secara periodik dan berkala nih, nggak 3 bulan ya, tapi per bulan atau per minggu.
0: Oke, boleh.
1: Naik turunnya dolar ke rupiah itu kan naik turun terus.
0: Iya.
1: Bung pajak, bung apa ya kan, bung Hipnu. Jadi jangan dilakukan sampai setahun, 6 bulan, 3 bulan. Kalau bisa ya per 2 kali seminggu, per minggu, karena memang rupiah serat dolar kan naik turun.
0: Iya.
1: Jadi kan ini kan inflasi terus. Jadi harga plastik dunia naik, harga dolar dunia naik, minyak dunia naik. Kita ngikut-ngikutan, sementara gaji kita yang seupil yang 3 koma digit itu ya gitu-gitu terus dibilang, disangkakan itu desil 9, desil 10. Ya kan?
0: Iya.
1: Padahal itu pun satu yang cari nafkah, itu suaminya doang. Selebihnya ya yang ditabung itu yang dimakan. Yang kedua, Bung Wisnu, pastinya ini akan terjadi polemik di SPBU-SPBU. Ya kan? Gimana kalau kecolongan? Terus ada nggak di situ penegak hukum di sana? CCTV atau yang lainnya? atau barcode-nya disalahgunakan. Misalnya satu hari itu dia sampai 10 kali ngisi, di SPU berbeda, penindakannya gimana?
0: Iya. Ya
1: kan? Itu kan, itu kan bisa saja menjadi permasalahan kegaduhan nanti kan. Siapa yang akan dilaporkan atau diviralkan? Berani nggak lintas kementerian ini tanggung jawab terhadap desil-desil ini? Karena memang uang rupiah kita nggak sanggup ternyata untuk membiayai kehidupan kita di Indonesia ini. Bung Wisnu, selain ya harus korupsi, ya, selain para elit yang memang nggak bayar pajak ke negara. Begitu. Jadi ini akan menjadi polemik pastinya ya. Karena memang masyarakat sudah merasakan bagaimana pemerintah ini hanya menggenjot pajak dan menambah utang-utang terus. 10 ribu triliun kan ke IMF kan, ke World Bank kan. Jadi kita nggak pernah dengar kekayaan alam kita itu berapa masuknya ke cadangan devisa negara, nggak tahu. Terus yang dari penegak hukum juga nggak tahu berapa masuknya dari penyitaan apa aset, karena undang-undang perampasan aset juga nggak disahkan kan. Jadi UMR kita juga segitu doang. Yakinlah, mau dialihkan dari barang ke orang atau ke orang, ini akan polemik terus. Karena pemerintah dan masyarakat kita yang desil-desil itu tak akan pernah jujur kalau yang namanya subsidi. Dan yang kedua saya mau tanya, kenapa kan nanti ini ada timpang tindih? Katakan kartu Indonesia Pintar Sehat itu kan kalau dia katakan 500 ribu, apakah nanti untuk semua varian-varian subsidi itu dia dapat gitu? Atau harus satu aja? Kan itu kan pertanyaan juga, Bung Wisnu.
0: Iya,
1: ya kan? Memang dia gajinya 300 ribu, tetapi ini kan membuat mari kita miskin kan begitu, supaya negara memsubsidi terus.
0: Aduh.
1: Karena subsidi itu kan utang, Bung Wisnu. Ya jadi saya nggak tahu lah, kalau rupiah terhadap Malaysia itu orang Malaysia yang lebih sanggup pasti membeli RON 95 ya kan, dibanding kita yang dexlat sekian itu hanya 10 ribu doang. Jadi gaji yang Malaysia itu di kita itu ya bisa 10 kali gaji untuk sekali bulan gaji Malaysia. Ini polemik, apalagi mau dimigrasikan katanya kartu keluarga, kartu pajak ya kan, satu kartu untuk semua kan. Ini gimana nanti apanya?
0: Iya.
1: Polemiknya. Aduh, kita udah kayak ke ekonomi lah, kayak 98 enggak ada bedanya.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Apalagi 3T, yakin enggak Bung Wisnu di 3T nanti harga 1 liter itu 10 ribu? Enggak. Kita dengar di Papua 50 ribu.
0: Iya, karena mungkin banyak faktor-faktornya, mungkin transportasinya untuk pengangkutan ke sana dan segala macam juga.
1: Tapi kabar baiknya sedikit, terus 1 menit. Itu kan apa namanya? Kemarin kan ada bio sawit ya,
0: biodiesel.
1: Itu udah juga gimana kabarnya ya, Bung Wisnu? Kalau memang itu jadi alternatif, karena kita katanya mau ke listrik kan, mau dimigrasikan ya kan? Itu gimana bio sawit itu? Apakah sudah ada kabar nggak ya? Atau hanya itu hanya wacana gitu? Tolong dong Pak Prabowo kemarin janjikan ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan semua dia mau bagusi gitu. Dan ketahanan hukum. Oke lah Bung
0: Baik.
1: Wisnu, salam sehat tangguh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Matauli di Sibolga. Ya, memang sebenarnya untuk tarik ulur pembatasan subsidi ini udah dari dulu ya, dari zamannya Pak Jokowi juga. Pemerintah melalui Pertamina ini juga mengeluarkan aplikasi My Pertamina ya. Di mana di aplikasi My Pertamina itu dapat mendata pembelian BBM subsidi. Nah, tapi hanya saja di sistem My Pertamina ini dinilai tak cukup efektif memastikan BBM subsidi tepat sasaran, karena aplikasi tersebut cuma mencatat dan mengendalikan transaksi, tapi lemah sebagai alat menentukan kelayakan ekonomi penerima subsidi. Nah, di 2026 ini yang terbaru ini menawarkan skenario baru, yaitu pembatasan berbasis desil, yang desil itu ditentukan berbagai banyak variabel, bukan hanya gaji saja ya pendengar ya. Saya tekankan lagi, ini bukan gaji saja, variabelnya itu banyak. Ada tempat tinggal, sanitasinya, sumber air minumnya, bahan bakar memasaknya, kepemilikan aset, daya listrik, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Kita beralih ke Pak Nanang di Mataram. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Nanang.
2: Selamat dini hari Bung Fajar ya.
0: Bung Wisnu.
2: Oh, Bung Wisnu Wardana.
0: Iya. Mana nang, gimana nih? Kabar baik ya?
2: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Ya, silakan.
2: Ini lagi mengkaji pembahasan Pertalite untuk kelompok desil. Maksud dari desil ini adalah kelompok tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Iya,
2: itu.
0: Betul.
2: Jadi, kelompok desil ini ada dari desil 1 sampai 10, yaitu 20% masyarakat yang paling sejahtera atau paling kaya di Indonesia. Yang tahap awal yang dibahas ini adalah untuk membatasi desil 10 dulu yang dibahas.
0: Iya, 9 sampai 10.
2: Ya, tujuannya apa? Biar subsidi BBM itu lebih tetap sasaran, hemat anggaran di BBM di era PBN tahun 2027 itu sekitar 28, sekian triliun. Jadi potensi hematnya kira-kira 10% begitu maksudnya.
0: Oke, okay. Iya. Lalu bagaimana menurut Pak Nanang? Apakah setuju dengan berbasis desil ini pembatasannya?
2: Ya, saya setuju karena memang ya, karena apa kategori dasar apa dari bagian desil ini adalah menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSSN. Yeah. Jadinya di desil itu dihitung dari pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, aset dan lain-lain.
0: Ya, lebih adil ya.
2: Ya, jadinya kalau menteri ekonomi kita Pak Erlangga itu bilang skemanya akan dilihat dari jenis kendaraannya dulu.
0: Oh iya, itu ada juga.
2: Jadinya aturan yang sekarang kan kuota lama yang masih berlaku kan mobil pribadi itu 50 liter per hari aja batasnya kan. Ya.
0: Silakan.
2: Pertalite-nya tetap pada Pertalite RON 90. Yang dibatasi itu siapa yang boleh beli, bukan komposisi Pertalite-nya gitu.
0: Oke. Okay, baik Pak Nanang. Mungkin ada lagi Pak Nanang?
2: Ya, jadi menurut saya memang kita harus hemat energi ini karena seperti kejadian Iran kemarin kita krisis dunia energi gitu seperti itu.
0: Iya.
2: Kita berhemat. Kalau kata patah orang dua itu adalah hemat pangkal kaya. Gitu.
0: Betul.
2: Ya, istilahnya efektif efisien gitu Mas ya.
0: Iya. Oke, okay, baik Pak Nanang. Ya, terima kasih Pak Nanang.
2: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Dari Pak Nanang di Mataram, kita sebelumnya saya mengutip dari Pak Nanang juga, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto ya. Pemerintah juga menyiapkan skema pembatasan pembelian BBM Pertalite berdasarkan jenis kendaraan. Namun, jenis kendaraan apa yang nantinya akan dibatasi itu masih belum dirinci ya. Dan bagaimana kedepannya saya juga belum tahu nih. Jenis kendaraan bisa mempengaruhi bagaimana orang untuk bisa membeli Pertalite atau tidak bisa. Tapi kita lihat saja kedepannya. Kita beralih ke dari Mananang di Mataram, kita ke Pak Agus di Jakarta Selatan. Selamat pagi, selamat dinari Pak Agus.
3: Selamat pagi, selamat dinari Mas Wisnu.
0: Ya, selamat pagi, selamat dinari Pak Agus. Kabar baik ya?
3: Baik.
0: Alhamdulillah Pak Agus. Gimana nih menurut Anda nih?
3: Ya, jadi begini, sebenarnya subsidi ke barang, ke komoditas itu udah pasti banyak penyelewengan ya, salah sasaran. Dan Mbak Pernas kan udah lama survei itu bahwa sempat kita itu 70% BBM kita tuh salah sasaran BBM subsidi gitu.
0: 70% ya.
3: Iya, itu data dari Mbak Pernas gitu.
0: Okay.
3: Nah, sebenarnya udah 2 dekade ini harusnya itu subsidi ya harus ke yang membutuhkan gitu, kalau mau tepat sasaran ya.
0: Iya, harusnya memang seperti itu.
3: Ya kan, kenapa? Karena juga tiap daerah beda-beda kebutuhannya, enggak. Misalkan kita di Jawa Tengah gitu 3 juta pendapatan dengan di Batam itu mungkin beda karena di Jawa Tengah gitu, kita makan nasi pecel 10.000 udah meminum gitu. Mungkin di Batam itu nasi goreng aja bisa 40.000 yang pinggir jalan yang gitu. Ya.
0: Iya.
3: Jadi beda gitu. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi memang sebenarnya yang paling tepat tuh ya kepada orang gitu.
0: Okay.
3: Ya. Nah memang kita database kurang, tapi udah 2 dekade ya nggak ada yang dikerjain dengan serius gitu loh. Jadi Kementerian Sosial kan juga masih apa bolak-balik menyisir data ya, sampai yang kemarin berapa juta orang terlibat judol misalkan. Kan serba apa data ini yang haruslah diperbaiki, fokus lah pemerintah kita itu sehingga nantinya benar-benar masyarakat yang membutuhkan dimanapun ya itu yang mesti dibantu gitu loh ya. Kan kayak di Jakarta ini misalkan ya,

0: akan salah sasaran juga gitu kan.
1: Oh.
0: Jadi yang harus dibantu ya orang. Artinya seperti kemarin ada bansos, ada BLT, itu kan jelas kepada orang yang dibantu kan sebenarnya udah ada data, ada basicnya dari situ kan. Kita ada IKTP. Misalkan nggak semua orang di Indonesia punya rekening bank kan gitu, ya kan? Oke, nah itu kan waktu itu pernah dilakukan oleh PT Pos dengan baik ya. Yang nggak punya rekening itu dianterin ya, terus dia terima uang cashnya sambil nunjukin KTP-nya di foto, ada geotagging-nya, jadi jelas koordinatnya jam berapa. Okay. Itu kan verifikasi gampang, itu bisa dilakukan gitu, itu untuk hal yang sederhana seperti itu gitu.
2: Oke. Okay.
0: Jadi nggak ada alasan, teknologi itu sekarang udah sangat mudah kan gitu. Jadi kalau cuman diesel nih ya, kalau selama yang disubsidi itu barang ya, itu akan pasti salah sasaran. Dan memang kan kemarin Pertamina juga udah ada barcode, tapi kan barcode tuh nggak ngatur jumlahnya,
2: cuma mencatat. Karena aja
0: kita tahu namanya angka subsidi kan terbatas, sehingga barang juga harus dibatasi kan gitu. Apalagi kalau sampai ada yang satu hari 50 liter itu, kalau orang pribadi, maaf aja, saya pernah tinggal di Bekasi, kantor Jakarta Barat, PP sehari bisa 60-70 kilo, itu nggak sampai 10 liter sehari gitu. Mas Feby kan pernah cerita, misalkan di Malaysia dibatasi per bulan 200-300 liter misalkan. Nah, mungkin kita juga kalau mau seperti itu, apa langkah antaranya ya sebelum kepada orang, bisa aja mungkin, tapi ya jangan segitu, harian aja sehingga nggak diakumulasi.
2: Okay.
0: Kan pernah kejadian misalkan dulu nelayan harga BBM-nya murah ya kan, sementara harga pasar tinggi, yang udah-udah nelayan itu beli BBM subsidi dijual di tengah laut, nggak cari ikan gitu loh.
2: Okay.
0: Nah itu kan karena nggak ada pembatasan.
2: Yeah.
0: Dan memang kalau tadi bicara teknologi, sebenarnya mesin-mesin sekarang itu udah nggak cocok pakai RON 90, pakai Pertalite kan gitu. Motor-motor baru apalagi sebenarnya nggak cocok gitu. Kenapa? Karena memang dengan mesin teknologi sekarang dengan rasio kompresi tinggi membutuhkan oktan yang tinggi.
2: Yeah.
0: Bisa nyala, tetapi nggak efisien.
2: Okay. Makin
0: boros gitu.
2: Kan. Baik, bagus. Oke, okay. Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih.
2: Ya, sehat selalu, bagus. Selamat dini hari. Ya. Ya, karena keterbatasan waktu ya pendengar ya, dari Pak Agus menutup sesi Kopi Pro 3 pada dini kali ini. Dan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar semuanya yang telah bergabung atas apa ya, pandangan-pandangannya, insight-insightnya terkait dengan tema kita pada dini hari ini. Memang ya, pembatasan Pertalite berbasis desil ini memang tujuannya memang bagus agar subsidi ini lebih tepat sasaran. Tapi di sisi yang lain, kita juga perlu melihat dampaknya nih, terutama bagi masyarakat kelas menengah juga. Tadi seperti yang diucapkan narasumber di sesi pertama, itu yang paling riskan juga. Karena yang mungkin sangat terbebani ya, nggak dapat subsidi tapi di atas juga, tapi harus membeli BBM yang cukup mahal, tetapi pendapatannya juga segitu-segitu aja. Dan menurut Anda mungkin apakah kebijakan ini sudah tepat atau masih perlu dikaji lagi supaya subsidi bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan tanpa memberatkan kelompok lainnya. Kita lihat bagaimana kedepannya, apakah kebijakan ini akan apa ya, bukan kebijakan sih, wacana ya, wacana ini akan diterapkan. Kita lihat bagaimana kedepannya. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3 kita jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Polda Kalteng menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
2: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
1: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
2: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendriku juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
3: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
4: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang
3: harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
2: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita harus siap sebelum terjadi gempa bumi. Mengetahui sosialisasi tentang gempa bumi itu perlu, dan mempelajari penyebab gempa bumi. Membuat konstruksi rumah tahan gempa, mempertahankan sistem peringatan dini dan membuat sistem peringatan dini mandiri, seperti mengikat benda-benda yang tergantung dengan kuat. Melaksanakan dan mengikuti simulasi, mengetahui di mana informasi gempa bisa didapatkan, yaitu di BMKG, TV, radio, orari, dan jangan lupa menyiapkan tas siaga bencana.

Agustus 2012, Neil Alden Armstrong atau Neil Armstrong, yang juga dikenal luas sebagai manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan, meninggal dunia di Columbus, Ohio, Amerika Serikat di usia 82 tahun. Ia adalah seorang astronot, pilot uji coba, teknisi penerbangan, profesor

0: bersama dua astronot lainnya, Michael Collins dan Buzz Aldrin pada 1969. PBB sebagai organisasi perdamaian internasional juga turut ambil peran dalam permasalahan konflik antara Indonesia dan Belanda. Untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda, PBB membentuk sebuah komite bernama Komite Jasa Baik untuk Indonesia yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau KTN pada 25 Agustus 1947. Tiga negara perwakilan KTN dibentuk untuk menengahi konflik Indonesia dan Belanda. KTN terdiri dari tiga negara, yaitu Australia, Amerika Serikat, dan Belgia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kita akan bahas ya mengenai jual beli kursi mahasiswa baru. Nah ini terakhir memang ada kasus di Unsut. Jadi KPK menetapkan 6 orang tersangka usai melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman Unsut di Banyumas, Jawa Tengah. OTT dilakukan terkait dengan proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri. Adapun 6 tersangka tersebut terdiri dari Rektor Unsut Ahmad Sodik, kemudian Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, kemudian 3 orang pihak swasta yang bernama Dian Mulia Wardana, Adi Wiharto, dan Mulyono. Dalam operasi senyap tersebut, KPK menemukan dan menyita barang bukti berupa uang tunai senilai kurang lebih 665 juta rupiah dan saldo dalam rekening senilai 99 juta rupiah. KPK menyayangkan dugaan korupsi di sektor pendidikan ini karena dapat berpengaruh terhadap penanaman nilai dan juga karakter dari generasi muda. Terlebih, dugaan korupsi terjadi dalam proses awal penerimaan mahasiswa baru. Seleksi mandiri di Unsut merupakan jalur pendaftaran yang dibuka dan dikelola secara mandiri oleh pihak Unsut. Dalam proses penerimaan tersebut, calon mahasiswa dikenai pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT dan iuran pengembangan institusi atau IP berbeda-beda sesuai dengan golongannya masing-masing. Seperti misalnya, di Fakultas Kedokteran, rentang UKT-nya mulai dari 7,1 juta sampai dengan 17 juta rupiah. Sementara rentang IP-nya pada Fakultas Kedokteran mulai dari 100 juta IP 1 sampai dengan 260 juta IP 4. Namun demikian dalam proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri ini, KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan lainnya atau gratifikasi, sehingga biaya tambahan yang timbul di pungutan ini di luar biaya yang wajib dibayarkan UKT dan IP-nya dirasa sangat memberatkan bagi calon mahasiswa dan juga orang tuanya. Nah, sejauh mana dinamika perkembangan di Unsut dan ini juga tindak lanjutnya seperti apa di kalangan internal juga ya, dari sisi pandangan hukum juga seperti apa, kami juga sudah bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Unsut, Profesor Hipnu Nugroho. Prof Hipnu, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pak.
2: Pagi, Prof. Ya, ya. Ya. Prof, jadi dinamika yang berkembang di Unsut sekarang seperti apa ini?
3: Ya, saya kira dalam Tridharma Perguruan Tinggi berjalan seperti biasa.
2: Ya.
3: Mahasiswa kuliah biasa, juga biasa. Memang ada riak-riak kecil ya.
2: Ya.
3: Tapi pendidikan tetap jalan. Bahkan kemarin Kemendikbud sudah menunjuk PLT Rektor dan itu Mas. Saya kira itu tingkatan manajemen tingkat rektorat. Tapi kalau tingkatan fakultas kaitannya Tridharma Tinggi, semua berjalan biasa-biasa saja.
2: Yeah.
3: Kaitannya dengan pembelajaran, penelitian ataupun pengabdian masyarakat.
2: Jadi yang penting kegiatan perkuliahan harus berjalan normal lah begitu ya. Targetnya begitu ya Pak Ibnu. Meskipun ada ada kasus seperti inilah begitu di Unsut ya.
3: Iya, betul.
2: Tapi kalau Prof Hipnu melihat kasus ini, Pak, bagaimana sih, Pak?
3: Ya, kasus kebetulan saya kan dulu tim anti korupsi Dikti ya.
2: Iya.
3: Jadi terkait dengan bagaimana menguji, menilai permasalahan-permasalahan di perguruan tinggi. Jadi memang kita sudah identifikasi sejak dulu itu. Jadi dalam hal perguruan tinggi, potensi-potensi terjadinya penyimpangan itu ada tiga hal, Mas.
2: Yeah.
3: Yang kaitannya besar dan hanya kecil. Yang apa kecil itu misalkan pretikrem, misalkan titip absen, gitu.
2: Yeah.
3: Pas tanda tangan, itu sudah. Kalau yang besar, itu memang potensi besar itu misalkan satu, terkait kebijakan kementerian yang meletakkan bahwa sistem penerimaan mahasiswa baru itu rektor diberikan kewenangan 30% jalur mandiri. Nah, ketika jalur mandiri, kan ada tiga jalur kalau yeah. BLU itu. Jalur tanpa tes karena prestasi, kemudian jalur UTBK, kaitannya tes UTBK, kemudian tiga jalur mandiri.
2: Yeah.
3: Nah, mandiri ini kayaknya tidak, negara juga belum memberikan suatu sistem yang konkret. Sehingga masih tergantung pada perguruan tinggi masing-masing untuk menyeleksi, untuk mengawasi, dan sebagainya. Karena itu bentuk fleksibilitas, bagus sebetulnya. 30% itu, karena itu kan dalam rangka memang juga diberikan rektor kewenangan untuk namanya itu meneliti, tapi juga diberikan kewenangan untuk mendapatkan dana PNBP
2: yeah.
3: dari pengembangan, gitu loh mas. Jadi memang kalau tiga jalur itu, kalau jalur mandiri itu ada dana pengembangan, IPI, iuran pengembangan institusi kalau nggak salah. Lah itu tergantung pada kemampuannya. Lah itu bagus mas, karena memang masuk pada negara, karena negara anggaran sudah berkurang, pemerintah memberikan kesempatan untuk menggali dana masyarakat sebagai PNBP.
2: Ya. Nah, kemudian muncul celah, akhirnya disalahgunakan. Celahnya nah, di mana itu, Pak Ifno?
3: Celahnya karena tampaknya negara ataupun perguruan tinggi belum ada suatu sistem yang tepat. Belum ada mekanisme yang baku. Ya, mungkin sudah ada ya, sudah ada. Karena semuanya itu kan sudah tergantung kan kaitannya nomor, kaitannya nama, kaitannya nilai, peringkat, nilai sumbangan, itu sudah ada semua. Tapi itu tadi, karena namanya rektor itu posisi yang sangat juga rentan mas. Karena kebebasan itu tadi, faktor-faktor eksternal itu tinggi sekali untuk mempengaruhi rektor.
2: Gitu.
3: Ya, contoh misalkan. Misalkan akan ada suatu ini pengalaman ya dulu karena saya pernah di rektor juga.
2: Yeah.
3: Namanya surat cinta dari berbagai relasi kuasa.
2: Yeah.
3: Banyak sekali mas ini.
2: Yang minta ponakannya diloloskan, begitu ya.
3: Begitu, apalagi kalau sudah pejabat bingung juga Pak Rektor kan yeah. itu. Kalau enggak gimana dan sebagainya. Itu yang terjadi, sehingga rektor kita itu bingung semua. Apakah diterima yang nggak mungkin, kan? Makanya standar-standar itu yang terjadi dimungkinkan.
2: Yeah.
3: Itu mas, kira-kira.
2: Jadi setiap perguruan tinggi punya standar atau mekanisme masing-masing kalau begitu ya, Pak, untuk jalur mandiri ini, Pak Ibnu?
3: Iya. Yeah.
2: Tidak ada patokan yang memang dari negara diberikan lah begitu ya?
3: Iya, yeah, fleksibilitas.
2: Fleksibilitas begitu ya?
3: Iya, aturan baku tidak ada. Ada banyak, mas. Jadi sekira itu, ini juga bagian dari pemerintah, makanya kemarin saya sarankan, termasuk berikan mahasiswa baru, termasuk pilihan rektor. Nah, pilihan rektor itu juga kementerian punya kewenangan 30% dari Senat. Jadi kadang-kadang kalau dipilih oleh Senat, kalah. Tapi karena suaranya okay. rektor, menang. Nah, itu juga potensi. Potensi saya melihat dari luar ya, karena saya sebagai pengajar anti korupsi loh mas. Jadi tidak hanya itu, tapi itu juga gitu loh. Makanya kadang-kadang riak-riak terjadi itu juga muncul sekali. Pendekatan-pendekatan sebagai bentuk relasi kuasa yang lebih tinggi untuk memenangkan, walaupun tingkat daerah kalah.
2: Iya. Tapi Pak Hipno ya, ini juga apakah karena terjadi akibat pengawasan yang ya boleh dikatakan lemah, baik dari internal maupun eksternal terhadap jalur mandiri, Pak Hipno?
3: Ya, saya kira seperti itu. Karena memang belum jelas mekanisme ya. Pengawasan itu kalau perguruan tinggi makanya harus bertanggung juga satu. Kalau di pemerintahan kementerian inspektorat,
2: ya.
3: Ini sejauh mana pengawasan inspektorat. Kemudian kalau perguruan tinggi ada dewas. Sejauh mana dewas juga untuk bisa memprototi, mengawasi. Kemudian ada SPI, Satuan Pengembang Pengawas Internal. Nah, tiga hal ini juga saya kira juga harus patut untuk mendapatkan suatu peringatan. Nah, apa yang mesti dilakukan ke depan sehingga tidak terjadi seperti ini. Kan ini kan terjadi di Unila.
2: Yeah.
3: Dan ini kalau dikorek, mungkin banyak mas
2: banyak.
3: Perguruan tinggi seperti itu.
2: Yang muncul ke publik hanya tiga sampai dengan hari ini begitu.
3: Gitu mas. Itu PR yang harus dibenahi semua dalam rangka peringatan seperti itu.
2: Ya. Gitu. Pak, tapi kami kalau dari bincang-bincang kami sebelumnya dengan kalangan pengawas anti korupsi lah begitu ya. Mereka itu kadang-kadang punya kesulitan untuk melakukan pengawasan secara eksternal karena ya itu aturannya kan berbeda-beda antar kampus. Benarkah seperti itu juga Pak Ibnu? Mereka masuk jadi susah begitu Pak?
3: Ya karena memang tadi. Sebetulnya tidak susah ya. Karena apa ya? Karena memang semua diserahkan pada masing-masing. Nah, kapasitas pengawasan eksternal seperti apa? Karena pengawasan ini kan institusi negara, mas.
2: Yeah.
3: Institusi negara. Jadi semua kan tidak bisa ngawasi dong gitu. Sehingga memang perlu koordinasi antar inspektorat itu seperti apa? SPI seperti apa? peran dewa seperti apa?
2: Kan itu. Nah, itu peran di internal itu yang dimaksimalkan iya, begitu ya harusnya ya.
3: Iya, kan gitu harusnya gitu. Kalau pihak-pihak eksekutor, pihak eksekutif ya agak sulit, pimpinan kapasitas sebagai apa mengawasi? Kan itu kan ada dewas, ada inspektorat, ada SPI. Lah, saya kira itu yang saya kira dioptimalkan atau mungkin dengan kerjasama dengan pihak luar sehingga rektor punya juga pegangan, tidak semua orang mengawasi. Kan gitu, Mas.
2: Iya.
3: Iya, kalau kasus di Unsur itu kalau kita lihat dari KPK kan kayaknya itu ada pengendalian dari luar. Jadi Pak Rektor itu nggak bisa punya kewenangan apa-apa. Sehingga yeah. Sudah ada janji dari luar mengatasnamakan Rektor, menjanjikan lah Rektor kena. Padahal sistemnya sudah ketutup. Kan gitu loh.
2: Iya. Yeah.
3: Ini yang terjadi yang seperti itu.
2: Karena kabarnya katanya ada calo yang bermain juga lah begitu ya.
3: Nah, calo itu yang mengatasnamakan kan gitu, yang menjanjikan kan gitu.
2: Ya, Pak. Tapi ini ada satu temuan KPK ya. Ini kan ada tiga klaster nih KPK dari yang kasus diunsut ya. Nah, klaster yang ketiga itu kan klaster pengaturan kursi atau setting kuota, di mana KPK menemukan dokumen yang menunjukkan dari sekitar 245 kuota jalur mandiri sebanyak 73 kursinya sengaja dikapling atau disetting untuk calon mahasiswa yang bersedia membayar uang pelicin sekitar 50 juta sampai 500 juta. Nah, itu bagaimana teman KPK seperti itu kalau gitu, Pak? Sudah ada kapling-kapling seperti itu?
3: Kalau saya nggak tahu ya. Karena namanya suatu pendaftaran, itu yang saya tahu itu sudah ada kepastian jadwalnya.
2: Ya.
3: Itu jadwalnya. Jadwal tanggal sekian, pengumuman sekian, sekian, sekian. Itu nggak tahu kalau model seperti itu. Kalau kapling-kapling memang tentang SP apa itu jalur mandiri, memang kita akui faktor yang sebetulnya secara norma pengembangan namanya sumbangan itu memang tidak dipastikan.
2: Yeah. Ya.
3: Tapi kadang-kadang supaya masuk bayar besar-besaran gitu Mas Jenny.
2: Supaya lebih didulukan lah begitu ya.
3: Padahal itu sudah ada kelasnya. Oh ini tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan. Saya tahu persis itu waktu itu ada kan ada dikumpulkan. Lah kalau sampai seperti itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas sistem sudah ada. Jumlah patokan sudah ada. Memang dari 0 rupiah sampai tidak terhingga misalkan. Wong namanya bantuan kan gitu. Yang penting masuk negara kan gitu tuh Mas.
2: Ya. Nah, oke, nah sebagai pengajar anti korupsi Pak Hipno melihat dampak besarnya Pak dari peristiwa seperti inilah kan tidak hanya terjadi di Unsut ya, Unila juga kemarin seperti itu begitu ya, mungkin yang lain juga ada tapi belum terungkap saja begitu. Nah, dampak besarnya ini Pak, kedepannya bagi generasi kita bagaimana? Ini kan proses nih mereka masuk lewat jalur yang tidak semestinya begitu Pak Hipno.
3: Betul, ya ini yang menjadi PR kita. Jadi PR kita memang kalau sudah seperti ini agak susah kedepannya karena kita itu bicara apa nama dinamika itu bicara keteladanan kan itu yang tidak ada keteladanan, objektivitas, keintegritasan, integritas itu apa sih, konsep apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan selaras dengan perbuatan, selaras dengan etika dan norma yang berlaku kan itu integritas. Ini yang agak sulit sehingga kadang-kadang apa disampaikan apa yang diperbuat berbeda. Ini PR semua seluruh bangsa Indonesia Mas, kalau menurut saya seperti itu.
2: Iya.
3: Karena ini tingkatnya seperti itu kan gitu loh.
2: Kalau begitu haruskah ini ditinjau ulang lagi Pak jalur mandiri Pak Ibnu? Diperbaikilah paling tidak Pak aturannya begitu Pak.
3: Iya, menurut saya diperbaiki. Diperbaiki dengan sistem yang jelas, dengan IT yang jelas, dengan standar yang jelas sehingga semua objektivitas bisa melihat.
2: Iya.
3: Seperti halnya orang lihat jurnal, sekian-sekian kayak dulu misalkan jurnal kalau kita punya anak SMA itu kan kelihatan tiap jam waktu itu agak baik juga kita. Oh jam ini kosong, oh jam ini masuk, ini nggak bisa masuk kan itu. Itu saya kira bisa jadi diadopsi konsep seperti itu. Selain daripada jalur yang ke-1, yang prestasi pun yang lain. Karena itu memang pertimbangan dalam rangka untuk peningkatan PNBP tadi.
2: Yeah.
3: Jalur mandiri itu mendapatkan dana untuk pengembangan besar loh Mas, untuk pengembangan universitas itu.
2: Yeah.
3: Karena pemerintah juga nggak mau biayai gitu loh. Dia kecil gitu loh.
2: Oke, okay, baik kalau gitu Pak Ibnu. Terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Pak. Selamat pagi Profesor.
3: Selamat pagi, salam, amin.
2: Bagian tadi ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Unsut Profesor Hipnu Nugroho yang tadi sudah bercerita ya.
1: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkau. Serangan yang sangat baik dari
6: Fajri.
7: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro
1: 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kita masih bahas soal KPK yang menetapkan 6 orang tersangka usai melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman Unsud Banyumas Jawa Tengah. OTT dilakukan terkait dengan proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri. Salah satu tersangkanya adalah Rektor Unsud Ahmad Sodik. Nah, bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk menutup celah agar tidak terjadi lagi? Karena kalau dari kasus yang sudah mencuat ke publik, ini yang ketiga ya. Tadi kalau dikatakan Profesor Hipnu, Permaharti korupsi ya, ini kemungkinan masih banyak lagi kasus serupa tapi memang tidak terungkap ke publik saja. Nah, apa pembenahan yang memang harus dilakukan? Kita berbincang dengan tiga narasumber sekaligus, Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya IKFK Unsri, Ahmad Junaidi. Pak Junaidi, selamat pagi, Pak.
8: Selamat pagi.
2: Pagi Pak Junaidi, dan juga ada anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek, Ahmi Al-Humami. Pak Ahmi, selamat pagi juga.
9: Selamat pagi Pak Leni dan seluruh pendengar RRI Pro 3.
2: Nanti ada satu lagi pengamat pendidikan sekaligus dosen pasca sarjana Universitas PGRI Semarang, Ngasbun Egar. Nah, mungkin saya ke Pak Ami dulu. Pak Ami, melihat kasus yang kembali terjadi seperti ini, jadi langkah-langkah dari pemerintah apa ke depan ini kalau begitu, Pak?
9: Iya, ini sebenarnya ada hal yang ada dua sisi ya yang perlu diperhatikan secara bersama. Pertama dari pihak kementerian dalam hal ini adalah kebijakan terkait soal proses rekrutmen mahasiswa baru yang selalu kasusnya itu muncul adalah melalui jalur mandiri. Yang dari sisi kebijakan sesungguhnya ini adalah di antara pilihan yang tersedia yang dimungkinkan untuk bisa dilakukan oleh pengelola perguruan tinggi supaya bisa merekrut calon-calon mahasiswa dengan standar yang mereka tetapkan sendiri. Tentu ada ukuran-ukuran batas kualitas calon mahasiswa yang akan diterima itu dan konsekuensi pembiayaan. Karena memang ada tuntutan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi itu kan memerlukan ongkos yang relatif besar itu. Nah, ongkos yang relatif besar itu memang tidak sepenuhnya bisa ditanggung oleh anggaran APBN. Dan karena itu maka yang mungkin ya jalan moderat yang disediakan oleh pemerintah adalah dengan membuka jalur mandiri tadi. Tapi jalur mandiri itu tetap ada ketentuan, ada aturan dan ada koridor yang harus juga dipatuhi. Jadi tidak boleh masif ya, dan tetap juga harus mempertimbangkan standar kualitas calon mahasiswa yang akan diterima dan juga batasan semacam apa ya, batasan tertinggi biaya yang dalam hal ini itu selalu diistilahkan dengan iuran pengembangan institusi itu
2: yang
9: berbeda antar perguruan tinggi dan juga antar prodi atau antar fakultas itu. Jadi itu sepenuhnya adalah pertimbangan internal dari perguruan tinggi yang bersangkutan, tapi asas kepatutan itu selalu harus dijaga dan karena itu juga mencegah peluang-peluang terjadinya moral hazard yang memang itu sangat potensial dan sangat terbuka dan kasusnya juga muncul dan sudah terjadi. Itu adalah bagian dari moral hazard yang tadi karena tidak patuh pada regulasi, tidak patuh pada atau tidak menjaga koridor dan juga tidak menjaga asas kepatutan itu. Dan prinsip-prinsip itu sesungguhnya sudah mestinya melekat pada tata kelola perguruan tinggi gitu. Nah, dari sisi yang kedua itu adalah bahwa dari sisi ini kan memang mengundang keinginan dari masyarakat secara luas untuk mengambil jalur mandiri itu karena mungkin ya, karena sebenarnya kalau dari sisi kebijakan finansial itu kan memang diperuntukkan bagi anak-anak calon mahasiswa dari keluarga-keluarga mampu kan.
2: Yeah.
9: Artinya dia tidak akan membebani dari sisi biaya, karena yang disasar itu adalah kelompok kelas menengah ke atas yang secara finansial itu memadai gitu. Mereka punya kapasitas untuk membayar ongkos yang mungkin lebih mahal. Tapi yang harus diperhatikan itu adalah bahwa jangan sampai kuota untuk jalur mandiri itu, yang tadi karena obsesi adalah untuk menambah yeah. jumlah mahasiswa sehingga mengurangi kuota yang lewat jalur reguler, dan itu nanti akan dalam pengertian bisa dianggap mengurangi kesempatan bagi mereka yang punya talenta yang sama tingginya gitu, tapi kemudian diambil melalui jalur mandiri yang barangkali di situ ada ruang yang sedikit agak lebih menoleransi gitu dari sisi proses rekrutmen. Mungkin itu yang harus menjadi catatan penting bagi pihak perguruan tinggi dan juga mungkin nanti dari sisi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
2: Ya, tapi Pak Ami ya, ini persaingannya kan bukan hanya antara jalur satu dengan jalur lain, Pak. Di jalur mandiri, antar jalur mandiri saja kan persaingannya juga cukup ketat dengan IP yang ditetapkan oleh kampus masing-masing, Pak. Misalkan ada seorang anak yang memang sudah siap membayar 100 juta begitu ya, dengan kualitas akademik yang baik lah begitu, dikalahkan oleh anak yang punya duit 500 juta berani bayar begitu, Pak, dengan kualitas akademik yang mungkin lebih rendah dari dia. Dan ini kan pengaruhi kualitas juga sebenarnya, Pak. Itu bagaimana juga Pak Amin melihat itu, Pak?
9: Ya justru itu, jadi itu yang nanti akan merusak reputasi perguruan tinggi yang bersangkutan.
2: Yeah.
9: Nah itu yang tadi di awal saya sebut, jadi harus dijaga koridor, harus tetap mempertahankan standar mutu proses rekrutmen calon mahasiswa itu, dan juga asas kepatutan itu. Jadi orang tua atau masyarakat secara keseluruhan kan itu selalu melihat ya reputasi perguruan tinggi, dan juga ya kalau kita menggunakan akreditasi bidang ilmu atau prodi yeah. itu akan selalu dijadikan referensi kan bagi orang tua dan masyarakat untuk memilih jalur mandiri itu. Nah mereka kalau tentu punya ukuran kemampuan finansial tersendiri, jadi sampai batas mana IP itu mereka bisa membayar gitu. Nah dalam konteks inilah maka sesungguhnya yang betul-betul dimintakan kepada perguruan tinggi itu adalah bahwa kalau mereka sebenarnya ini kan bukan soal standar IP-nya ini yeah. kan mereka mengambil memungut yang di luar dari standar yang IP, seperti yang terjadi pada kasus Unsud dan juga mungkin yang lalu adalah pada Universitas Lampung gitu. Nah kalau yang IP itu saya kira tiap perguruan tinggi sudah punya ukuran, dan
2: yeah.
9: untuk beberapa hal barangkali fakultas kedokteran atau bidang ilmu saintek atau bidang-bidang ilmu yang lain di situ marketnya tinggi dan demandnya juga tinggi, itu kan mereka juga bisa menetapkan standar normalnya itu. Nah, yang tadi peluang moral hazardnya itu adalah mereka memungut di luar yang sudah disepakati dalam yeah. IP itu, gitu.
2: Nah, oke, saya ke Pak Junaidi. Pak Junaidi, bagaimana melihat polemik dari jalur mandiri ini? Karena kan sekarang kesannya kok gede-gedean bayar IP-nya begitu, Pak, untuk bisa diterima, Pak Junaidi.
6: Ya, terima kasih, Pak Zaini. Jadi saya kira memang yang disebutkan oleh Pak Ami tadi, sebenarnya setiap perguruan tinggi atau prodi fakultas di perguruan tinggi itu, mereka sebenarnya sudah punya standar, Pak.
2: Yeah.
6: Sudah punya standar, dan standar itu biasanya sudah diumumkan sebelum mahasiswa itu ikut tes. Jadi sebenarnya mereka udah, yang ikut tes mandiri itu sudah tahu orang tuanya bahwa oke, dia mampu nggak nih bayar segini gitu ya, dengan kondisi keuangannya. Nah benar yang terjadi sebetulnya, karena yang mendaftar di jalur mandiri ini pun kuotanya juga nggak banyak
2: yeah.
6: sementara yang daftar juga berlebih. Tadi yang disebutkan ini timbul persaingan. Nah itu yang mungkin kita harus ada mekanisme yang mengatur itu, yang mengawasi itu supaya jangan sampai oknum-oknum lah dalam tanda kutip perguruan tinggi memanfaatkan kondisi ini. Itu yang terjadi moral hazard tadi yang disebutkan Pak Ami. Mungkin ada mekanisme, mungkin di sini harus ada peran misalnya pengawasan dari Dikti atau apa yang bisa memastikan bahwa proses ini sesuai dengan aturan yang sudah dibuat gitu. Jadi tidak ada yang tiba-tiba ada tambahan biaya lagi di luar itu. Nah, itu yeah. itu yang harus dipastikan. Yang kedua mungkin sebetulnya tadi peluang ini kan sebetulnya muncul moral hazard ini karena memang sebagian besar orang tua, itu juga yang harus kita himbau mungkin ke masyarakat, ada yang sebagian besar sebetulnya mahasiswa ini dipaksa mungkin ya.
2: Yeah.
6: Karena kebetulan saya juga dosen. Jadi jadi ada beberapa yang dipaksa oleh orang tuanya karena dalam tanda kutip mungkin untuk apa namanya ya
2: nama misalkan harus masuk fakultas semacam, kedokteran misalkan begitu ya.
6: Iya, semacam apa ya kebanggaan dari keluarga ada orang tuanya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat biayanya pun kadang-kadang apalagi di FK-FK yang mungkin yang sudah terlama biayanya kan sangat besar kadang-kadang mereka menetapkan, sehingga kalau kita bicara apakah ini nanti setelah dia tamat sesuai ini nanti dengan kondisi pembiayaan yang dikeluarkan, rasanya nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin bisa balik. Tapi itu tadi kadang ada beberapa orang tua yang memaksakan anaknya. Kalau memang anaknya yang memang berminat sih sebenarnya nggak masalah gitu ya.
2: Yeah.
6: Tapi kadang-kadang kita temukan orang tua yang terlalu memaksakan kehendak karena dia kepingin nama keluarganya, oh ada anaknya nih yang masuk FK gitu ya, apalagi FK-nya FK favorit gitu kan. Mereka punya dana yang kuat, mereka bisa bayar dengan seberapapun yang ditentukan, bahkan bisa lebih dari yang sudah normal ditentukan tadi.
2: Itu nah itulah potensi moral hazard yang muncul di situ begitu ya.
6: Gitu. Ya itu yang sering muncul itu seperti itu, karena peluang untuk masuk pun kan mereka sama kayak penerimaan SNMPTN, nggak semua yang ngelamar itu pasti diterima.
2: Nah,
6: di situ celahnya sebetulnya. Nah, jadi mungkin proses tadi benar, yang pertama prosesnya harus diawasi, jangan terlalu dilepas ke perguruan tinggi tersebut. Jadi ada peran dikti juga di situ.
2: Ya. Tapi Pak Junadi, setahu Bapak ya, selama ini sebenarnya jalur mandiri itu begitu ya, itu memang hanya melihat dari sisi besaran IP-nya, siapa yang besar bisa masuk begitu, atau ada pertimbangan lain Pak? Misalkan kemampuan akademik begitu harusnya diutamakan begitu Pak?
6: Ya enggak Pak, mereka biasa ada tes dulu. Kemudian disaring tes, dan itu biasanya yang saya tahu itu ya, itu mereka udah tahu biayanya sekian. Nah, yang main di belakang ini yang kita yang nggak bisa awasi. Itu yang kita nggak awasi. Sebetulnya aturannya mereka tetap ikut tes. Nah, nanti dari tes itu mereka di ranking. Nah, ranking itu yang hanya tahu mungkin ya tadi pihak penyelenggara perguruan tinggi.
2: Yeah.
6: Seperti apa rankingnya, karena tidak terbuka tadi. Kalau seandainya nilai itu terbuka, begitu tes langsung muncul, ada peringkat, kan dana sudah ditentukan di awal bahwa mandiri itu sekian lo harus bayar. Maka nggak ada peluang untuk bermain di belakang tadi para orang tuanya gitu.
2: Yeah.
6: Jadi memang pengawasan memang harus diperketat Pak.
2: Kalau cerita terus dari Pak Hipnu tadi ya Pak, dari Unsut ya, Pak Hipnu dari Unsut tadi cerita bahwa ada pihak-pihak tertentu yang lewat calok begitu ya, menekan rektor dari pejabat misalkan, menitip keponakannya, ini harus diterima. Berapapun sanggup dibayarlah IP-nya begitu. Nah ini apakah memang fenomena itu juga sering terjadi ke sepengetahuan dari Pak Junaidi?
6: Bisa saja Pak.
2: Bisa saja begitu ya.
6: Bisa saja yang seperti itu bisa terjadi. Tadi saya bilang kan ini sebetulnya kemauan orang tuanya sebetulnya. Lebih kepada kemauan orang tuanya yang seperti itu biasanya. Karena ya satu itu. Yang kedua bisa juga kemauan anaknya. Tetapi anaknya nggak punya kemampuan untuk itu. Nah disitulah harusnya punya kesadaran para orang tua. Kalau anaknya memang tidak punya kemampuan untuk mengikuti pendidikan di jalur tersebut, toh jalur yang lain juga bisa lebih baik kok, nggak harus jadi dokter, mungkin dari yang lain juga bisa, mereka anaknya juga bisa lebih baik gitu kan. Nah itu yang mungkin di masyarakat kita yang nggak ditanamkan yang seperti itu, jadi terlalu mengikuti misalnya kemauan anaknya, sementara anaknya sendiri kalau dites kemampuannya sebenarnya dia nggak sanggup untuk ke situ. Itu yang akhirnya hasil akhirnya itu tadi akhirnya akan bermasalah juga karena anaknya sendiri sebenarnya nggak punya kemampuan untuk itu.
2: Baik, nah saya
6: yang kedua,
2: oke, silakan.
6: Mungkin ini Pak, mengenai biaya tadi saya setuju memang pembiayaan ini harusnya ada range yang jelas ditetapkan.
2: Ada batas atasnya ini berapa begitu ya?
6: Iya, batasnya gitu. Jadi tapi umumnya rata-rata kalau di yang saya tahu di universitas negeri ya, mereka udah punya standar bahwa mandiri sekian, udah dipatok. Nah, cuma yang kadang-kadang swasta mungkin, tapi ya tadi swasta mungkin di luar jalur pengawasan dikti gitu ya, yang kadang-kadang ngeritnya, apalagi swasta yang punya nama di Jakarta, saya dengar bisa sampai 1M segala macam, ya itu sangat tidak rasional gitu ya, kalau untuk satu pendidikan. Saya kira itu kali ya Pak.
2: Baik.
6: Jadi prosesnya yang perlu diawasi supaya dia terbuka dan tidak ada bisa main di belakang lah gitu para orang tua, dan pembiayaannya harus ditentukan sudah dari awal sebelum masuk.
2: Iya. Nah, kita juga sudah bersama dengan pengamat pendidikan sekaligus dosen pasca sarjana Universitas PGRI Semarang, Ngasbun Egar. Pak Ngasbun Egar, selamat pagi juga, Pak. Pak Ngasbun. Pagi, Pak.
10: Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau menurut Pak Ngasbun, pembenahan seperti apakah yang memang urgent dilakukan kalau begitu, Pak?
10: Iya, saya melihatnya memang setidaknya ada beberapa hal ya yang perlu menjadi perhatian kita bersama agar kejadian serupa tidak terulang. Karena kalau selama ini terjadi, ya kemudian terjadi lagi, kemudian tanpa ada pembenahan yang mendasar, saya kira akan terus punya rentetan yang berikutnya begitu. Maka saya melihat perlu ada standarisasi tata kelola menurut saya yang pertama. Tidak harus menyeragamkan ya yang namanya standarisasi ya, jadi tidak harus menyeragamkan seluruh jalur mandiri, tetapi pemerintah menurut saya perlu menetapkan ada standar minimum nasional. Nah, itulah. Ada standar minimum nasional mengenai transparansi, soal integritas, soal konflik kepentingan. Jadi ketika ada konflik of interest harus bagaimana dan sebagainya. Kemudian ada dokumentasi yang kuat gitu ya, yang mantap. Terus ada tadi seperti disebut kawan-kawan sebelumnya, ada audit gitu ya, ada transparansi gitu. Jadi terbuka adanya audit, dan audit itu bahkan terencana gitu, dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan cara ini ya, standarisasi yang baik, maka saya melihat ada peluang lah untuk memperbaiki di masa depan. Ya kita cukup prihatin kan, karena sebenarnya kan perguruan tinggi itu kan sebagai tempat untuk mengembangkan, salah satu tempat terpenting ya untuk mengembangkan bangsa ini kan gitu, melalui jalur perguruan tinggi itu. Nah, maka kalau terjadi itu jadi memprihatinkanlah bagi kita. Yang kedua menurut saya perlu ada digitalisasi proses seleksi gitu. Jadi digitalisasi proses seleksi, makin banyak proses yang terdokumentasi secara digital, makin kecil ruang untuk intervensi secara informal gitu ya. Jadi makin kecil, jadi intervensi-intervensi yang dilakukan oleh individu tertentu secara informal, maka akan makin dipersempit gitu. Namun memang ya digitalisasi itu harus dibarengi dengan tadi audit trail, ya kemudian pengawasan yang baik ya oleh manusia. Jadi ada struktur kepengawasan. Maka yang berikutnya apa? Menurut saya yang ketiga adalah perlu ada pemisahan kewenangan.
2: Ya.
10: Di perguruan tinggi itu sendiri gitu. Jadi siapa sebenarnya pihak yang membuat kebijakan, kemudian siapa yang melaksanakan, lalu nanti yang menetapkan kelulusan itu pihak yang mana, kemudian yang mengelola pembiayaannya sisi mana, termasuk kemudian siapa yang mengawasi gitu. Nah, pengawasan dan audit yang bersifat independen itu pun sangat dibutuhkan ya. Jadi fakta ya selama ini kemudian di internal perguruan tinggi sendiri pun gitu kan, tidak semua pihak kan bisa tahu gitu kan proses-proses itu gitu. Oleh karena itu ketika ada pengawasan dan audit yang dilakukan secara independen, betapapun kemudian tadi andil dari Dikti, andil dari pemerintah sangat penting juga gitu. Nah, perguruan tinggi perlu memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat. Selama ini sebenarnya di perguruan tinggi kan kita punya yang namanya sistem penjaminan mutu internal. Semua kan punya SPMI gitu kan. Sistem penjaminan mutu internal. Itu ada lembaganya di setiap perguruan tinggi. Ya. Ada lembaganya, ada personalnya, ada tata kerjanya gitu kan. Nah, tetapi saya melihatnya memang SPMI atau sistem penjaminan mutu internal itu belum, kebanyakan masih fokus di dalam kegiatan-kegiatan akademik gitu. Nah, sementara untuk yang lebih meluas ya ke manajemen, tata kelola dan sebagainya, termasuk di dalamnya adalah pengawasan soal penyelenggaraan jalur mandiri ini, saya kira belum banyak perguruan tinggi yang masuk ke sana gitu, jadi SPMI-nya gitu. Nah, inilah yang kemudian SPMI mesti diberdayakan gitu ya. Sistem penjaminan mutu internal itu mesti diberdayakan, makin diperkuat, diberi ruang juga sampai di sistem tata kelola itu, jaminan mutunya, sementara pemerintah dan lembaga terkait juga perlu melakukan evaluasi berbasis risiko gitu. Perlu jadi secara rutin ada pengawasan, tidak dilepaskan 100% begitu gitu. Jadi karena akan bahaya kan itu.
2: Okay.
10: Terutama pada pola penerimaan gitu kan yang memiliki potensi conflict of interest tadi. Makin tinggi conflict of interest-nya, maka makin tinggi risiko terjadi hal-hal seperti itu gitu.
2: Yeah.
10: Nah, saya kira itulah. Nah, kemudian satu lagi menurut saya yang sangat penting juga kita perhatikan bersama, gitu. Satu lagi adalah perlindungan terhadap whistleblower, gitu. Kalau saya melihatnya begitu. Artinya apa? Ada saluran, gitu. Jadi orang yang mengetahui adanya suatu indikasi, suatu penyimpangan tertentu harus mempunyai saluran, mempunyai jalur, mempunyai kanal untuk pelaporan yang aman gitu. Sistem yang sehat bukan hanya mampu menghukum pelanggaran, tetapi juga mampu mendeteksi pelanggaran sebelum terjadi kasus besar gitu. Jadi sebelum terjadi saja sudah terdeteksi gitu kan, ketika kemudian ada kanal-kanal yang jelas ya, kepada siapa ini harus melapor.
2: Yeah.
10: Ketika orang tua merasa didolimi, sudah menyerahkan nominal tertentu, kemudian ternyata hasilnya tidak jelas.
2: Yeah.
10: Nah, ini harus kemana? Itu harus jelas ini. Dan ini menurut saya pemerintah harus menentukan standar-standar semacam itu gitu. Jadi tidak bisa kemudian serta-merta sepenuhnya 100% menyerahkannya kepada perguruan tinggi. Ya, karena sekali lagi perguruan tinggi itu dipimpin oleh personal gitu kan, betapapun struktural ada, tapi kan dipimpin oleh person tertentu gitu. Maka kemudian bisa jadi di dalam diri person tertentu itu lalu ada interest-interest, ada kepentingan-kepentingan yang bisa jadi tanpa sistem yang bagus, tanpa kontrol yang bagus, akhirnya bisa kemudian merusak sistem itu.
2: Ya. Gitu, okay, kan? Baik, jadi, Pak Ngasbun, saya kembali ke Pak Ami ya. Pak Ami, Pak Ngasbun dan Pak Junaidi menekankan tiga hal sebetulnya. Yang pertama soal pengawasan ini Pak, yang harus diperketat. Yang kedua soal aturan mainnya harus lebih jelas begitu Pak, terutama batasan dari IP-nya itu harus seperti apa begitu. Yang ketiga sistem digital. Nah itu bagaimana Pak Ami menanggapi itu Pak?
9: Ya sebenarnya begini, jadi kalau soal tadi di awal saya sampaikan batasan ya semacam ceiling gitu ya, batasan tertinggi IP ya, biaya yang dibebankan kepada orang tua itu memang bervariasi antar program studi dan juga antar perguruan tinggi. Yang menentukan itu adalah reputasi perguruan tinggi yang bersangkutan dan keyakinan pada standar akreditasi pada suatu program studi. Jadi tentu setiap perguruan tinggi punya standar tertentu untuk menentukan berapa tarif tertinggi yang ditawarkan atau yang diajukan untuk menempuh pendidikan di satu bidang ilmu kepada siapa saja yang akan mengambil prodi yang bersangkutan. Jadi itu bagian dari keleluasaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada setiap universitas. Nah, dalam hal pengawasan tentu sangat penting karena itu adalah bagian dari pengendalian ya, dan akuntabilitas itu. Tapi pada akhirnya itu akan sangat bergantung kepada ini apa, moral individu yang bersangkutan gitu. Jadi kalau tidak terobsesi untuk melakukan penyimpangan, melakukan tindakan-tindakan yang di situ kemudian melanggar hukum, maka tidak akan terjadi kasus.
2: Yeah.
9: Dan itu adalah standar moral publik yang mestinya ada dan melekat pada setiap pimpinan yang menduduki jabatan publik, termasuk di perguruan tinggi. Dan itu kan mereka mengelola dana publik, mereka mengelola dana masyarakat itu. Jadi yang terkena kasus itu kan mereka yang istilahnya itu terobsesi untuk mengumpulkan material wealth itu, jadi kekayaan material itu yang di luar dari ketentuan yang tadi secara kepatutan itu diterima oleh masyarakat umum gitu. Nah, kalau sepanjang kan tidak, saya tidak tahu apakah tidak atau belum dijumpai.
2: Yeah.
9: Jadi sejauh ini belum terjadi di kampus-kampus yang lain, dan kita meyakini bahwa mereka yang punya menjaga asas kepatutan dan betul-betul menjaga moralitas publik, mereka akan menghindari kasus-kasus yang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada dorongan untuk ini tentu tidak akan dimanfaatkan. Dan memang ini sekali lagi adalah memang terbuka moral hazard. Tapi kalau orang punya prinsip moralitas publik yang baik, maka meskipun ya, meskipun secara kelembagaan pengawasan itu katakanlah tidak bekerja secara efektif, yeah, mereka tidak akan melakukan pelanggaran itu. Karena moralitas itu yang menjaga perilaku sosial mereka. Gitu.
2: Yeah.
9: Dan kita berharaplah itu, karena mereka itu adalah orang-orang terpelajar, orang-orang yang ada di dunia akademia, mestinya itu adalah penjaga gawang moral. Dan hanya dengan cara itulah maka kita bisa menjaga reputasi nama baik perguruan tinggi. Kalau tidak kan, dan ini ya apa yang betul-betul agak merisaukan itu, yang sangat merisaukan adalah kasus ini mungkin terjadi menimpa pada 1-2 orang itu,
2: yeah,
9: 1-2 institusi. Tapi kemudian apa mengundang gugatan pada kebijakan yang sebenarnya itu dari sisi apa prinsip-prinsip kebijakan publik itu bisa diterima, gitu.
2: Yeah.
9: Bisa didiskusikan juga gitu. Karena sekali lagi bahwa jalur mandiri itu secara apa didesain perlu diperuntukkan bagi mereka yang secara ekonomi mampu, secara ekonomi bisa menjangkau biaya yang dibebankan kepada orang tua. Nah, kalau prinsip kebijakan publik itu dijaga dan mereka betul-betul berada pada koridor yang disepakati bersama, maka sesungguhnya peluang moral hazard, ya, yang terbuka pun tidak akan dimanfaatkan gitu.
2: Baik, nah saya ke Pak Junaedi. Tadi kalau disampaikan oleh Pak Ami ya, ini tergantung dari moral seseorang ya begitu, yang ada di kampus itu begitu ya. Nah kalau kami tampung pendapat para pendengar kami juga Pak Junaedi dan juga Pak Ngasbun ya, ini sebaiknya ada pembatasan wewenang rektor untuk mengatur soal jalur mandiri. Nah itu bagaimana menurut Pak Junaedi, masukan dari para pendengar kita ini Pak?
6: Ya, jadi mungkin ya moral itu kita susah untuk menentukan ya. Jadi ada orang yang memang moralnya kuat, iya. Tetapi kita tahu lah gimana tadi yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa kalau itu ada tekanan atau titipan dari ya, pejabat-pejabat tertentu.
2: Rektor juga menyerah begitu ya Pak, nggak usah apa-apa begitu ya.
6: Itu. Saya yakin kalau sudah ditekan oleh ya, yang paling tinggi atau yang di atasnya, nggak bisa ngomong Pak, ya. Gak bisa ngomong itu, dan itu kayaknya memang sudah ada terjadi beberapa gitu ya. Jadi memang kalau kita mau terbuka, sistem yang sudah dijelaskan tadi memang harus diperbaiki, bahwa jangan semuanya itu diserahkan ke rektor yeah, ini individu. Mungkin bisa saja pada satu sisi dia bisa bertahan mempertahankan moralnya, tapi begitu dia sudah terkait dengan tekanan-tekanan yang mungkin itu akan menyebabkan gangguan terhadap pribadi, mungkin itu akan menyebabkan dia akan runtuh juga yeah, akhirnya. Nah di situ butuh memang peran pimpinan yang lebih tinggi lagi, sehingga dia bisa melempar saja. Saya nggak menentukan Pak, yang menentukan yang di atas, yang paling tinggi. Nah tinggal aja mikir mereka gitu. Biasanya artinya apalagi di daerah Pak, mohon maaf yeah, daerah itu pastilah para pejabat-pejabat di daerah itu gimana caranya untuk anaknya bisa masuk,
2: ponakannya bisa masuk, iya, begitu ya.
6: Iya, dan itu rahasia umum,
2: iya,
6: rahasia umum, cuma nggak kebuka aja.
2: Dan rektor juga angkat tangan ya Pak, tidak bisa ngapain ya kalau begitu ya, harus mengikuti iya, itu betul, begitu ya, tekanan betul, itu ya.
6: Benar, yang itu yang harus dipikirkan mungkin. Jadi supaya ada keadilan. Jadi bukan cuma mereka yang punya duit, tapi yeah, juga yang punya kuasa itu harus diawasi juga. Itu yang sering menyalahgunakan kekuasaannya.
2: Oke, okay, baik. Itu. Yeah. Yeah. Nah, saya mungkin sebagai penutup dari Pak Ngasbun kalau begitu, Pak. Perlukah kalau baik, begitu program jalur mandiri ini ditinjau ulang kembali, termasuk dari aturan yang mungkin sudah ada sekarang begitu, Pak?
10: Ya, yeah, saya melihat barangkali tetap diperlukan ya jalur mandiri gitu, tetapi tata kelolanya yang yeah, harus diperketat, ditinjau kembali gitu. Jadi karena kita setuju lah moral hazard penting gitu kan, tetapi sistem juga penting, kita mesti fair gitu. Jadi ketika situasi seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Junaedi misalnya yeah, ya. Ketika terjadi situasi seperti itu, ada tekanan dan lain-lain, moral memang bisa jadi akan tidak bisa bicara apa-apa gitu.
2: Yeah.
10: Jadi kita masih bijaksana di dalam hal ini, harus fair gitu ya. Kita tidak bisa menggeneralisasi memang ya, jadi kasus ini menjadi alarm penting ya bagi kita bersama, tetapi bukan alasan untuk melakukan generalisasi lah begitu. Jadi, tetapi kita harus melihat secara fair ya. Jangan sampai kita menghukum sistem karena kesalahan orang tertentu. Ya. Tetapi jangan pula kita menyalahkan orang semata jika sistemnya memang membuka celah penyimpangan. Gitu. Jadi maka kita harus bijaksana mengecek kembali sistemnya. Gitu. Yang paling penting menurut saya memang perlu ada pemisahan kekuasaan ya, ya. Apa namanya kewenangan gitu kan. Jadi ada distribusi kewenangan siapa merencanakan, siapa penentu kebijakannya, siapa merencanakan, siapa melaksanakan, siapa mengawasi, itu mestinya memang harus sama-sama kuatnya ketiga-tiganya, dan itu tidak bisa kemudian dilakukan oleh hanya sekelompok orang yang satu kelompok, satu visi, satu pandangan gitu. Jadi harus dilakukan oleh pihak-pihak yang baik, yang secara terpisah. Dengan cara ini menurut saya nanti bisa diperbaiki. Jadi ya, sistem penting ya, tetapi moral hazard juga penting.
2: Juga penting ya.
10: Juga penting.
2: Baik,
10: jadi
2: kalau
10: jangan
2: begitu
10: sampai sistemnya bisa diterobos.
2: Gitu. Baik ya, kalau begitu Pak Ami, Pak Junaidi dan juga Pak Ngasbun, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini.
10: Baik.
2: Selamat pagi Pak Ami, Pak Junaidi dan juga Pak Ngasbun.
10: Semuanya. Ya, terima kasih. Ya.
2: Ya, demikian tadi ya, kita sudah berbincang mengenai apakah memang perlu ada peninjauan ulang kembali jalur mandiri ya, sehubungan dengan munculnya kasus di Unsut. Nanti kita akan bahas dan pantau lebih lanjut perkembangan terkininya. Tadi sudah ada Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, IKFK Unsri, Ahmad Junaidi, dan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek, Ami Al-Humami, serta pengamat pendidikan sekaligus dosen pasca sarjana Universitas PGRI Semarang, Ngasbun Egar.
1: Wawancara Pro 3.
11: Ini baru enak.
12: Mulia selalu.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
3: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden.

0: untuk segera dikirim sesegera mungkin.
1: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
2: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
1: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
2: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Sementara itu, otorita ibu kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya oleh Andreas Trisno.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Domber Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemain mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
2: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
3: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
1: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta inteks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, tahukah kalian kejadian gempa bumi dapat menimbulkan bahaya ikutan lain yang terkadang lebih banyak membawa korban dibandingkan dengan dampak akibat gempa bumi itu sendiri, seperti tsunami, bangunan roboh, kebakaran, tanah longsor, runtuhan batuan, rekahan tanah, kecelakaan industri seperti yang pernah terjadi di Fukushima Jepang, banjir akibat runtuhan bendungan maupun tanggul atau penahan lainnya. Karena itu, bangun kewaspadaan kita terhadap dampak dan bahaya ikutan gempa bumi.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
3: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personil.
4: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
5: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbantuan
3: dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
4: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian karhutla dapat segera dilakukan.
6: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
4: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
7: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Ya, kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Ya. bila ada awan semai sedikit pun ya, kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi fisik cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing sekarang?
3: Ada lima
7: ya, tadi sudah saya sampaikan.
4: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan, hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
2: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
4: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
8: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
9: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
10: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutlah di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutlah dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutlah di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutlah. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
12: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
13: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
12: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
13: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
12: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
13: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Berdasarkan data pemantauan terbaru yang dihimpun oleh kementerian atau pemerintah, tercatat sebanyak ada 11.625 titik panas atau hotspot di seluruh Indonesia dalam pemantauan 24 jam terakhir yang dilaporkan per 24 Agustus 2026. Lonjakan titik panas ini dipicu oleh puncak musim kemarau serta fenomena El Nino kuat yang melanda sejumlah wilayah. Nah, kalau dari epicentrum wilayahnya, di Kalimantan Barat terdapat 3.152 titik hotspot, wilayah dengan konsentrasi hotspot tertinggi di Indonesia. Memicu kabut asap juga yang tebal di area pemukiman seperti di wilayah Ketapang dan Kuburaya. Kemudian di Kalimantan Tengah ini ada 2.456 hotspot yang didominasi wilayahnya di sekitar lahan gambut yang memang rawan terbakar di musim kering seperti ini. Kemudian di Kalimantan Timur ada 1.005 titik, di Kalimantan Selatan ada 642 titik panas atau hotspot, kemudian di Papua Selatan ada 1.472 titik, sedangkan di Sumatera Selatan 440 titik, kemudian di Riau 436 titik. Sementara itu di Maluku 325 titik. Nah, ini beberapa titik hotspot yang sudah terdata ya sejak 24 jam terakhir per 24 Agustus 2026. Nah, bagaimana pantauan BMKG, kemudian upaya modifikasi cuaca juga seperti apa? Kemungkinan kapan hujan akan turun yang bisa mengurangi kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di tanah air? Kita berbincang dengan BMKG soal ini ya.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kami sudah bersama dengan pelaksana tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani. Pak Andri, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bang Zaini.
1: Pagi Pak Andri. Jadi kalau pantauan hotspot yang ada di sejumlah wilayah di Kalimantan, Sumatera khususnya bagaimana Pak Andri?
2: Baik, kami sampaikan secara umum dulu ya, yeah. Pak Zaini. Jadi kita lihat mungkin dari tanggal 21 dulu ya, bagaimana perkembangan hotspot ya. Jadi tanggal 21 hingga 22 memang utamanya di tanggal 22 terjadi, yeah, peningkatan. Secara total, berdasarkan pantauan satelit, ada peningkatan di tanggal 22. Yang sebelumnya tanggal 21 itu total ya, seluruh Indonesia itu 15.459 titik menjadi 16.683 titik. Ini untuk semua level.
1: Yeah.
2: Level kepercayaan ya, rendah, sedang, tinggi. Nah, tapi memang yang kita pantau yang kepercayaan tinggi ya, artinya indikasi terjadinya titik api itu di yang kepercayaan tinggi.
1: Yeah.
2: Jadi memang contoh yang terkonsentrasi kalau kita lihat provinsi ya, yang di tanggal 22 yaitu di Sumsel, kemudian juga di Riau, lalu juga yang provinsi-provinsi yang lainnya yang memang rawan kabut seperti Kalimantan Barat, lalu juga Jambi dan juga Kalimantan Tengah ya. Nah, namun berdasarkan pantauan terkini tanggal 23 Agustus yang kemarin ya, yeah, kita untuk melihat data itu kalau pagi ini kita tanggal 24 berarti kita lihat data kemarin akumulasi
1: dari 24 jam begitu ya, Pak Andri.
2: Ya, yeah, sampai 23 ya. Ada penurunan dibanding 2 hari sebelumnya. Terutama ada penurunan di wilayah Kalimantan.
1: Yeah.
2: Ini salah satunya adalah berkat operasi modifikasi cuaca yang saat ini berlangsung di beberapa wilayah Bang Zaini. Ini sebagai upaya pemerintah dan mini BMKG untuk bisa terus meminimalisir ya dampak karhutla ini melalui OMC.
1: Nah, oke, okay, jadi itu kan titik hotspot yang terakhir kemarin ya Pak Andri ya.
2: Betul.
1: Nah, itu kan tadi kalau, baik, Pak Andri katakan titik hotspot itu kan ada 3 kategori, kepercayaan, baik, rendah, tinggi dan sedang begitu ya. Nah, sebenarnya, baik, potensi adanya titik api itu hanya terbatas pada yang kepercayaan tinggi saja atau sedang juga termasuk begitu Pak Andri?
2: Sedang juga perlu diatensi, jadi tidak hanya tinggi. Contoh ini adalah kita yang tinggi saja ya.
1: Yeah.
2: Yang tinggi itu adalah 653 untuk yang kemarin. Yang ya artinya ini berkurang dibanding tanggal 22 ya.
1: Yeah.
2: Nah, namun demikian yang sedangnya banyak juga gitu kan. Artinya apa? Kita atensi tidak hanya yang tinggi saja. Sedang pun kita terus pantau dan monitor. Ini menjadi target utamanya yang di operasi modifikasi cuaca ya.
1: Ya.
2: Demikian.
1: Nah, biasanya BMKG memantau hotspot itu berdasarkan citra satelit atau apa ini, Pak Andri?
2: Betul, berdasarkan citra satelit. Jadi metodenya adalah kita menggunakan beberapa satelit, dengan sensor ya, SIS dan MODIS ya, satelit polar ya, ada satelit NOAA, SNW, Terra dan juga Aqua. Di konstelasi satelit polar itu kita olah, jadi memberikan gambaran lokasi wilayah yang mengalami kebakaran berdasarkan anomali suhu panas dibandingkan sekitarnya. Jadi dari satelit itu bisa dilihat ya, anomali panas di satu titik dibandingkan di sekitarnya. Nah, kalau yang confidence tinggi adalah yang anomalinya itu signature-nya itu yang paling kuat.
1: Yeah.
2: Sehingga kita tandain bahwa ini kepercayaan tinggi. Indikasi di sini ada titik api. Nah, kadang memang ketika yang rendah itu di beberapa lokasi ataupun sedang yang tertutup awan.
1: Yeah.
2: Atau kita sebut biasanya adalah blank zone. Nah, yang tinggi itu adalah signature-nya kuat dan juga clear, tidak ada awan. Nah, namun yang rendah dan juga sedang ya, terkadang terhalangi oleh awan. Jadi demikian.
1: Yeah.
2: Jadi perbedaan tentang bagaimana metode menentukan tinggi, sedang, dan rendah.
1: Nah, begitu sudah ada deteksi oleh citra satelit bahwa di sini ada titik api atau di wilayah tertentu begitu ya, Pak Andri ya. Koordinasinya, Pak, dengan pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti bagaimana itu mekanismenya, Pak Andri, biasanya?
2: Baik, koordinasi dilakukan baik di tingkat pusat antar kementerian lembaga terkait maupun di tingkat daerah. Di tingkat pusat, kita berkoordinasi dengan Kementerian Menko PMK sebagai leading sector untuk kebencanaan.
1: Ya.
2: Kemudian ada BNPB dan juga ada Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Kehutanan. Itu di tingkat nasional, kita selalu mengupdate data dan saling melengkapi untuk melakukan langkah-langkah mitigasi di lapangan. Kemudian di tingkat provinsi juga ada, ataupun daerah ya, ada 191 UPT BMKG tersebar seluruh Indonesia. Itu juga melakukan koordinasi langkah-langkah dengan pemerintah daerah.
1: Yeah.
2: Jadi di level daerah pun juga kita update, di level nasional juga update. Lalu langkah-langkahnya apa? Dari sisi BMKG, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan operasi modifikasi cuaca. Ini untuk melengkapi operasi yang dilakukan di darat.
1: Yeah.
2: Karena kan juga yang di darat, melakukan pemadaman secara di lapangan ya. Tetapi terkadang itu terkendala lokasi dan sebagainya. Yang paling efektif adalah dengan operasi modifikasi cuaca.
1: Yeah.
2: Nah, nanti kita lakukan, kita pantau prediksi potensi pertumbuhan awan dari sistem prediksi BMKG yang bisa hingga 10 hari ke depan. Kemudian dilakukan langkah-langkah kapan waktu terbaik untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Namun, ada namanya Bang Jenny dan pendengar semua, operasi modifikasi cuaca sangat tergantung dengan potensi pertumbuhan awan. Saat ini awan-awan sangat sulit karena itu tadi ya, masih puncak kemarau.
1: Yeah.
2: Lalu ketambahan El Nino. Nah, ini mempersulit pertumbuhan awan. Tapi tentu ada di mana hari-hari yang kita pantau terus ada potensi pertumbuhan awan. Seperti halnya kemarin di Kalimantan Barat. Kita lihat 23 Agustus hingga 27 Agustus, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, cukup bagus pertumbuhan awannya. Maka kita lakukan operasi modifikasi cuaca. Dan alhamdulillah kemarin pantauan radar BMKG sudah terjadi hujan.
1: Yeah.
2: Walaupun kategori ringan di beberapa wilayah. Mudah-mudahan hari ini peluangnya bagus, besok hingga lusa juga cukup membaik. Paling tidak ini sangat-sangat efektif untuk memadamkan api secara masif ya.
1: Yeah.
2: Artinya ketika hujan itu lebih-lebih efektif ketimbang yang di lapangan maupun di waterbombing. Demikian,
1: Pak Andri, sebenarnya dimaksud dengan potensi pertumbuhan awan seperti apa, Pak? Ataukah memang ada syarat khusus pertumbuhan awannya harus seperti ini baru bisa ada penyemaian ada, atau Pak, untuk modifikasi cuaca begitu, Pak Andri?
2: Sistem BMKG itu dapat mendeteksi, prediksi ya, bisa mendeteksi pertumbuhan awan berdasarkan beberapa parameter atmosfer.
1: Yeah.
2: Misalkan kelembapannya, kemudian juga di situ pola angin, suhu perlapisan, sehingga kita olah dengan metode tertentu, kita bisa menentukan pertumbuhan awannya itu dengan tiga kategori juga, Mbak Jaini dan pendengar semua. Kategori rendah, sedang, dan tinggi. Kategori rendah itu adalah kurang dari 40%.
1: Yeah.
2: Kemudian tinggi adalah 40 hingga 70%. Dan tinggi adalah 70 ke atas. Nah, peluang terbaik adalah ketika kita mendapatkan potensi pertumbuhan awan di atas 70%. Nah, kita kejarkan untuk bisa dilakukan penyemaian. Nah, saat ini kemarin ya, khususnya di Kalimantan Barat Selatan, itu kategori cukup lumayan ya, kategori sedang, 40-70%, walaupun nanti hasilnya mungkin hujan-hujan ringan, paling maksimal di sedang ya. Tapi itu juga sangat membantu untuk upaya penanggulangan. Jadi itu metodenya ya, Bang Jaini.
1: Nah, itu kalau untuk metode penyemaiannya seperti apa itu, Pak Andri, biasanya, Pak?
2: Metode penyemaian adalah dilakukan secara monitoring radar dan satelit cuaca BMKG hariannya.
1: Ya.
2: Jadi, di dalam radar, dari radar maupun satelit terlihat tuh potensi awan di sebelah mana, kemudian juga dikonfirmasi oleh radar, maka pesawat akan menuju ke wilayah yang terdeteksi oleh radar tersebut maupun satelit tersebut, lalu dilakukan penyemaian.
1: Dengan garam ya, Pak Andri ya?
2: Penyemaian garam,
1: yeah.
2: NaCl ya. Nah, begitu metodenya. Jadi memang terus terupdate dalam skala jam-jaman, Bang Jaya.
1: Yeah.
2: Kalau untuk harian, ya.
1: Nah, biasanya penyemaian itu, Pak, hanya dilakukan satu kali sorti, kemudian bisa timbul hujan, atau harus berapa kali itu, Pak Andri, biasanya, Pak?
2: Tergantung.
1: Oh, begitu ya.
2: Jadi, bahkan bisa, karena juga kan tersebar juga wilayahnya.
1: Iya.
2: Yeah. Tersebar juga wilayahnya, jadi, tersebar wilayahnya bisa, tergantung di mana potensi pertumbuhan awannya. Sehingga, beberapa misalkan bagian utara ada potensi di Kalimantan Barat bagian utara bergerak ke sana satu sorti, kemudian selanjutnya ada di lokasi mana bergerak satu sorti lagi ya, situasional. Jadi berdasarkan pantauan terkini, tetapi perencanaan sebelumnya sudah dilakukan dalam konteks harian, di hari apa. Dan bahkan saat ini 6 lokasi wilayah untuk patroli udara digunakan sebagai patroli UMC, Bang Jaini. Jadi ada tembak itu pesawat. Ketika kami lihat ada potensi, langsung bergerak untuk dilakukan modifikasi. Tapi jika tidak ada potensi, ya tidak dilakukan. Karena memang
1: kuncinya di pertumbuhan awan, begitu ya. Pak Andri, ya di situ ya kuncinya ya, pertumbuhan awan ya. Nah, Pak, biasanya begitu
2: hariannya dilihat, kenapa? Okay.
1: Begitu ada potensi pertumbuhan awan, kemudian dilakukan sorti lah untuk penyemaian garam begitu ya. Itu biasanya butuh waktu berapa jam sampai akhirnya turun hujan, Pak Andri?
2: Tergantung. Jadi gini, biasanya kalau memang awannya sudah matang ataupun pertumbuhannya tinggi ya, itu bisanya 1-2 jam selesai hujan. Okay. Jadi langsung, soalnya begini Pak, OMC ini adalah mengakselerasi, mempercepat proses dari pertumbuhan awan hingga hujan, kondensasinya diakselerasi. Jadi langsung terjadi dan validitinya ya itu juga tidak terlalu lama setelah awan selesai efeknya OMC tersebut gitu.
1: Oh, setelah jadi, awan yang tumbuh itu habis karena hujan, udah selesai begitu ya, Pak?
2: Iya.
1: Harus cari lagi aja. Lokasi mana yang ada pertumbuhan awan lagi begitu ya?
2: Betul. Jadi men-trigger di satu wilayah. Jadi percepat dan juga mengeksalasi besaran dan luasannya. Kemudian itu kita tinggal, kita nanti ke wilayah yang lain. Biasanya satu sorti itu membawa 1 ton.
1: Oh, sekali sorti, 1 ton garam begitu ya?
2: Ya, 1 ton garam kita lihat. Tapi sebelumnya kan sudah di planning ya.
1: Iya.
2: Flight scientist-nya sudah melihat, dicek data radar dan satelit akan terbang kemana dan seterusnya ya. Lalu kemudian kembali lagi. Mungkin kalau potensinya ya secara harian jam-jamannya bagus bisa 4-5 sorti Pak Bang Jaini.
1: Sekali jalan begitu ya Pak untuk komisi ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, tapi bolak-balik deh ya per satu sorti untuk satu pesawat. Ketika ada 2 atau 3 pesawat mungkin bisa paralel.
1: Nah, Pak Andri, ini masalah cuaca nih sekarang Pak. Sebenarnya kapan hujan ini akan turun Pak di beberapa wilayah di tanah air ini Pak?
2: Baik, kalau dari update prediksi iklim ya, sebenarnya mulai masuk itu ada di pertengahan Oktober. Itu pun mulai dari barat dulu ya.
1: Iya.
2: pertengahan Oktober.
1: Barat artinya dari Sumatera begitu ya Pak? Atau dari mana awalnya?
2: Betul, dari Sumatera dulu. Okay. Dari Sumatera dulu, jadi bergerak ke arah timur. Jadi yang paling mendapatkan musim hujan duluan adalah dari arah barat ya, Jambi, Sumsel, Lampung, lalu dilanjutkan dengan Jawa ke arah Nusa Tenggara di bulan November. Kemudian juga untuk Kalimantan, khususnya Kalbar, juga mulai konsisten nanti insya Allah di September. Mudah-mudahan September karhutla di Kalimantan, khususnya Kalbar ya.
1: Yeah.
2: Ini akan juga meredah. Ini challenging memang di Agustus ini nih. Ini puncaknya.
1: Puncak musim kemarau ya Pak, Agustus ya begitu ya?
2: Puncak musim kemarau artinya prediksinya curah hujan masih rendah di beberapa lokasi rawan karhutla.
1: Iya. Yeah. Nah,
2: terutama di Kalimantan Barat ya, karena memang ada isu juga kan asap lintas batas.
1: Iya.
2: Yeah. Asap lintas batas yang sudah di wilayah Sarawak, Malaysia. Karena memang anginnya, Bang Jaini ya, anginnya ke arah sana gitu, yeah, dari kita gitu kan. Jadi terbawa. Dan musimnya adalah kita musim timuran, jadi anginnya memang terbawa. Ya insya Allah September sudah mulai membaik untuk di Kalimantan gitu kan. So, Kalimantan Barat. Walaupun yang di selatan dan tengah masih juga rendah, tetapi insya Allah di bulan Oktober sudah mulai berangsur-angsur, kita mulai musim hujan dari barat hingga ke timur termasuk Jawa nanti.
1: Ya, tapi biasanya di awal-awal musim hujan itu ya Pak Andri ya, intensitas hujannya seperti apa biasanya itu Pak?
2: Nah, di awal-awal musim, namanya itu adalah musim peralihan ya,
1: ya
2: ini. Yang pendengar, jadi peralihan itu adalah transisi misalkan dari kemarau ke hujan, jadi hujannya masih sporadis dan juga biasanya adalah di siang ke sore dan juga tidak merata. Demikian.
1: Jadi paling tidak ini masih menjadi tantangan lah dari Agustus sampai dengan menjelang nanti di awal Oktober begitu Pak, atau pertengahan Oktober
2: awal
1: begitu
2: Oktober,
1: ya Pak Andri ya.
2: Ya.
1: Untuk walaupun musim hujan lebih rutin begitu ya.
2: Membaik sedikit ya di Kalimantan untuk Kalbar ya.
1: Iya. Yeah. Nah, Pak Andri, tapi kalau untuk wilayah Sumatera ya Pak, yang tadi Bapak katakan di pertengahan Oktober atau awal Oktober lah mulai musim hujan, itu intensitasnya juga masih akan rendah dulu begitu Pak di awal-awal itu. Tidak langsung sedang begitu.
2: Di awal-awal ya mulai dari menengah dulu sedang.
1: Oh, dari sedang dulu begitu ya.
2: Dari sedang, tidak langsung kan karakteristik transisi musim kan demikian ya.
1: Iya. Yeah.
2: Sporadis, kemudian juga biasanya adalah dari siang ke sore hari gitu kan, malam hari, jadi akibat pemanasan ya, dan juga kan udara sudah lembab, tetapi kan perlu pemanasan. Nah, beda kalau musim hujan, kalau musim hujan kan bisa di dini hari, pagi hari, itu biasanya nanti di Desember ataupun Januari.
1: Yeah.
2: Nah, jadi memang transisi lah, nanti sekitar bulan Oktober, November, nah, Desember, Januari, Februari. Puncaknya, secara umum ya.
1: Nah, ini karena memang di awal musim hujan itu seperti katakan Pak Andri tadi kan masih sporadis hujannya begitu ya. Berarti kan potensi pertumbuhan awannya kan cukup banyak gitu Pak. Masih ada kemungkinan kah adanya OMC juga begitu Pak di masa-masa seperti itu?
2: Mungkin Pak.
1: Mungkin ya.
2: Untuk utamanya kita lihat situasional ya. Mungkin ada wilayah yang perlu untuk dihujankan lebih masif.
1: Yeah.
2: Dan ada perlu yang masih beberapa titik karhutla terdampak, mungkin juga dilakukan. Tapi memang OMC ini kita lakukan dengan hati-hati ya, dan situasional, agar tetap efektif dan efisien.
1: Ya.
2: Karena kan
1: biaya cukup tinggi begitu ya Pak ya.
2: Ya. Ya, artinya kita benar-benar cermat untuk melakukan itu, dan tidak sedikit-sedikit OMC ya, kita lihat urgensi dan juga situasinya, dan juga potensinya.
1: Ya, jadi mudah-mudahan hujan cepat turun lah, Pak Andri ya, di berbagai wilayah Pak, di tanah air.
2: Mudah-mudahan, amin. Ini dan pendengar semua.
1: Baik, kalau begitu Pak Andri, kami nantikan perkembangan dari BMKG. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Selamat pagi, selamat Pak Andri. Jadi bagian tadi, pelaksana tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani. Nanti kita pantau terus ya bagaimana perkembangan terkini sejumlah daerah yang dilaporkan masih ada karhutla. Baik itu di wilayah Kalimantan, Sumatera, di Papua juga ada, dan berbagai wilayah lainnya.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kementerian Kesehatan RI meluncurkan atau mengerahkan 314 tenaga medis dan tenaga kesehatan atau nakes di lokasi-lokasi yang memang dilanda karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang memicu lonjakan kasus ISPA di 7 provinsi. Jadi layanan kesehatan dipusatkan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan karena area ini mengalami lonjakan kasus ISPA paling ekstrim hingga mencapai 78,1% dalam sepekan. Nah, bagaimana pantauan dari Kemenkes? Kami sudah bersama dengan Kepala Pusat Krisis Kemenkes, Agus Jamaluddin. Pak Agus, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Agus. Jadi pantauan kondisi warga di wilayah yang dilanda karhutla bagaimana dari Kemenkes Pak hingga pagi ini?
4: Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, memang lebih dari 3 juta warga Indonesia tercatat ya terpapar langsung kabut asap akibat karhutla di 7 provinsi. Tentu dalam pembaruan data daerah yang kami terima, yang terdampak itu 3,1 juta penduduk terdampak. Nah, ini 37 provinsi itu ada di Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, Pak.
1: Iya. Jadi mayoritas di wilayah Kalimantan begitu ya, Pak Agus ya?
4: Betul, Pak. Di Kalimantan.
1: Nah, jadi saat ini upaya dari Kemenkes seperti apa ini, Pak, untuk menangani masalah itu?
4: Tentu upaya-upaya yang kami lakukan bersama Dinas Kesehatan setempat termasuk Puskesmas ya. Jadi kita berkolaborasi, merespon secara berlapis mulai dari pemantauan situasi dan surveilan penyakit, kemudian memobilisasi tenaga kesehatan, distribusi logistik, penguatan pelayanan di Puskesmas dan posko kesehatan, sampai kesiapan oksigen dan rumah oksigen.
1: Yeah.
4: Nah, responnya antara lain melalui surveilan ISPA dan gangguan pernapasan, kemudian melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat terdampak, kemudian pelayanan kesehatan bagi petugas pemadam atau pemantau titik api yang harus kita selamatkan juga. Kemudian ada penguatan puskesmas, distribusi masker dan obat,
1: yeah,
4: oksigen konsentrator, kemudian membuat rumah oksigen atau ruang oksigen, edukasi dan komunikasi risiko, Pak.
1: Yeah.
4: Dan tentunya koordinasi juga dengan posko-posko dalop dan lintas sektor, Pak.
1: Nah, dengan jumlah warga terdampak mencapai 3 juta orang lebih, Pak. Nakes yang dikerahkan 314. Kecukupan nakesnya bagaimana, Pak Agus?
4: Nakes itu bisa ditambah, Pak. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa tidak semua lokasi kebakaran itu kan berdekatan dengan pemukiman.
1: Yeah.
4: Sebanyak yang agak jauh. Sehingga sampai saat ini kami masih mencukupi untuk tenaga tersebut.
1: Ya, jadi kalau dilihat dari peta yang sudah ada ini, penanganan daerah yang paling urgent itu di wilayah mana itu, Pak Agus?
4: Di Kalimantan Barat,
1: ya.
4: Kemudian di Kalimantan Selatan, baru di Kalimantan Tengah.
1: Artinya ini sudah masuk kategori daerah zona merah ISPA-kah begitu, Pak?
4: Ya, kalau dibuat zona merah ya memang sudah masuk,
1: ya.
4: Namun seiring dengan pemadaman titik api, ya jadi menurun juga, Pak, akhirnya.
1: Oh, begitu ya. Pak, tapi dari penanganan yang sudah dilakukan ya, Pak, dengan distribusi obat-obatan termasuk nakes begitu ya, termasuk juga oksigen dan lain sebagainya, begitu. Sekarang ini perkembangan kesehatan warga bagaimana, Pak, di daerah yang terkena karhutla itu?
4: Nah, tentunya ISPA memang menjadi yang paling menonjol di bidang kesehatan dan terus kita pantau, kita tingkatkan layanan kepada masyarakat khususnya yang mempunyai pernapasan penyakit pernapasan yang lain seperti asma, konjungtivitis dan iritasi kulit. Terus kita berikan layanan baik di puskesmas maupun puskesmas pembantu, bahkan kalau memang harus dirawat di rumah sakit ya dirawat. Tapi sampai saat ini sih tidak ada yang dirawat akibat puskesmas.
1: Oh, jadi masih bisa ditangani puskesmas begitu ya, Pak?
4: Iya, puskesmas.
1: Ya, tapi memang ini ada kelompok rentan lah yang memang jadi perhatian tersendiri begitu ya, Pak? Seperti Pak Agus katakan tadi begitu ya?
4: Kelompok rentan tuh ibu hamil, balita, lansia.
1: Iya. Nah, itu kalau kelompok rentan, kelompok rentannya
4: kita pantau terus.
1: Iya.
4: Ya, sama-sama lah. Artinya masyarakat juga kalau memang sudah ada terindikasi terpapar asap, ya segera menggunakan masker, karena masker juga sudah kami distribusikan melalui puskesmas, melalui institusi pendidikan, baik di depanan, gitu ya, dengan harapan seperti itu.
1: Nah, ini karena diperkirakan BMKG cuaca panas masih akan berlangsung sampai dengan September begitu ya, Pak. Karhutlah juga kemungkinan masih akan agak sedikit panjang begitu. Langkah lanjutannya apa ini, Pak? Selain yang sudah tadi disebutkan oleh Pak Agus.
4: Ya, tentunya kami menghimbau kepada masyarakat untuk kurangi aktivitas di luar ruangan memang ketika udara tidak sehat. Kemudian kalaupun harus keluar, tolong gunakan masker sebagai penyaring udara yang mampu menyaring partikulat dan terpasang ya, terpasang pada saat rapat di muka gitu ya. Kemudian kelompok rentan juga harus memperoleh perhatian khusus, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian mengurangi aktivitas fisik yang berat di luar ruangan, ya sekarang di dalam dulu lah. Gitu.
1: Yeah.
4: Kemudian tentu menjaga kualitas udara di rumah dan memanfaatkan ruang aman, seperti rumah oksigen yang sudah disediakan pemerintah daerah. Kalau memang masih mengalami sesak gangguan nafas, segera ke pasien tes terdekat. Nah ini jangan sampai udah ada paparan, batuk-batuk, masih bertahan di rumah, jangan. Jadi saya harapkan segeralah ke pasien tes di daerah terdekat Bapak Ibu semua.
1: Jadi ini memang tergantung kita juga ya Pak untuk melakukan pencegahan secara mandiri juga begitu ya Pak Agus ya?
4: Betul. Kami yang merasakan tersesak akibat asap kan kita masing-masing. Kenapa? Kalau petugas yang memantau terus menerus itu kan kalau memang yang sudah di dalam perawatan ya, perawatan. Tapi kalau mereka berobat jalan, yang mohon saling kolaborasi lah antara masyarakat dengan insan kesehatan supaya kita sehat semua.
1: Baik, kalau begitu Pak Agus, kami nantikan perkembangan dari Kemenkes. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak.
4: Baik, terima kasih.
1: Selamat pagi, Pak Agus. Salam sehat juga, Pak Agus ya. Demikian tadi Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Agus Jamaluddin. Jadi Kemenkes sudah mengerahkan 314 tenaga medis atau nakes juga ya ke berbagai lokasi yang terdampak karhutla.
3: Memori kolektif bangsa.
5: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
6: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Sarekat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Sarekat Islam yang waktu itu.

Selamat pagi sahabat pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Saudara pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari beranda terdepan NKRI perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Dari berada terdepan NKRI dan dari jalan pusat pemerintahan, tepatnya belakang Polres Malinau 95.3 MHz, kembali mengudara di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini di 95.3 MHz edisi 25 Agustus 2026. Hingga di pukul 24 malam nanti, R. Malina akan menemani Anda semua dengan beragam informasi, topik berita, dan sajian lagu-lagu yang akan mengisi ruang dengar Anda semuanya. Dan peringat di ruang dengar Anda semuanya untuk pagi hari ini, mengawali segenap kru R. Malina yang bertugas. Saya berjaya menemani Anda semuanya hingga nanti di pukul 10 pagi, ya, di lintas Malina pagi. Dan di ruang dengar Anda semuanya untuk pagi hari ini, di ruang dengar Anda semuanya untuk mengawali semua rangkaian acara yang akan hadir di ruang dengar Anda, akan kita buka dalam program Mutiara Religi Islami pagi dengan menghadirkan sajian lagu religi Islami, pembacaan ayat suci Al-Quran, serta ceramah agama di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Oleh karena itu, dimanapun Anda berada, pastikan para pendengar untuk tetap stay bersama dengan R. Malinau di 95.3 MHz. Kita awali lagu dari Opik, Astagfirullah, selamat mendengarkan.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alih walhamdulillahi rabbil alamin. Di awal saya tausiah, mari kita sama-sama niatkan. Ini tausiah kita niatkan sebagai majelis ilmu, sehingga mudah-mudahan ada pembenaran kepada Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya bersyukur ada di tengah orang-orang yang penuh dengan semangat, percaya bahwa perubahan itu bisa terjadi dan pasti terjadi. Tuhan tidak ikut campur aja pasti terjadi, apalagi kalau Allah ikut campur, pasti itu lebih terjadi lagi insya Allah. Saya mengatakan bahwa tanpa campur tangan Tuhan saja bahwa perubahan itu pasti terjadi, karena itulah sunnatullahnya. Siapa yang kerja ada gajinya, siapa yang usaha ada hasilnya. Tapi kalau Allah lebih terlibat lagi, maka kun fayakunnya yang akan bekerja. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bapak ibu yang dirahmati Allah, hadir kepada kami kira-kira bulan Oktober tahun 2006 seorang guru TK perempuan, "Ustaz, bisa enggak saya berubah?" "Berubah bagaimana? Mau jadi apaan berubahnya?" "Bukan saya yang berubah, Ustaz. Gaji saya yang berubah." Bapak ibu yang dirahmati Allah, ketika saya tahu dia pengen berubah gajinya, saya tanya, "Emang gajinya sekarang berapa?" "150.000, Ustaz." "Maaf, Indonesia loh ini. Gaji guru TK yang secara basically itu ngasih pendidikan basic kepada anak kita, gajinya 150. Cuman 150.000. Dan itu bukan di Nganjuk Kertosono, bukan di Situ Bondo, bukan di Natuna sono, di Jakarta, Pak. Masih ada gitu sekolahan yang gaji guru TK-nya 150.000. Tapi saya aminin, saya bilang, "Iya deh. Insyaallah, mudah-mudahan situ bisa berubah, situ punya gaji." "Mau berapa naiknya gaji situ?" "Ustaz, saya pengen deh didoain jadi 500 gitu." Saya tanya, "Tanggung amat mintanya?" "Oh, 500. Lihat, tidak semua orang berani bermimpi. Enggak berani dia. Ketika saya tanya, "Kenapa enggak minta 1 juta? "Ustaz, kepala TK aja 4,5 gajinya." "Bener juga," saya bilang. "Wajar dia enggak berani, wong kepala TK-nya katanya 450. Bismillah," saya bilang. "Yuk, kita rubah bersama Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka kehendak itulah yang akan terjadi. Tapi tidak ada yang gratis, nothing free, enggak ada yang gratis. Saudara bisa apa? Yang saudara bisa lakukan sehingga Allah, Tuhan kita semua azza wa jalla mampu menjawab kita punya doa." Apa dia bilang? "Siap, Ustaz. Insyaallah selama 2 bulan berturut-turut saya akan mencoba apa yang Ustaz sampaikan. 1, saya akan coba bangun malam selama 2 bulan berturut-turut." "Terus apa lagi?" "Kalau cuman bangun malam, kalau cuman tahajud, separo tuh. Sendal, kalau cuman separo, bukan disebut sendal namanya. Sendal hilang." "Ya Ustaz, paham. Kudu sedekah kan ya?" "Iya dong." Saya pikir dia bakalan mundur saya suruh sedekah, karena gajinya, penghasilannya cuma 150. Yang hebat dari si perempuan ini yang kita kudu belajar, menjadi kisah pertama yang saya sodorkan buat anda semua, buat kita belajar. Dia bilang, "Saya akan menyedekahkan juga 150-150-nya gaji saya selama 2 bulan berturut-turut menemani riyadhah salat malamnya saya." Subhanallah, hebat. Gak semua orang juga bisa ya punya keteguhan hati seperti ini. Dia punya sebelah, dia gak berani, tapi keteguhan hatinya luar biasa. Apalagi kalau dia berani dan keteguhan hatinya gue luar biasa, tambah luar biasa dia. Saya bilang, "Ya bismillah deh, mudah-mudahan emang sifatnya sholat malam sama sedekah emang merubah manusia." "Aqimis sholata lidulukisyamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda." Beresin sholatnya, kata Allah. Beresin sholatnya, sholat asar, sholat zuhur. Sholatnya orang sini berapa rakaat zuhur? Kalau sholat zuhur yang masih 4, emang jauh dari kaya lu pada. Jauh dari kaya. Sholat zuhur itu 8, bos.
qobliyahnya dua, ba'diyahnya dua. Sholat itu kayak burung, ada sayapnya. Sayapnya sholat itu qobliyah, ba'diyah. Kalau ada burung dia nggak pakai, dia punya sayap, namanya burung apa? Ada dua, satu kalau bukan dia burung bego. Dia tahu punya sayap, dia nggak pakai sayapnya. Yang kedua, burung malas kesebutnya. Udah tahu punya sayap, dia nggak pakai. Begitulah kita. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman, tapi dia nggak mi'raj, nggak terbang karena sayapnya dia nggak ada. Habis beres tuh salat, Allah ngasih tahu buat perubahan buat kita ini. Kalau salat kata Allah belum merubah dah, emang itu kewajiban situ pada. Itu kan tanda syukur buat kita sama Allah. Buat berubah bagaimana? Wa minal laili fatahaj.

Bangun dong malam. Bangun biar dikit bangun. Asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda, supaya berubah lu punya hidup. Tapi mampu membawa perubahan buat negeri ini dan menjadikan bukan cuma sekedar kaya, tapi juga menjadi orang-orang yang saleh, saleh kepada Allah dan saleh kepada manusia yang lainnya. Jadi saya bilang nih kepada si guru TK, iya deh, kemudian lengkapin itu dengan sedekah. 2 bulan kemudian berlalu, Pak, kita nggak ketemu mani guru TK. Di bulan ketiga dia datang, dia bilang, Ustaz, alhamdulillah, saya punya doa nggak kekabul, Ustaz. Saya bilang nggak mungkin nggak kekabul, nyatanya begitu, Ustaz. Kagak kekabul, sebab kata Allah barangkali kekecilan saya mintanya begitu. Ketika saya tanya kepada dia, ketika dia habis mengikuti seminar kami The Miracle, menjadi kaya dalam 40 hari, insya Allah nanti akan saya persembahkan ini buat anda semua. Kita berkumpul, kita bicara tentang The Miracle, bahwa keajaiban Tuhan itu ada, insya Allah. Mudah-mudahan saya cinta sama yang mau berubah, cinta benar, karena saya juga adalah individu yang mau berubah, tapi saya gak mau berubah sendiri. Kalau saya cuma berubah sendiri, malu saya jadi manusia. Kalau saya kaya sendiri, yang lain pada miskin, apa enak kita lewatnya? Nggak enak, ya nggak? Tapi kalau kita sama-sama tinggal di townhouse, ya nggak? Cakep semua townhouse, mobil juga cakep semua. Ada yang ditungguin sama debt collector, ya lah. Urusannya cetek 2 juta kartu kredit, ya lah. Kalau kita mau berubah, kita berubah sama-sama. Maka kata Allah, kalau mau berubah, lu bantu orang. Dengan kita mengubah orang lain, kita jadi berubah. Saya kaget, tapi saya tahu ayatnya. Dan saya pernah merasakan itu. Apa ayatnya bilang? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'a bima kanu ya'malun. Lakukan, cintai itu tahajud dan sedekah, karena anda kata Allah tidak akan pernah tahu, you never know, hadiah apa yang Allah akan berikan kepada siapa yang mampu melakukan tahajud dan sedekah. Dulu ketika saya tanya, apa menurut saudara yang bisa mengantarkan saudara bisa jadi 500 ribu penghasilan? Dia bilang, doakan saya Ustaz supaya saya jadi kepala TK. Inline, betul juga. Guru TK, siut, kepala TK. Iyalah, wajar. Itu juga gak berani nyebrang. Berpindah jadi orang gajian, menjadi seorang entrepreneur, gak gampang. Takut. Maka saya bilang, jangan pakai pikiran lu. Kalau pakai pikiran lama, udah aja keluar. Begitu keluar kan tidak ada pilihan, ya you know? Khalid bin Walid maju, begitu turun dia bakar perahunya. Apa dia bilang sama pasukannya? Tidak ada pilihan, perahu sudah saya bakar, kecuali kita menang. Kalau kita kalah nggak bisa pulang, balik udah nggak ada perahunya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya bertanya sama di guru TK, kok bisa Allah tidak mengabulkan saudari? Padahal Allah punya kalam, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah nggak pernah itu ingkar janji. Jangankan orang melakukan tahajud dan sedekah, sekedar berniat saja untuk melakukan perbuatan baik sudah begini, Pak, sudah jempol. Bicara niat loh, Pak, belum melakukan. Siapa di majelis ilmu ini yang belum pergi haji, yang pengen ke tanah suci, ngacung. Tadi salat lohor enggak? Berdoa enggak supaya pergi haji? Pengennya doang, berdoanya kagak. Nih buktiin kalam saya sore hari ini, buktiin. Saudara jangan begini, ya Rob, saya kepengen berangkat haji 2008. Ini biasa, semua orang juga pengen begini. Jadi yang luar biasa dong, katanya emang luar biasa. Kalau mau jadi luar biasa begini, Rob, emak saya belum berangkat haji, Rob, insya Allah pulang dari sini saya akan menghadap beliau, saya akan bicara sama beliau bahwa emak, insya Allah 2008 emak akan saya berangkatkan haji. Ini yang baru luar biasa. Ini kan bicara kekuatan niat, right? Bicara kekuatan niat. Saudara buktiin, begitu pulang, saudara bersimpu, saudara ambil tangannya, saudara cium dia punya tangan dan beri salam yang berbeda, yang menandakan bahwa sore hari ini nanti, malam hari ini nanti, saudara membawa berita yang luar biasa buat saudara punya ibu. Assalamualaikum, mak. Mak, mak emang tahu saya gak punya duit. Atau gak usah dikasih tahu lah, mak, kita. Kita datang, assalamualaikum, mak. Tanpa koma kita bilang pakai titik. Mak,
2008, insya Allah emak akan saya berangkatkan haji. Insya Allah kita punya emak nangis tuh. Gak ada orang tua yang melihat niatan baik anaknya gak nangis. Pasti dia nangis. Ya Allah nak, emak tau lu bohong. Dari mana lu punya duit? Laki lu aja masih punya utang sama gua. Ini bicara kekuatan niat bos, bicara kekuatan niat. Lihat ujung dari doa kita punya orang tua. Tapi emas umur-umur nih ya, baru kali ini emak dibohongin seneng. Emak doain. Mudah-mudahan kamu benar-benar bisa berangkatin emak haji. Subhanallah. Malah kalau perlu, emak akan berdoa sama Allah supaya emak gak sendirian. Biar emak ditemenin sama anak mantu, insya Allah. Berangkat tuh, berangkat. Yakin berangkat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, begitu luar biasanya kekuatan niat. Tapi ada di antara kita yang hadir di sini tidak berani mengungkapkan. Tahu enggak? Apa dia bilang? Entar gua ditagih, Ustaz. Woi, mantu mana nih? Udah 2008. Katanya pengen mungkin aja gua loh. Emang tukang bohong lo jadi mantu. Bayangan itu bukan di 2008, tapi di tanggal 5 Agustus 2007, dan itu menyebabkan Anda tidak mampu mengungkapkan niat Anda. Coba, 2008 masih jauh, saudara gak berani. Ibu bapak yang rahmati Allah, ternyata jawaban si guru TK mengagumkan buat saya, inspiring. Apa dia bilang? Ustaz, saya minta 500 ribu, ternyata Allah memberi penghasilan tambahan buat saya 3 juta. Subhanallah. Jadi berapa penghasilan saudara sekarang? Ustaz, gaji saya 150. Ditambah dengan penghasilan tambahan dari Allah, jadi 3.150.000, Ustaz. Kok bisa? Ya memang bisa. Apa yang tidak bisa? Subhanallah. Saya tanya sama dia, kok bisa begitu? Bisa, Ustaz. Kulillahumma malikal mul tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha

Senyur. Kulillahumma malikal mulk, kekuasaan ada di tangan Allah. Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl. Ubah siang jadi malam Allah bisa, ubah malam jadi siang Allah bisa, apalagi cuma ngubah si guru TK jadi PO jadi gopek, lah kecil sekali. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Itu ayat terakhir, itu ayat yang saya bilang bahwa kita bisa punya pendapatan yang tidak terbatas, bighairi hisab. Kita suka memenjarakan diri kita, udah gope aja cukup ustaz, udah 500 aja dah cukup lah. Ketika ditanya kenapa kok anda bisa meraih seperti itu, apa jalannya, dia bilang ustaz, di bulan ketiga ini saya kawin ustaz. Saya nikah, nikahnya sama siapa? Sama anak muda yang gajinya 3 juta. Luar biasa kan? Kita jangankan mengeksekusi. Kita jangankan mengeksekusi, mengatur, membayangkan pun kita enggak bisa. Dari mana ustaz? Bohong nih. Allah bukan sekedar membayangkan, tapi mewujudkan. Hebat. Itu kenapa dia bisa? Karena innahu ala kulli syai'in qadir. Allah atur sedemikian rupa, masya Allah. Terus dia punya doa apa yang jadi kepala TK, Allah juga gak kabulin. Terlalu simple itu, terlalu sederhana, too easy buat Allah. Kenapa? Karena Allah menghadiahkan TK-nya buat dia. Paham? Karena si anak yang ngawinin tuh perempuan adalah anak dari si ibu pemilik TK. Oh. Lihat, tapi amalnya hebat. Dia berubah karena amalnya luar biasa. Kalau saudara pengen luar biasa juga harus bekerja yang luar biasa, punya impian yang luar biasa, berikhtiar yang luar biasa, harus juga punya ibadah yang luar biasa. Kalau saudara cuma bilang, saya harus punya penghasilan sekian, sekian, sekian. Masih titik, belum dikomain. Itu biasa, belum luar biasa. Ustaz, saya pengen punya penghasilan 50 juta sebulan. Karena gue mau aspal nih kampung. Oh gitu. Oh iya dong, ada komanya tuh. Subhanallah. Kisah yang kedua, kisah yang lebih luar biasa lagi buat saudara semua. Kisah tentang seorang security yang dalam waktu kurang dari 7 hari mengubah hidupnya. Dari sekedar rumah kontrakan yang 75.000 per bulan, dia kemudian bisa menempati rumah mewah dengan kolam renang, 3 pavilion, water heater, playground, dan ay subhanallah berubah. Nanti saya akan bawa saudara, kalau dia bisa berubah pasti saudara juga bisa. Tapi dia melewati itu cepat sekali. Kurang dari 7 hari dia pindah tuh dari rumah yang seupluk. Itu bisa pindah menempati rumah yang barangkali kita bermimpi pun tidak. Kisah ini berawal ketika dia punya istri sudah akan melahirkan anak yang ketiga nih. Jadi dia punya anak 2 udah. Kalau ini lahir jadi 3. Terus dia memandang dia punya rumah. Ya Allah, kalau anak saya yang ketiga ini lahir, mau ditaruh di mana? 5 tahun yang lalu di Semanan, di Kuitang, Tanjung Priok, Semper, Pasar Minggu, Cililitan, rumah kayak gini masih ada. 75,000 a month per bulan. Masih ada. Sekarang masih ada rumahnya, cuma harganya jadi pego. Oh, masih ada, Pak. Saya masih nemuin itu. Malah di patungan berdua. Kalau malam diisi tukang bubur, kalau pagi diisi tukang nasi goreng. Iya, Pak. Itu kita dan itu harus kita rubah tuh. Yang lu ajak yang begitu. Bapak ibu nikmat Allah, ketika suami istri ini sadar bahwa kemampuannya terbatas, dia datang pada Allah. Kata istrinya, bang, bagaimana kalau ntar malam kita sholat tahajud yuk? Saya mah khawatir nanti ini jabang bayi keluar duit gak ada. Ini jabang bayi keluar, kita tempatnya belum gede,
kita minta dah sama Allah, Allah kan yang punya bumi, pindahin dah dikit dari yang 75 ke yang pegoh begitu. Ya, oh iya pak, orang kecil sederhana. Diyain sama sang suami, oh ntar malam kita bangun dah. Yang bangun duluan si istri. Bapak ibu, untuk membantu saudara membayangkan betapa kecilnya dia punya rumah, itu rumah dibagi 3 ruangan. Ruangan depan ruangan tamu, yang tidak bisa disebut ruangan tamu. Dan kalau malam itu ruangan jadi tidak bergerak karena motor si suami masuk ke dalam. Bangku ditindih-tindihin gitu, terus motor masuk. Ada di antara saudara, iya rumah gue begitu juga tuh. Oh saatnya bermimpi, iya loh. It's time to dream, gitu. Jadi begitu, rumahnya dibagi 3 saya bilang. Ruang tengah jadi kamar tidur. Kamar tidur tidak ada lemari. Kenapa? Karena nggak muat. Medium bed dia punya tempat tidur, ditaruh di situ, hanya tersisa satu space buat sejadah. Loh, berarti dia nggak punya pakaian? Punya. Itu lemari pakaian dia taruh di depan kamar tidur, di lorong menuju koridor dapur dan toilet. Bayang ya. Jadi satu tuh pak, masya Allah, masya Allah. Tapi itu Jakarta. Oh Jakarta. Makanya gubernurnya saya aja udah. Ngomong kosong aja lah. Udah begini Jakarta. Hidupin ibadah, hidup semuanya. Ikhtiarnya bagusin, ibadahnya bagusin, kencengin ikhtiarnya, kencengin ibadahnya. Sudah, pasti berubah. Dia berdoa. Yang bangun duluan rupanya istrinya nih. Emang rata-rata di mana yang jagoan tuh istri kalau buat ibadah. Dia bangun berdoa. Biarin dia, biarkan suaminya tidur. Tapi dia kencengin doanya. Biar suaminya bangun. Ya Allah, kau lihat tuh suami saya. Udah begini masih malas juga bangun. Kan katanya jangan malas dah. Kenapa sama Rasulullah doa anti hutang itu justru ada kalimat al-ajzi, dari kemalasan. Ya karena itu biangnya utang. Ajzi kelemahan dan kasali kemalasan tuh membiangnya utang tuh dua. Ya Allah lihat tuh suami saya. Jadi katanya mau bangun bareng tapi masih tidur. Udah dah biarin saya aja yang berdoa ya Allah, saya aja yang berdoa. Rob kasih duit suami saya. Supaya dia bisa mindahin saya dan anak-anak saya ini 3 ini. Amin di dalam satu ini Allah. Pindah ke rumah kontrakan yang pego udah sebulan begitu dia bilang. Suaminya bangun. Dia ketawa dengerin istrinya doa begitu. Tapi dia gak marah, emang udah janji. Dia bangun. Dia ambil wudu. Dia sholat.

pimpinan yang paling atas nih, pimpinan atasan dia, kepala seksi begitu kali ya. Dia minta izin sama kepala seksinya, dan saya minta izin selama seminggu berturut-turut saya tidak ikut shift malam. Kenapa ya pak tidak ikut shift malam? Saya pengen nemenin istri saya sholat malam. Oh subhanallah, emang kenapa gitu? Ada masalah apa? Gak ada masalah sih, tapi saya pengen berubah jadi lebih baik. Istri saya kan nih lahir anak yang ketiga nih bakalannya, sempit banget rumah. Tapi kalau saya merubah dalam waktu singkat, rasanya gak mungkin begitu. Saya mau merubah bersama Allah aja. Maka saya mohon diizinin pak, selama 7 hari berturut-turut saya pengen bangun malam. Nanti begitu istri saya melahirkan, saya akan normalin lagi nih. Saya akan normalin lagi pekerjaan, ikut shift lagi malam begitu. Diizinin, karena emang luar biasa keinginan si security ini. Ya deh, ente emang orang soleh deh, suami yang soleh. Ya deh, ikut deh. Belum tentu loh pak, belum tentu istri soleh, suami soleh. Si suami soleh, istri soleh, kepala seksinya temen. Iya deh, kewajiban gua nih, insya Allah gua urus ke atas. Emang ini unsystem, ini tidak sistem namanya nih. Tapi insya Allah lah teman-teman pada ngerti niat baik ente. Begitu dia bilang. Bismillah, malam Senin dia sholat, malam Selasa sholat, malam Rebo sholat, malam Kamis sholat. Baru berapa malam nih? 4. Saya bilang tadi di mukaddimah berapa hari dia berubah? Kurang dari 7 hari. Hari Kamis Allah datang ke rumah dia. Sebagaimana Allah pernah datang kepada diri kita masing-masing, tapi kita punya mata buta, kita punya ilmu enggak ada. Kita tidak bisa melihat bahwa yang datang itu Tuhan, yang datang itu Allah. Pasangannya tahajud itu sedekah, Pak. Ada orang yang bisa keluar dari rumahnya lalu bersedekah, ada orang yang tidak bisa keluar dari rumahnya. Allah hadir supaya dia bersedekah. Datang nih ada iparnya. Assalamualaikum, Kamis pagi. Iya, Kamis pagi kan? Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Be, tumben lo datang pagi-pagi. Iya, Bang, ada kabar bagus nih. Apaan kabar bagusnya? Saya keterima di Saudi nih, jadi TKW. Minggu depan insya Allah saya akan berangkat ke Surabaya. Oh bagus deh. Tapi ada masalah nih bang. Apa masalahnya? Bukan duit kan? Udah langsung nih resistennya dia. Bukan duit kan? Bukan bang, kalau soal duit sih udah diatur sama agensi gitu. Ini soal anak saya bang. Anak kamu kenapa emang? Lah anak saya kan 2 bang, sama mama abang. Lah gak ada yang jagain bang. Selama saya pergi nanti ke Saudi saya bingung sama siapa saya nitipinnya anak saya. Jadi saya datang Kamis pagi kemari. Saya mau nitipin anak saya kepada abang. Melotot tuh si security. Doanya dia apa coba? Ya Allah perbesar rumah kami. Ya Allah perluas rumah kami. Ternyata Allah datang bercanda sama dia. Bercanda Allah datang sama dia. Rumah kayak curut begini mau taruh di mana? Di mana kayak bang sempilin? Kalau bukan abang kemana lagi begitu? Emang dasar orang soleh, emang dia punya niat luar biasa, apa dia bilang? Iya deh, paling-paling nih di tempat kita ngobrol nih. Kalau malam kan ntar biasanya suka abang masukin motor abang. Kalau emang dia mau, ya udah deh, ntar motor abang abang kalahin, biar dia tidur di sini aja, subhanallah. Tapi ntar tunggu empok lu datang deh. Kalau empok lu setuju, redo dia, ya udah, masuk deh 2 tuh anak sini, insya Allah. Tapi dalam hati dia berdoa emang kelewatan ya. Saya berdoakan bukan jadi sempit, supaya jadi gede gitu. Kenapa jadi sempit? Tapi tunggu punya tunggu istrinya gak pulang. Dia pulang, si adik ipar nih pulang. Gak lama datang istrinya. Ngeliat wajah istrinya, gak tega nih si suami. Gak tega ngomong. Karena dia tahu keinginan memperbesar rumah, keinginan istrinya. Dia tinggal ngaminin gitu. Karena sebagai suami dia tidak paham bagaimana caranya menambah penghasilan dia. Maka dia pun aminkan. Dia pun aminkan ketika istrinya mengajak dia bertahajud. Begitu dia mau ngomong keseket dia punya leher. Gak jadi dia ngomong. Akhirnya Kamis pagi itu gak ada omongan ke istrinya. Dia jalan ke kantor, dia pikirin cara ngomongnya gimana ya sama si istri. Bener loh pak, gak gampang loh komunikasi sama istri ya. Khususnya urusan begini nih. Akhirnya si suami ketemu. Ngomongnya kapan? Ngomongnya ba'da tahajud, nanti setelah sholat malam. Biasanya dia bangun suka telat di belakang sang istri. Kali ini dia gak mau kalah, dia bangun duluan di depan posisinya. Begitu istrinya bangun, si abang udah sholat. Wah hebat subhanallah. Sholatnya si istri. Begitu si istri mau Allahu Akbar, dikasih tahu sama si suami. Dek, ntar doanya abang aja ya. Ntar yang berdoa abang aja katanya. Begitu. Berdoalah kemudian si suami nih didengar sama si istri. Doa ya, yang sekaligus ngasih tahu sama si istri. Ya Allah, emang kau mau kelewatan.

0: pusing nih saya. Tadi pagi datang adik ipar saya mau nitipin anaknya dua. Lepan padahal di sini rumah sempit. Dan kau juga yang mau tahu-tahu, mama mendengar-mendengar bahwa kemauan istri saya kemarin apa coba? Supaya rumah saya tambah gede. Sekarang dah datang dia tuh. Saya bingung gimana ya ngasih tahu sama istri saya gitu. Bahanal aja. Dicobit sama istrinya tuh. Ih, abang. Itu dia ngomong tuh. Emang beda tuh kalau ngomong tengah malam itu lain. Sambil buka mau kena si istri jawab. Bener tuh bang cerita tadi pagi. Bener. Terus bagaimana menurut lo? Emang inline. Satu chemistry ini si suami istri soleh ini dan soleh. Satu kimiawi begitu. Apa dia bilang? Insya Allah bang. Kalau saya sih bagaimana komandannya aja. Bagaimana abang aja. Abang setuju ya udah tinggal kita geser motor itu aja dah. Sama. Si suami ngegodain. Nah kalau motor kita hilang bagaimana deh? Gak mungkin hilang. Gimana gak mungkin loh. Motor di dalam aja bisa hilang. Apalagi kita taruh di luar. Udah gak mungkin bang kata si istri. Dengan yakinnya dia bilang. Kita titipin tuh motor ame Allah. Kalau sampai hilang juga kita komplain bang. Kita komplain. Lah kita jagain titipan dia. Masa kita punya titipan hilang gitu. Itu kejadian malam apa tuh? Malam Jumat. Berapa hari udah? 5 hari. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Jumat pagi dia berangkat nih ke rumah adiknya. Ngasih tahu kalau sekolahan ada free trialnya. Insya Allah di rumah juga ada home trialnya begitu. Ntar sore abang jemput keponakan. Insya Allah dah kalau emang dia betah, tinggallah di dalam. Bapak ibu yang dirahmati Allah, Allah memberi jawaban nih. Allah memberi jawaban buat dia tuh. Tahajud dan sedekah. Begitu subuh selesai sholat tuh malam Jumat, sebelum dia berangkat ke rumah adiknya, dia keluar kamar. Tadi kan saya bilang kepada ibu dan bapak semua bahwa ada lemari di depan kamar tidur dia. Mendadak dua-duanya menjadi merasa dapat jawaban dari Allah. Oh ini dia. Nggak usah ngegeser motor. Karena bahaya. Ini aja lemari dia geser. Lemari dia bongkar, dia bikin undakan gitu. Supaya apa? Supaya muat ditaruh tikar di depan kamar tidurnya. Lihat, kalau seseorang mau berniat berbuat baik, Allah akan sediakan jalan-jalan buat berbuat baik. Lanahdiyannahum subulana, kata Allah, aku akan menyediakan, mempermudah kalian untuk berbuat baik. Begitulah dia jalan. Habis ngasih tahu sama adik iparnya, dia berangkat ke kantor. Sampai kantor, rupanya Allah masih menguji dia ini. Masih menguji. Emang Allah itu maha luar biasa. Dia uji hambanya yang udah soleh kayak begini masih diuji. Ada security badannya gede nepok dia tuh. Woi, dipanggil big boss lo. Pak, maaf. Orang kecil dipanggil sama orang gede. Apalagi pimpinan nomor satunya di kantor itu. Bukannya gede nyalinya, ciut. Orang kecil dipanggil sama big boss baru seneng. Kapan? Kalau dipanggilnya bulan Ramadan. Bagi jekat nih. Ini gak ada angin, gak ada apa dia dipanggil. Apa gue punya salah ya? Godain lagi temennya nih. Iya kali lo. Punya salah, kalau gak punya salah masih dipanggil sama bapak lo. Dia berangkat ke atas. Assalamualaikum, selamat pagi pak. Waalaikumsalam, pagi, duduk. Izin pak, tarik bangku. Dia duduk. Bapak, benar manggil saya? Ya benar. Saudara, merasa gak punya salah? Sampai saya panggil Jumat pagi ini kemari. Ya Allah, ibu bapak yang rahmat ya Allah. Dia ini orang lempeng gitu. Orang lempeng, gak pernah punya salah. Dia gak sadar bahwa kesalahan yang dimaksud oleh pimpinannya adalah dia minta izin tidak shift malam. Memang pak, kalau saya jadi pimpinan dia juga barangkali saya akan bilang, giliran gak shift aja lo tahajudnya. Ntar kalau semua pada ngiri sama lo, gak ada yang jagain kantor gua dong malam. Semuanya katanya tahajud begitu kan. Wajar dong, si bos ini merasa marah, wajar gak? Wajar. Makanya jangan kerja lo, dagang. Bismillah, ya. Dia jalan ke kantor si bos ternyata dapat yang begini, ya. Merasa gak situ punya salah sehingga saya panggil Jumat pagi ini? Pikir-pikir, gak mampu dia ketemu. Memang dia orang lurus. Langsung tuh. Dengan nada tinggi si bos bilang, ini perusahaan punya siapa? Memangnya punya kamu lalu kamu seenaknya mengajukan permohonan tidak ikut kerja malam? Bagaimana? gimana kalau yang lain ikut dengan kamu? Siapa yang menjagai? Saya punya kantor. Baru tuh sadar, ya Allah. Pak, kalau emang itu dianggap sebuah kesalahan, saya minta maaf, Pak. Ya udah, saya maafin, kata si Pipina. Tapi Senin besok, yuk nggak usah lagi kerja di kantor sini. Subhanallah. 7 hari makin jauh nih, Pak. 7 hari makin jauh. Bukan makin dekat, makin jauh. Lihat, ketika kesulitan memuncak, justru di situ momennya buat kita turun. Kita udah dapat. Udah kita bawa pulang sebenarnya. Udah kita bawa pulang, cuman kita nggak sadar gitu. Gak mungkin, Allah gak mungkin menyia-nyiakan kita punya usaha. Gak mungkin. Saya maafin, tapi you gak boleh lagi masuk Senin besok di kantor ini. Nangis nih si siapa. Badannya gede juga udah percuma dah tuh dah. Udah nangis. Begitu netes air matanya mulai ngembeng dia punya mata. Pengen pamit nih, terakhir begitu pamitan. Wih, ketawa sih bos. Ketawa terbahak-bahak sampai terguncang dia punya bahu. Melihat si security nangis. Si security ngelihat si bos ketawa, bingung. Bapak ketawa, Pak. Bapak seneng yang ngeliat saya susah. Bukan lah, lu serius amat sih. Kata si bos gitu. Bukan, lu kok serius banget sih. Maksudnya apa ya, Pak? Ini kan Jumat bercanda. Jumat bercanda. Justru saya panggil situ kemari karena situ luar biasa. Saya udah lama puyeng. Saya pengen ke luar negeri, tapi rumah saya gak ada yang jaga. Udah mulai kebayang ya? Udah mulai kebayang kenapa dia bisa pindah rumah dari rumah kecil ke rumah gede, udah kebayang ya? Rumah siapa itu? Bagi Allah itu easy. Allah pilih rumah siapa yang bisa gue pakai. Lah kita ngebayangin aja gak bisa, apalagi mengatur dan mengeksekusi. Sekali lagi tuh saya tekankan. Bagi Allah terlalu mudah. Bagi Allah terlalu mudah. Kenapa? Sekali lagi, innahu ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Ternyata si pimpinan pengen keluar negeri. Selama ini dia puyeng. Siapa di antara security yang dia punya, yang dia pilih buat dia tempatkan di rumahnya. Lalu minggu yang lalu dia dapat khawar bahwa ada di antara security barisan yang dia punya adalah security yang saleh. Dia bangun malam karena dia menghendaki perubahan buat keluarganya. Dia pengen pindah bersama keluarganya, pindah ke rumah yang kontrakan lebih besar, yang rupiahnya lebih gede, supaya muat nih anak jabang bayi yang ketiga. Lalu diaminin sama si bos, maka si bos bilang, ya sudah, dia saja yang saya pilih untuk menempati rumah saya selama 6 bulan saya pergi. Allahu Akbar. Lah karena si security gak nyampe otaknya. Otaknya gak nyampe, dia pikir si bos cuma mindain dia doang. Dari kantor ke rumahnya selama 6 bulan berturut-turut. Malah menurut dia bahaya nih. Gak nyampe akalnya, kalau nyampe dia jadi bos ya. Dia bilang, ya maaf deh ya, bukan kita ngecilin security. Lah emang begitu, kalau emang bagus jangan security dong lo. Lo jadi apa kek? Enggak lah, semua bagus ya enggak. Yang enggak bagus memang enggak kerja. Bapak ibu yang rahmat Allah. Apa dia bilang? Kalau begitu mas saya enggak bisa, Pak. Oh, enggak bisa. Oh, saya paham. Bukan cuman kamu, tapi ajak itu istri kamu dengan 2 anak kamu, dengan calon bayi kamu itu boyongan ke rumah saya. Coba anu. Rumah saya ada 3 pavilion di belakang. Pakai semua. Ada kolam renang, cebur di situ. Ada playground, pakai. Itu pavilion 1, pavilion utama karena buat tamu, guest house. Itu ada water heaternya, ada kulkasnya, ada TV-nya, pakai. Jangan dijual. Pakai udah. Kamu cuma enggak boleh masuk ke mana? Masuk ke ruang tengah. Masya Allah. Lihat, Pak. Saya bilang di mukaddimah tadi, belum nyampe 7 hari dia udah berubah. Kenapa dia berubah? 1, dia punya semangat. Dia juga to do something, dia melakukan sesuatu dan dia dapat dia punya mimpinya. Dan rumah ini kalau dia terus-terusan beriadah, di rumah itu dia beriadah siang malam beriadah. Tambah ikhtiarnya juga luar biasa. Insya Allah di rumah ini pun bisa jadi Allah akan kasih sama dia. Bisa aja Allah bikin tuh bosnya mati di luar negeri. Gak balik lagi. Oh, udahlah. Gampang ya. Hebat. Khalil Gibran bilang, dan ini omongannya Rasul, Apa tuh kata Rasulullah? Anda cuma punya niat saja, nanti Allah yang akan menyempurnakannya. Dalam bahasa Quran Allah bilang, "Wa ma tunfiqum min khairin fali anfusikum, wa ma tunfiqum min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Cukup kalian berniat berbuat baik dan lakukan niat itu, maka aku yuwaffa ilaikum akan menemani perjalanan kesuksesan Anda semua. Wa antum la tuzlamun. Kalian pasti tidak akan rugi. Maka hari ini, sore ini saya mengajak Bapak dan Ibu semua, kom bangun. Kita berdiri. Beri di hadapan Allah, kita sampaikan kita punya niat, kita sampaikan kita punya hajat. Rob, saya pengen berubah. Sampaikan, tidak cuma di ruangan ini, tapi di atas sajadah saudara. Bawa semangat yang ada pada ruangan ini ke ruangan sholat saudara, ke ruangan ibadah saudara. Maka akan saudara saksikan Allah menurunkan malaikatnya. Tata nazzalu alaihimul malaika. Tinggal PR-nya buat kita tadi tuh. Mau enggak kita sholat malam? Mau enggak kita sedekah? Saya tanya sama ibu bapak saudara, mau enggak salat malam? Mau enggak sedekah? Kita buktiin dah. Saudara percaya?
1: Percaya.
0: Hah?
1: Percaya.
0: Percaya. Sekarang bawa duit berapa? Ada berapa itu?
1: 90.
0: Ada 90.000. Ini 90.000 kata Allah, man ja'a bil hasanati falahu asyru amtsaliha. Siapa yang ngasih satu akan dibalas 10 kali lipat. Oke? Akan dibalas 10 kali lipat. Saya akan membantu saudara Abbas melipat gandakan dia punya uang 90 jadi 900. Bagaimana caranya? Kalau dia sedekain yang 90. Saudara Abbas, pegang dulu. Dari 90, berapa yang saudara mau sedekahkan?
1: Semuanya.
0: Masya Allah. 10 dikurang 1 bukan 9 tapi 19. Tapi 10 dikurang 10 bukannya 0 tapi 100. Lihat kisah yang pertama, si guru TK, dia bersedekah 150 kali 2. Yang terjadi, Allah memberikan 3 juta setiap bulan. Subhanallah. Ya udah duduk. Saudara, kalau saudara hari ini bawa uang 110.000, berapa yang saudara sedekahkan? Bingung ya? Dulu sebelum tahu ilmunya bahwa sedekah bisa dikali 10, saudara memilih yang 10. Padahal kalau saudara sedekah yang 10, uang saudara akan menjadi 200.000. Kalau saudara punya 110, saudara sedekahkan yang 10, maka uang saudara akan menjadi cuma 200. Tapi kalau saudara sedekahkan yang 100, bawa yang 10, maka saudara akan menyaksikan saudara punya uang 1.010.000. Dulu kita bersedekah yang 10 karena kita tidak tahu. Sekarang tetap karena gak percaya. Padahal kalau kita percaya itu yang terjadi. Dan kalau saudara tidak percaya, kafir hukumnya. Karena yang ngatain ini Allah, bukan Yusuf Mansur. Ayo, al ilmu bila amalin kasyajar bila samarin. Besok pagi saudara akan mengetahui saudara berhak tidak mendapatkan pertolongan Allah. Besok pagi saudara akan mengetahui saudara bisa jadi orang kaya atau tidak. Besok pagi saudara akan mengetahui apakah saudara bisa menjadi orang sukses atau tidak. Kapan? Ketika saudara bangun. Kalau saudara bangun setengah 6, itu tanda Anda bukan orang kaya. Oh iya Pak, baru ngaji semalam aja, sholat malam udah lewat. Tapi kalau saudara besok pagi bangun, ternyata jam 3, setengah 4, berbahagialah saudara. Bisa jadi bahwa Allah sudah memilih di antara saudara untuk menjadi orang yang sukses. Karena orang yang sukses bukan sekedar niat, bukan sekedar tahu, tapi dia melaksanakan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Engkau yang maha tahu segala keterbatasan ikhtiar kami. Engkau yang maha tahu ya Allah segala kekurangan dari kemampuan kami. Berkenanlah Engkau pada sore hari ini menemani perjalanan kesuksesan kami ya Allah, meraih keberhasilan dunia dan akhiratmu ya Allah. Bersediakan Engkau ya Allah menemani perjalanan kami ya Allah dalam ikhtiar kami mencapai dunia dan akhiratmu ya Allah. InsyaAllah ya Rabb, kami akan berubah menjadi orang-orang yang baik. Kami akan berniat juga menjadi orang-orang yang baik dan melakukan kebaikan. Ya Allah, izinkan kami berbuat sesuatu untuk orang-orang yang kami cintai. Izinkan kami berbuat sesuatu ya Allah untuk orang-orang yang kami cintai. Izinkan kami berbuat sesuatu ya Allah untuk orang-orang yang kami cintai. Ampuni kami ya Allah. Di antara yang hadir di ruangan ini barangkali ada yang membawa masalah yang masing-masing. Engkau yang Maha melihat, melihat. Engkau yang Maha mengetahui, mengetahui. Engkau yang Maha mendengar, mendengar. Kami semua mohon padamu ya Allah agar kami tidak sendiri di dalam ikhtiar kami. Temani kami dengan kuasa-Mu ya Allah, temani kami dengan rahmat-Mu ya Rabb. Temani kami dengan kekuasaan dan kebesaran-Mu ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah, yang hadir di sini juga adalah orang-orang yang punya niat, punya hajat, punya keinginan, punya maksudnya masing-masing. Sedangkan Engkau ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa atas segala sesuatu. Maka buktikanlah kekuasaan-Mu ya Allah pada sore hari ini pada diri kami semua, agar kami bisa merasakan kebenaran janji-Mu. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Pada saatnya nanti kesuksesan sudah ada dalam genggaman kami ya Allah. Pada saatnya nanti kebahagiaan benar-benar sudah menjadi pakaian kami. Pada saatnya nanti keberhasilan sudah bisa kami ceritakan kepada orang lain. Maka jadikan itu semua sebagai berkah buat sesama kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bermanfaat di dunia ini. Rabbi ighfir lana warhamna wa tub 'alaina. Rabbi ij'alna muqimina shalah ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Enak ya, pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Nikmatnya pagi ini.
1: Eh, ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang, ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

0: keputusan kita, satu bahwa ini jalan kita tutup sementara sampai dilakukan penanganan secara.
1: Jadi rekomendasinya adalah membuat kantung-kantung air yang berada di sisi.
2: Kita akan lakukan bimbingan belajar. Kita akan melihat di situ, kita akan berikan pemahaman untuk nanti bisa mengikuti.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Dan berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, ada streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya, Jubaida, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa dan pendengar, pemerintah Kota Tarakan mengambil langkah cepat pembuatan kantung air guna mengantisipasi ancaman longsor yang mana dampak polusi udara akibat kebakaran singgapan batu bara di bawah ruas jalan menuju Pantai Amal.
1: Nah, tadi rekomendasinya adalah membuat kantung-kantung air yang berada di sisi sebelahnya jalan, di mana kedalamannya itu sampai.
4: Kebakaran lahan di kawasan Borneo mengungkap ancaman serius di bawah permukaan jalan menuju Pantai Amal. Singkapan lapisan batu bara yang berada tepat di lereng bukit bawah jalan turut terbakar dan terus mengeluarkan asap tebal serta hawa panas. Kondisi ini membuat bagian bawah jalan berongga sehingga sangat rawan longsor bagi pengguna jalan. Upaya penyiraman air dan sabun oleh tim pemadam pun dilaporkan belum efektif memadamkan api batu bara tersebut. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Tarakan, Jaizir Zain, menjelaskan pihaknya bersama Pertamina Medco telah merumuskan rekomendasi penanganan dini.
1: Nah, tadi rekomendasinya adalah membuat kantung-kantung air yang berada di sisi sebelahnya jalan, di mana kedalamannya itu sampai mengenai permukaan atas batu bara, sehingga nanti airnya menyerap ke batu bara yang terkandung di situ, yang tersingkap, sehingga pelan-pelan dia memadamkan api, seperti itu. Itu untuk langkah awal.
4: Selain pembuatan kantung air, Pemkot Tarakan juga memutuskan menutup total akses jalan di lokasi dengan mengalihkan lalu lintas ke jalur alternatif. Selanjutnya, Dinas PU akan melakukan pembongkaran jalan untuk mengeruk lapisan batu bara yang terbakar guna penanganan jangka panjang. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemirsa dan pendengar, pemerintah Kota Tarakan berencana menutup sementara Jalan Amal Baru, tepatnya di depan kampus FKIP Universitas Borneo Tarakan. Dan penutupan ini pun dilakukan karena ada titik bara api batu bara yang terus menyala di tengah musim kemarau yang membahayakan pengguna jalan.
0: Keputusan kita, satu, bahwa ini jalan kita tutup sementara ya, sampai dilakukan penanganan secara menyeluruh ya.
5: Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Kairul Emkes, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda dan organisasi perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah Kota Tarakan melakukan peninjauan langsung ke lokasi batu bara yang menyala di Jalan Amal Baru, tepatnya di depan kampus FKIP Universitas Borneo Tarakan, Senin siang 24 Agustus kemarin. Dalam peninjauan itu, tampak asap keluar dari batu bara dengan bau yang menyengat. Selain itu, pagar pembatas di tepi jalan rusak dampak

0: 16-nya tanah. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, polisi juga telah memasang garis. Dari peninjauan itu, Wali Kota Khairun memutuskan untuk menutup sementara akses jalan dari dua arah, baik dari arah Pantai Amal maupun dari arah Universitas Borneo Tarakan.
1: Keputusan kita, satu, bahwa ini jalan kita tutup sementara ya, sampai dilakukan penanganan secara menyeluruh ya. Karena batu bara ini berarti di bawah sudah separuh jalan ini sudah keruak ya, sudah kosong di bawah ini, khawatir runtuh. Nah, khawatir ya, kalau pas ada orang lewat masih lumayan, kalau pas ada orang lewat kan bahaya. Oleh karena itu kita putuskan itu kita tutup, baik dari arah Amal maupun dari arah Universitas Borneo. Tapi
0: menurut wali kota, penutupan ini juga mempertimbangkan dampak fasilitas publik di sekitar lokasi, diantaranya SMP Negeri 10 dan puskesmas yang pelayanannya bisa terdampak jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk pengalihan arus, wali kota merinci dua jalur alternatif. Pertama, bagi pengendara dari arah Pantai Amal bisa melewati jalan rigid atau jalan beton di depan Marinir, kemudian melalui jembatan dan menyusuri kawasan wisata. Kedua, dari arah bawah atau dari Pantai Amal RT1 dan RT2 bisa melalui jalan Karungan, Mamburungan Timur dan tembus ke daerah Mamburungan. Bisa juga melalui jalan TMMD yang sebelumnya telah dibuat dan tembus di depan Marinir. Adapun terkait penanganan teknis, Pemkot Tarakan bersama tim dari Sukovindo dan Pertamina akan melakukan pemutusan total pada bagian jalan yang belum terbakar agar api tidak merembet. Selanjutnya jalan akan dikeruk, ditimbun kembali, disiram, dan bara api dimatikan. Selain itu akan dibuat kolam-kolam kecil di sekitar lokasi sebagai resapan air untuk memadamkan api secara perlahan dan mengantisipasi munculnya titik api baru. Wali kota menyebut secara kasat mata luasan bara yang terlihat sekitar 5 meter. Namun kedalaman dan sebaran api di bawah tanah belum bisa dipastikan karena sifatnya seperti api dalam sekam. Muhammad Rajabsyah, RR Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemirsa dan pendengar, sebagai kota transit, Tarakan memiliki keuntungan tersendiri bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Berikut laporan Jafar Nur.
3: Angkanya sudah sampai 33.000 lebih UMKM seluruh kota Tarakan.
4: Sebagai kota transit, Tarakan memiliki keuntungan tersendiri bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah UMKM, di mana pengawas koperasi Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Tarakan, Heri Yuliawan, mengatakan, sebagai kota transit di wilayah Kalimantan Utara, perkembangan UMKM di Tarakan cukup signifikan. Bahkan berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Tarakan, seperti yang dituturkan Heri, UMKM saat ini sebanyak 33.000. Dan data tersebut sesuai dengan nomor induk berusaha atau NIB UMKM.
3: Secara keseluruhan itu data untuk itu angkanya sudah sampai 33.000 lebih UMKM seluruh kota Tarakan. By name, by address, by product, sesuai dengan NIB yang diterbitkan oleh pelayanan publik.
4: Heri mengakui produk-produk terlaris UMKM yang memiliki daya beli tinggi seperti makanan dan minuman, hasil laut hingga kerajinan tangan. Diakui Heri, keberhasilan UMKM dalam memasarkan produknya tidak lain juga karena era digital dan packaging yang mampu menarik perhatian konsumen. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Universitas Terbuka kembali menggelar wisuda di wilayah perbatasan dan sebanyak 612 wisudawan dari seluruh Kalimantan Utara dikukuhkan di gedung TACC.
5: UT hadir untuk Indonesia dan UT hadir untuk daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan karena terkendala oleh wilayah, terkendala oleh jarak, terkendala oleh berbagai hal.
0: Sebanyak 612 wisudawan berhasil menyelesaikan pendidikannya di Universitas Terbuka UT Tarakan, ditandai dengan acara wisuda di Gedung Tarakan Earth and Convention Center TACC Minggu 23 Agustus kemarin. Acara disaksikan langsung Rektor UT Profesor Dr. Ali Muktianto SEMSI sekaligus menjadi bukti komitmen UT untuk menjangkau daerah 3T. Ali Muktianto menegaskan UT hadir untuk Indonesia, khususnya daerah yang terkendala wilayah dan geografis.
5: Pada kali ini saya menyengaja dan membatalkan semua agenda bersama Direktur Vokasi dan juga senior profesor dari UT, kita bawa ke sini untuk membuktikan komitmen kita sepenuhnya. Indonesia, UT hadir untuk Indonesia, dan UT hadir untuk daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan, karena terkendala oleh wilayah, terkendala oleh jarak, terkendala oleh berbagai hal, khususnya geografis, dan kita komitmen penuh untuk membantu, menguatkan, dan menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tumbuh berkembang di Kalimantan Utara ini. Masyarakat Kalimantan Utara sangat antusias dan sangat mendukung keberadaan UT, selain untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari sumber daya manusia di Kalimantan Utara ini, sekaligus juga untuk menunjukkan bahwa UT adalah partner strategis untuk melakukan akselerasi penyediaan sumber daya untuk pembangunan Kalimantan Utara.
0: Secara nasional, UT telah meluluskan lebih dari 2,3 juta alumni. Sementara untuk Kaltara, tercatat lebih dari 6.000 alumni. Untuk wilayah 3T, di seluruh Indonesia jumlahnya tidak kurang 50.000 orang. Menyikapi kendala akses jaringan di pedalaman, UT terus berinovasi. Salah satunya dengan meluncurkan ujian online berbasis mobile dan memberikan fleksibilitas tempat serta waktu ujian kepada mahasiswa. Untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa di wilayah terluar, UT juga menggandeng pemerintah daerah agar dapat memberikan beasiswa sehingga mereka tetap bisa kuliah. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemirsa dan pendengar, kita menuju ke Kabupaten Malinau, Dekranasda dan juga TPPKK Kabupaten Malinau. Ini memberikan kesempatan bagi peserta pelatihan membatik untuk melanjutkan membatik secara mandiri di Rumah Batik Malinau jika ingin mengasah dan juga meningkatkan kemampuannya.
6: Untuk berlatih, menyiapkan tempat untuk bagaimana mereka melanjutkan pelatihan secara mandiri.
7: Program pelatihan membatik yang diikuti sebanyak 22 peserta dari utusan etnis lokal dan 11 peserta dari kelompok milenial Malinau telah berakhir dan ditutup secara simbolis Bupati Malinau, WMP Wemawa SEMH pada Senin 24 Agustus 2026 di Rumah Batik Malinau RT 18 Malinau Kota. Pelatihan yang digelar TPPKK dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Malinau itu dalam rangkaian memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di tahun 2026 ini menghasilkan puluhan karya batik canting maupun batik cap. Ketua Dekranasda Kabupaten Malinau yang juga Ketua TPPKK Kabupaten Malinau, Mailanti WMP, mengungkapkan para peserta telah dilatih teknik-teknik dasar membatik selama 6 hari lalu dan menghasilkan sejumlah karya hasil membatik dengan berbagai motif. Antusiasme mereka juga cukup tinggi dan bahkan ada yang siap melanjutkan mengembangkan keterampilan membatiknya di rumah batik tersebut secara mandiri.
6: Para peserta memiliki semangat untuk berlatih lagi karena di tempat ini oleh Dekranasda dan PKK menyiapkan tempat untuk berlatih, menyiapkan tempat untuk bagaimana mereka melanjutkan pelatihan secara mandiri. Dan secara mandiri di sini nanti kita akan buka kelas yang mana mereka berdasarkan kemauan sendiri pasti nekat untuk mengeluarkan mungkin anggarannya sedikit untuk melanjutkan pelatihan secara mandiri. Kalau yang saat ini kita laksanakan secara penuh dibiayai oleh pemerintah daerah. Tapi kelanjutan dari pelatihan kita buka kelas untuk mereka menggali lagi, mendalami lagi pelatihan yang sudah mereka ikuti. Dan di tempat ini juga sudah berapa tahun berjalan, karena ini sudah kali kedua pelatihan kita laksanakan untuk etnis yang di Malinau, etnis lembaga adat, ada yang datang.
7: Sementara itu, Jenny Astuti, salah satu peserta membatik dari etnis Dayak Lundaye, mengaku tertarik untuk terus mengembangkan batik setelah mengikuti pelatihan selama 6 hari sebelumnya.
8: Pesannya ya, selama di sini bisa bertemu dengan teman-teman yang lain dari etnis-etnis yang lain, dan kita juga bisa belajar satu sama yang lain.
9: Juga ada belajar bertukar corak-corak ya dari
6: iya.
9: Lanjutannya nanti seperti apanya?
6: Mungkin saya bisa belajar nanti di rumah sendiri untuk mengembangkan batiknya.
9: Teknik-teknik dasarnya sudah paham kan?
6: Sudah.
9: Apa sih yang paling digemari dari apakah menggunakan canting atau melukis segala macam?
6: Kalau saya sih lebih tertariknya di batik cetak ya, menurut saya lebih mudah. Canting juga seru.
9: Berapa yang dibuat karyanya sudah di sini selama pelatihan?
6: Ada dua, batik cetak sama mencanting.
7: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan informasi selanjutnya, perkuat peluang kelulusan putra dan putri daerah dalam seleksi anggota Polri, Polda Kaltara tempuh dua strategi penguatan.
10: Kita akan lakukan bimbingan belajar. Kita akan melihat di situ, kita akan berikan pemahaman untuk nanti bisa mengikuti tes bersiap. Ya itu upaya kita ke dalam sini, kita ke luarnya.
11: Kepolisian Daerah Kalimantan Utara menyiapkan dua strategi untuk memperkuat peluang putra-putri daerah lolos seleksi anggota Polri. Strategi tersebut mencakup penguatan kapasitas calon peserta dan usulan penambahan kuota penerimaan. Keberadaan Sekolah Polisi Negara, SPN Polda Kaltara di Malinau, meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap peluang bagi anak-anak daerah untuk lolos seleksi anggota Polri. Namun dalam beberapa periode terakhir, jumlah kuota maupun persentase kelulusan anak-anak daerah cenderung menurun. Pada pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun 2026 yang dibuka pada Juli lalu misalnya, dari 66 siswa yang mengikuti proses pendidikan, hanya 5 orang yang berasal dari Kabupaten Malinau. Menjawab persoalan tersebut, Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol Agus Wijayanto, dalam kunjungan kerjanya di Bumi Intimur pada Jumat 21 Agustus 2026 mengatakan, memang terdapat penurunan kuota penerimaan untuk Kalimantan Utara tahun ini, salah satunya dipengaruhi pertimbangan efisiensi anggaran. Meski demikian, pihaknya berkomitmen meningkatkan kesiapan calon peserta melalui program bimbingan dan pembekalan sebelum mengikuti tahapan seleksi. Di sisi lain, Kapolda juga berkomitmen memperjuangkan peningkatan kuota penerimaan anggota Polri untuk Kalimantan Utara.
10: Kuota di Kaltara ini memang ada penurunan, sekarang sekitar 60 seluruh Kaltara. Ini sebelumnya mungkin lebih karena ada pertimbangan-pertimbangan tentang keuangan negara dan nanti berikutnya tentang personil yang rekrutmen ini, misalnya kuota, harapannya kuota daerah ditingkatkan, kami akan mengkaji itu dan kita akan lakukan bimbingan belajar. Kita akan melihat di situ, kita akan berikan pemahaman untuk nanti bisa mengikuti tes bersiap, yaitu upaya kita ke dalam sini. Kita ke luarnya, kita akan bersurat kepada SDM Mabes Polri untuk ada peningkatan kuota untuk Kaltara.
11: Langkah tersebut menurutnya juga didorong oleh kebutuhan personel kepolisian di Kaltara yang masih cukup besar. Saat ini, kekuatan personil Polda Kaltara disebut baru mencapai sekitar 40% dari kebutuhan ideal. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita, diantaranya Pemkot Tarakan mengambil langkah cepat pembuatan kantong air guna mengantisipasi ancaman longsor dan dampak polusi udara akibat cuaca panas. Sementara itu, Pemkot Tarakan juga berencana menutup sementara Jalan Amal Baru tepatnya di depan kampus FKIP UBT dikarenakan adanya titik bara api batu bara yang terus menyala. Dan yang terakhir adalah di Kranasda dan TPPKK Kabupaten Malinau, ini memberikan kesempatan bagi para peserta pelatihan membatik untuk bisa melanjutkan membatik secara mandiri. Ya, pendengar dan pemirsa, mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.
12: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti dia gak kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pendengar Prasota Rakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengan Anda pendengar, dan di jam 8 nanti akan kami hadirkan yakni Warta Berita disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan kali ini sebelumnya kami hadirkan informasi daerah yang mana Pemkab Bekasi bangga terhadap capaian PT OIC Food Indonesia yang berhasil melakukan ekspor perdana produk kecap ke Belanda. Dan capaian tersebut pun menunjukkan bahwa sebagai salah satu UMKM lokal di Kabupaten Bekasi, PT OIC Food Indonesia telah naik kelas. Dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ending Samsudin, memberikan apresiasi terhadap pencapaian PT OIC Food Indonesia sebab telah berhasil naik kelas dari UMKM hingga mampu melakukan ekspor ke mancanegara. Menurut Ending sendiri, pendengar, keberhasilan tersebut dapat menjadi motivasi bagi para pelaku UMKM lainnya untuk terus meningkatkan kualitas produk serta memperkuat daya saing, membuka akses pasar yang lebih luas pastinya. Ia juga menegaskan Pemkab Bekasi ini membuka dan siap memfasilitasi pengembangan UMKM, yakni sebagai salah satu upaya mendorong peningkatan ekonomi di masyarakat.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga